0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: kalau bicara nikmat, maka tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah itu. Kemarin kita menyusun bersama tim buku doa-doa. Setelah anak perhatikan buku itu, ternyata tatkala menyantumkan doa-doa dari Al-Quran, dia menghilangkan doa yang paling agung. Apa doa yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Ana mau kasih hadiah yang bisa jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya, itu doa agung. Tapi ada yang lebih dari itu. Ana kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Kasihkan buat antum. Ahsan tabarakallah fikum. Nah, ana kasih buku doa buat antum ya, Fadhal. Al-Fatihah. Jadi bukan cuma ihdinas siratal mustaqim. Karena Al-Fatihah itu dari pertama sampai akhir itu doa sebenarnya. Tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maksud doa dari awal sampai akhir rangkaian doa. Kalau kita berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, naam. Itu yang dikenal dengan doa sapu jagat. Di situ ada tawassul dengan menyebut Rabbana wahai Rabb kami. Tapi kalau kita perhatikan Al-Fatihah, kita enggak langsung minta. Adab doa itu terkumpul di sana semua. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Kita sanjung Allah. Kita agungkan Allah. Lalu kita membuat sebuah pernyataan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu kita berdoa. Dan bayangin. Kalau Rabbana atina fid dunya tidak menjadi sebuah rukun. Yang harus dibaca setiap sholat. Ini rukun yang harus dibaca dalam setiap rakaat sholat kita. Makanya kenapa surat yang paling mulia dari 114 surat itu Al-Fatihah. Sebagian kita mungkin hanya membaca Al-Fatihah pada waktu sholat saja. Emangnya enggak boleh antum duduk baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi bid'ah. Oh bid'ah. Enggak lah. Itu isinya doa. Makanya ketika meruqyah orang, mana yang paling utama? Al-Fatihah. Maka di antara nama Al-Fatihah Asy-Syafi'. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Inti dari kitab itu Al-Fatihah. Setelah kita membuat pernyataan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sirat alladzina an'amta alaihim. Jadi tatkala kita meminta siratal mustaqim, enggak berhenti. Allah ajarkan kepada kita. Lalu kita sebutkan lebih detail lagi. Mana yang disebut siratal mustaqim? Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Dan semoga Allah mematikan kita di atas hidayah itu. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, enggak akan kita dapat hidayah. Enggak akan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendakwai pamannya dari sejak beliau diutus sampai pamannya meninggal dunia sepanjang 10 tahun tidak pernah bosan mendakwai pamannya. Tapi enggak dapat hidayah. Nabi Ibrahim sama. Bagaimana dia mendakwain ayah hendaknya. Sampai dimaki, diusir, dibakar oleh kaumnya.
1: Ya Allah, hidayah.
0: Mahal hidayah itu ya, mah. Antum kalau bisa bayangin ya. Bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Itu menyaksikan Nabi Ibrahim dilemparkan dengan alat pelontar jam ke dalam api yang sangat besar sekali. Lalu Nabi Ibrahim berjalan dengan selamat. Enggak ada yang beriman. Kecuali satu orang. Siapa yang beriman? Nabi Lut alaihi salam, masya Allah. Antum sudah nikah? Sudah. Antum kayaknya harus baca buku ini ya. Iya, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'amana lahu Lut. Nabi Lut alaihi salam. Di antara semuanya yang melihat itu, yang beriman cuma Nabi Lut alaihi salam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Tema kita hari ini ada unsur bedah buku. Bicara bedah buku ini, ana mau tanya, siapa yang dalam sehari membaca buku selama 2 jam? Ana mau kasih hadiah 2 jam untuk, masya Allah. Ada lagi 2 jam. Sudah menyelesaikan berapa buku untuk? Iya, terus enggak buku-buku yang lain. 2 jam itu dapat berapa lembar? Dapat? Masya Allah, jamnya tergantung berapa halaman lah. Kita kasih hadiah buat antum untuk dibaca lagi. Tayib. Isi antum baca buku. Belum punya isi. Ya Allah ya. Ana mau kasih yang mana? Soalnya bukunya ada fikih haid. Apa mau antum baca juga ini? Ada buku Mustalahul Hadis. Kayaknya antum perlu baca pada beliau. Tadi ada yang udah punya istri. Belum juga. Ini karena belum punya istri baca buku terus ya. Naam. Oh ini ada 101 cara mudah mendidik keluarga. Ini juga keluarga jamaah. Gimana? Oh kayaknya antum harus baca buku ini. Nah berikan kepada. Ya alhamdulillah jamaah. Di antara negara-negara yang paling jarang baca buku itu Indonesia. Indonesia itu termasuk ya ini rekor sebenarnya yang harus di atau harus disyukuri atau harus ditangisi. Indonesia ini termasuk negara yang penduduknya mager. Jarang jalan. Jalan kaki itu paling cuma 2.000 langkah dalam sehari. Ini secara umum ya. Baca buku, jarang baca buku. Maka tatkala kita kumpul dengan salah satu penerbit terbesar di Indonesia, kita ngobrol sama mereka, kita tanya, kok masih bisa eksis, kata dia. Ya harus menyesuaikan dengan pasar yang ada. Jadi anak-anak itu gak suka baca buku, apalagi Gen Z, mungkin milenial juga. Gak suka baca buku yang satu halaman full isinya tulisan. Maunya yang modelnya quote-quote aja. Ya. Jadi kalaupun baca buku tebel, baca bukunya kayak koran. Dulu orang baca koran berapa menit? Oh ini yang Gen Z nggak pernah baca koran kayaknya. Karena dulu kalau ngeliat Ka'bah karena baca koran cepet banget selesainya. Dia buka, buka, loh selesai sudah ditaruh. Jadi yang dibaca itu cuma judul-judulnya saja, judul-judulnya. Karena memang kalau nggak ada perlunya ada apa dibaca gitu loh seperti. Tapi kalau buku seharusnya dibaca dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Ya. Maka semoga antum semua bisa memiliki waktu yang ditetapkan. Jadi bukan berapa halaman yang dibaca, tapi berapa menit antum membaca setiap harinya. Surat atau ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa? Iqra. Iqra, gimana kamu tanya? Kalau ada yang enggak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi salah satu sarana mendapatkan ilmu adalah Iqra. Sekarang ini ada mesin pencari. Mesin pencari ini juga yang membuat orang akhirnya tidak lagi banyak ilmunya. Anda masih ingat tatkala menulis tesis. Kira-kira 10 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu mulainya. Ada kumpulan buku-buku Arab yang sudah dijadikan satu dalam mesin. Namanya Al-Maktabah Syamilah. Di situ ada ribuan buku Syam. Entah sekarang sudah sampai berapa ya. Jadi kita kalau mencari sesuatu ya tinggal pencet langsung ketemu. Di bukunya fulan, bukunya fulan, bukunya fulan. Beberapa buku yang ada di mesin itu tidak sesuai dengan yang dicetak. Akhirnya kita harus menyesuaikan. Anak ingat. Ada beberapa pembahasan yang harus dicari di kitab Iqtida' Siratal Mustaqim ya. Karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika ana mencari pembahasan itu untuk menyebutkan di halaman berapa, itu ana harus membaca 10 halaman baru dapat kata-kata itu. Ana lihat ya Allah, betapa banyaknya ilmu yang didapatkan ketika membaca 10 halaman. Namun tatkala kita memasukkan ke mesin pencari, kita enggak dapat ilmu kecuali yang dicari aja. Sudah, tiga baris itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dengan adanya mesin pencari ini, ternyata tidak membuat kita menjadi ulama. Hanya menjadi peneliti. Nggak jadi alim. Oh peneliti hebat. Dia punya jurnal di Scopus, dia punya jurnal di Sinta 1. Oh, Masya Allah. Hanya menjadi peneliti. Kenapa? Karena modelnya dengan mesin pencari tadi. Tapi tak kalah seorang harus membaca. Allahu Akbar. Maka semoga kita semua punya waktu. Khususkan. Paling tidak berapa menit? Ya untuk pemula. Berapa menit? 5 menit? 5 menit lah. Tapi tiap hari jam. Nanti tambah jadi 10 menit. Kalau yang 2 jam ini kan Masya Allah. Karena belum punya istri tadi kan. Kalau sudah punya istri nanti akan merasakan ya bagaimana baca terus. Apa ini kerjanya baca terus di rumah ini? Kapan ngurus istri?
2: Bismillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Jamaah rahimakumullah. Dulu buku yang terbit itu judulnya Andai Tidak Menikah Dengan hidupmu. Oh, tadi yang ada dapat buku. Itu buku nasihat ana, jangan pernah istri membacanya. Iya. Karena buku itu khusus kaum laki-laki. Di buku itu dijelaskan bagaimana menjadi seorang suami yang sebenarnya. Berlandaskan dari firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan tatkala perempuan membaca buku itu, dia menyesal dapat suami antum. Iya, jemaah. Kecewa tuh. Karena gambaran yang ada di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah jalla jalal mengatakan, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itulah teladan kita yang terbaik. Bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau menghadapi istrinya. Allahu Akbar. Karena pernikahan itu hanya ada dua pilihan. Fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi'ihsan. Melanjutkan rumah tangga dengan baik-baik atau pisah dengan baik-baik. Beberapa rumah tangga yang ada itu nuntut-menuntut. Lah, rumah tangga itu sakinah karena kedua orang ini sama-sama menuntut haknya, tidak ada yang menerima kekurangan pasangan. Diceritakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar lagi tawaf, jemaah. Ada seorang laki-laki menggendong kalau di punggung itu apa bahasa Indonesia? Hah? Memanggul. Masa memanggul? Memanggul beras di sini ya. Yang di sam, iya. Dipikul lagi. Apa aja, Ma? Karena bahasa Indonesia ini terus yang bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang miskin kosa kata, karena dia kan baru bahasanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Emplok. Iya, ada. Jadi di emplok itu sambil dipegang karena khawatir melorot gitu kan. Seorang perempuan, jam. Terus dia bersenandung, ya. Dia menyebutkan bagaimana dirinya gendong perempuan ini. Dia seperti onta, tapi onta yang selalu taat dan nurut. Terus dia mengatakan, apakah kira-kira aku sudah membalas kebaikan dia? Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya sama Umar, siapa perempuan ini? Istriku, katanya. Ana yang suka baca itu ibuku. Ternyata ada kisah lain, istriku. Ya, kalau istrimu engkau sudah balas lah. Kalau ibumu maksudnya Umar belum balas engkau. Tapi kalau istrimu sudah selesai, engkau bagaimana? Kau gendong dia bawa. Terus Amirul Mukminin, kau kalau tahu sama dia, ya Allah, ngomongnya pedes, suka marah dia ini. Dan kadangkala keluar sesuatu dari hidungnya atau dari mulutnya. Loh, kau ceraikan kau gitu, betul. Tapi ya Amirul Mukminin, dia itu ibu anak-anakku. Dan dia itu cantik. Gak mungkin aku pisah sama dia. Apa kata Umar bin Khattab? Anta wa syar'i, sudah. Kalau itu pilihanmu, lanjutkan kehidupanmu sama dia. Tapi kalau orang itu tidak menerima kekurangan pasangannya, dia menuntut kamu harus seperti ini, kamu enggak boleh seperti ini, terus ya mah ribut selalu. Maka subhanallah, Allah azza wa jalla menjadikan manusia berpasang-pasangan. Kalau memang mereka cocok, seharusnya mereka lanjut kehidupannya, tapi tidak dengan keributan. Bicara kesalahan, semua melakukan kesalahan. Namun tatkala saling menuntut, biasanya berakhir dengan perceraian. Kalau tidak bercerai, rumah tangganya seperti neraka. Ribut terus, mau cerai, kasihan sama anak-anak. Tapi tiap hari, ribut. Barakallahu fikum. Ya, jadi buku itu memang dikhususkan buat kaum laki-laki. Dengan harapan mereka bisa menjadi suami yang ideal. Kalau buku yang kedua ini, andai menikah dengannya memang dikhususkan buat perempuan. Dengan harapan perempuan itu menjadi wanita muslimah sejati yang menjadi istri soleha, menjadi ibu teladan, menjadi anak yang berbakti. Itu harapan. Maka kalau kita melihat di pembahasan pertama buku ini, ada pembahasan tentang engkau dan dia berbeda. Karena saat ini, bukan saat ini ya, sudah lama, ada gempuran feminisme, gerakan feminisme yang menuntut persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dengan wanita. Dan gerakan ini melalui fase yang cukup panjang, jemaah. Yang awalnya gerakan itu di Eropa ya. Di abad ke-19 kalau nggak salah gerakan itu. Mereka menuntut hak mereka. Karena memang wanita pada saat itu di Eropa tidak memiliki hak memiliki. Nggak punya apa-apa dia. Warisan lah dapat, dia punya harta juga. Nggak berhak dia dengan harta. Kemudian mereka juga secara sosial dipandang makhluk yang ya tidak perlu dihargai. Kalau bicara bekerja, ada pandangan mereka tidak boleh bekerja. Terus kalau antum tahu, mereka juga gak punya hak suara dulu. Mereka kan demokrasi. Tapi demokrasi mereka ternyata gak sepenuhnya. Karena perempuan dianggap tidak punya hak untuk bersuara di sana. Baru tahun 1950-an atau 60-an mereka baru dikasih hak suara. Jadi tuntutan itu melalui fase yang cukup panjang. Gerakan ini berpindah ke negeri-negeri Islam. Mereka menuntut kesetaraan. Karena dianggap Al-Quran dan Sunnah dan ulama-ulama itu memojokkan kaum wanita. Tidak menghargai para wanita. Jadi fikih yang ada itu dibuat oleh kaum laki-laki. Padahal sejatinya Allah memang menciptakan wanita dan laki-laki berbeda. Dan Allah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin karena dia bertanggung jawab. Karena gempuran arus feminisme begitu dahsyatnya, apa yang terjadi? Dalam dunia pendidikan, anak-anak kita jadi korban. Dulu di Eropa, pendidikan laki-laki dan wanita dipisah. Sampai ketika Belanda menjajah Indonesia, sekolah Belanda itu laki perempuan dipisah. Kemudian mata pelajaran antara sekolah perempuan dan sekolah laki-laki berbeda. Dan itu yang dituntut oleh kaum wanita, enggak, harus sama mata pelajaran. Akhirnya kita lihat sekarang, semua mata pelajaran dari SD atau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah laki perempuan sama aja. Padahal dua insan ini memiliki perbedaan yang seharusnya diperhatikan. Sekarang itu muncul sekolah-sekolah untuk anak-anak. Apa anak-anak yang memiliki talenta, memiliki kelebihannya? Sekolah bakat. Kalau nggak salah ada beberapa sekolah bakat. Oh ini sudah diarahkan bakatnya ini. Dikasih pelajaran yang berbeda. Mereka memikir, nggak semua orang harus pintar matematika. Oh, ini kecenderungannya. Nah, kita lihat di SMA sudah mulai ada pembagian ya. Ada IPA, ada apa aja? IPS umpamanya. Kenapa kita dibedakan? Ini termasuk kedaliman. Tidak. Membedakan itu karena orang memang punya kecenderungan yang berbeda. Ketika kuliah, dibedakan. Namun mereka tidak mau pembedaan itu kalau ternyata landasannya gender. Kalau landasannya itu

umur laki-laki 19 tahun, perempuan 17 tahun sekarang, sama. Jadi secara pendidikan, ini dua insan yang berbeda, pendidikannya sama. Makanya anak-anak sekarang gak siap untuk menjadi seorang istri. Loh, di mana dia dapat pelajaran untuk menjadi seorang istri? Sampai di akhir abad ke-19 ya. Atau di awal abad 20. Tatkala feminisme mulai berkembang di Amerika itu, anak-anak SMA yang perempuan-perempuan itu dikasih bayi, boneka bayi. Elektrik, cuman. Jadi nanti di malam hari sudah disetting sama sekolahannya, bayi itu akan menangis selama 15 menit kira-kira. Menangis, nanti ada kuncinya. Dia bagaimana mengkunci supaya dia gak nangis. Beberapa kali bayi itu akan menangis di malam hari. Besok paginya dibawa lagi ke sekolah, mereka menyebut ke gurunya itu. Begitulah kalau kalian punya anak. Repot sama anak kalian. Jadi ditanamkan di diri mereka. Anak baru baca itu ya. Ditanamkan di diri mereka bahwa jangan berpikir untuk menikah muda, punya anak, jangan. Engkau harus berpikir bekerja. Sebenarnya ada unsur kapitalis di sini. Bagaimana mempekerjakan para wanita? Karena biasanya gajinya perempuan dia di bawah laki-laki, kadang. Jadi dipekerjakan sebenarnya. Usaha itu ada. Maka sekarang kalau kita lihat anak perempuan sampai lulus kuliah, siapkah dia menjadi seorang istri? Tidak. Di mana dia diajarin pelajaran untuk menjadi istri? Enggak aja. Yang laki-laki sama. Kalau dahulu tidak. Yang anak-anak perempuan, semua anak perempuan itu akan punya keahlian menjahit. Semuanya. Karena di sekolah perempuan ketika dipisahkan itu, mereka akan belajar menjahit. Mereka akan belajar bagaimana memasak. Mereka akan belajar bagaimana mengurusin bayi. Itu diajarin. Sekarang ada pelajaran itu? Nggak ada. Kalaupun ada saat sekarang SMK. Tapi dia belajar itu untuk menjadi istri atau untuk bekerja? Bekerja. Jadi tujuannya sudah bukan untuk membangun rumah tangga. Padahal rumah tangga ini yang menjadi pondasi utama dan terakhir yang menyelamatkan sebuah negeri. Maka kalau ada orang mengatakan, apa sih kajiannya? Keluarga, keluarga, keluarga. Ketika keluarga hancur, hancur negeri. Dan dari 1,5 juta pernikahan tahun lalu, antum sudah sering dengar 500 ribu kira-kira, kurang lebih lah, sepertiganya pecah. Kenapa harus seperti itu, jemaah? Dan sepertiga itu banyak. Ketika sepertiga bercerai, nanti akan lahir anak-anak tanpa bapak, tanpa ibu, gak nakal. Hidup sama neneknya. Kenapa? Sang ibu bekerja. Sang bapak entah merantau kemana. Si anak akhirnya jadi beban di keluarga. Barakallahu fiik, maka pembahasan tentang engkau dan dia berbeda ini harapannya para wanita membaca. Sehingga dia tahu siapa dirinya. Kemudian tentang bagaimana fitrah sebagai seorang ibu, itu gak bisa dihilangkan. Di antara tuntutan kaum feminisme yang sampai hari ini masih disuarakan adalah aborsi. Aborsi. Hanya mereka yang punya hak, apakah anak ini aku pertahankan atau aku buang. Suami gak ada. Makanya sekarang suami kalau mau punya anak harus izin sama

0: istri, nambah anak, ya?
1: Enggak mau.
0: Oh iya, Sosya. Kalau gitu kita cari yang lainnya, Sosya.
2: Iya kan, Jamal? Antum lihat bagaimana dampak. Kenapa orang dulu itu anaknya banyak-banyak? Karena gerakan ini belum mempengaruhi mereka. Antum lihatlah. Kenapa dulu undang-undang poligami itu kapan lahirnya?
0: Tidak lahir di zaman Bung Karno. Karena Bung Karno
2: banyak istri. Banyak istri ya Bung Karno.
0: Lahir di zaman Pak Harto tahun 75 atau tahun berapa undang-undang itu.
1: Sebelumnya, ana kemarin tatkala kajian di Bukit Tinggi, ana tanya, kajian buat emak-emak, siapa yang kakeknya istrinya 4? Ana tanya.
2: Banyak sekali jam yang angkat tangan. Kakeknya kan berarti memang sebelum tahun 75 tadi. Kakeknya biasa usah. Tapi sejak muncul kesetaraan itu enggak boleh.
0: Siapa di sini yang poligami diam-diam? Angkat tangan. Ya cukup satu istri Ustaz. Ya cukup satu. Satu di BSD, satu di Jakarta, satu di mana kata dia. Maka tadi putra menjadi ibu ini sudah mulai dihilangin. Padahal dialah yang mencetak generasi masa depan. Dan di situ kemuliaan perempuan.
1: Tatkala datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man haqqun nas bihusni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, penghormatanku? Ummu, ibumu. Terus siapa? Ummu. Terus siapa? Ummu, kata dia. Dilihat kemuliaan wanita, ibumu, ibumu, ibumu, baru bapak. Lalu digiring para wanita untuk tidak menjadi ibu. Karena dianggap ibu itu sebuah pekerjaan yang ada unsur penindasan dari kaum laki-laki.
0: Rumah sakit bersalin di Malaysia apa namanya?
1: Ternyata itu gak benar ya, Ma. Anak tanya sama teman Malaysia, benar? Enggak langsung, kata dia. Disebut rumah sakit korban laki-laki gitu. Jadi ketika perempuan, oh ini korban laki-laki. Subhanallah, jemaah.
2: Dia punya fitrah. Dan bagaimana perempuan ketika menikah dan belum punya anak, dia sedih sekali. Ketika ketemu orang, udah isi.
0: Belum gitu loh.
2: Loh, suaminya kayaknya sudah isi gitu dia.
0: Sudah isi apa?
2: Jadi suaminya yang kerja lebih besar dari isinya. Isi cuma itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu fitrah wanita dan itu hendak diperangi sama kaum feminis.
1: Tadi bicara hak aborsi, laki-laki nggak punya hak kan? Karena itu rahim-rahimnya dia.
2: Ketika muncul pemikiran nggak punya anak, tapi fitrahnya tetap ingin punya anak.
1: Maka muncullah penyewaan rahim di barat. Rahimnya orang-orang India, rahimnya orang-orang Kolombia, rahimnya mereka mulai berpikir, mana wanita-wanita miskin yang mau disewa rahim.
2: Jadi semakin rusak ketika mereka menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan wanita itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Antum bisa bayangin ya, kalau perempuan wajib sholat Jumat, satu bawa anaknya 3,
2: karena pembantu-pembantu semua wajib Jumatan.
0: Yang satu anaknya 5, mau kemana Jumatan?
2: Senyor, ya Allah, antum bisa bayangin bagaimana indahnya syariat Islam ini, Jumat itu wajibnya laki-laki. Dan kira-kira masjid cukup tidak kalau perempuan harus Jumatan?
0: Antum lihat bagaimana Idul Fitri. Jumlah yang berangkat sholat Idul Fitri. Perempuan gak diwajib.
2: Kalau mereka menuntut nih, itu harus sama. Jumatan juga kita.
0: Waduh, repot kita ini.
2: Ini masjid ukhuwah ini kayaknya harus lebih besar lagi.
1: Tidak, Allah gak wajibkan.
2: Berjamaah. Tidak dianjurkan. Sampai berjamaah tidak. Sholat sendiri. Dan sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Apakah ini bentuk penindasan? Ini bentuk penghargaan kepada wanita. Bagaimana Allah memahami tatkala perempuan datang bulan, sholat enggak?
0: Siapa bapak-bapak di sini yang pernah datang bulan? Oh dulu saat waktu belum hijrah sering enggak sholat gitu.
2: Kenapa perempuan enggak cari ditanya? Enak jawabannya.
0: Kok enggak sholat? Datang bulan. Kok enggak puasa? Datang bulan.
2: Satu bulan? Iya, satu bulan. Enggak puasa, datang bulan ke dia jamak. Tapi dia punya dalih, laki-laki. Kok enggak puasa?
0: Bisa jamak.
2: Beja mereka.
0: Kalau bicara secara akal. Karena ini karena sering nonton tentang feminisme di barat. Akhirnya di Facebook ana isinya pembahasan feminisme. Ternyata di barat sendiri, kita tidak bicara Islam. Kita bicara manusia. Di barat di sana mereka menyebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu lebih kepada perasaan. Dan memang seperti, dan itu tidak bisa dirubah. Dia punya kecenderungan menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan perasaannya, tidak dengan akalnya. Sedangkan laki-laki lebih banyak dengan akalnya. Dan dia sebutkan, di Amerika 70% mahasiswi hukum, kuliah hukum itu perempuan. Lalu dia sebutkan, kenapa kriminal semakin banyak? Karena hakimnya perempuan.
2: Oh, ini bias gender.
0: Iya, kata dia.
2: Karena keputusannya dia itu akan dengan perasaannya tetap. Walaupun ada undang-undang ya, ketika terdakwa ini menangis, ini, itu.
0: Kesian hakimnya.
2: Oh, kayaknya sudah menyesal dia. Ngapain sudah dikurangi hukum.
0: Ini disebutkan seperti itu.
2: Ini kita tidak bicara Islam, manusia. Di barat itu menyebutkan jumlah kriminal bertambah, salah satu penyebabnya gerakan feminisme. Mereka tidak mau mengakui itu, tetapi secara ilmiah itu yang terjadi.
0: Maka ingat, perempuan itu berbeda, kewajiban-kewajiban mereka berbeda, dan jadilah dirimu sendiri. Maka kita para orang tua juga harus mendidik anak kita. Kadang-kadang anak kita, dia terdampak dengan pemikiran ini. Dia ingin kuliah ini, dia ingin kuliah ini, dia ingin menjadi wanita karir. Islam tidak menghalangi ya, wanita untuk berkarya, wanita untuk memberikan manfaat. Tapi ingat dengan fitrahnya dia, dia adalah pendamping. Dia adalah pencetak generasi masa depan. Kalau dia tidak menjalankan tugasnya mendampingi dan mencetak generasi masa depan ini, maka tutup negeri itu. Beberapa negara itu, entah 50 tahun ke depan masih ada atau tidak. Karena jumlah penduduknya sudah seperti piramid terbalik. Mereka sekarang memotivasi rakyatnya untuk punya anak, dan dibiayai untuk punya anak. Karena rakyatnya sudah mabuk dengan feminisme, gak mau. Jadi laki-lakinya ini gak bisa aja, Ma. Untuk memungkut sama istrinya. Akhirnya muncul laki-laki yang tidak lagi menjadi pemimpin. Lalu apa yang terjadi ketika jumlah penduduk terus turun? Yang mereka lakukan adalah membuka pintu imigran besar-besaran. Dan imigran mana yang banyak? Muslim. Alhamdulillah. Di beberapa negara itu, jumlah muslimnya banyak karena muslim yang pindah ke sana. Dan banyak masih muslimat yang di atas fitrah. Anaknya 5, anaknya 7. Dan generasi sekarang ini sepertinya anaknya lebih banyak lagi. Ana mau kasih kepada yang anaknya 10. Nah, oke, gak ada. Yang saudaranya 10. 11, lihat. Ada yang mana? 13 di sini, Masya Allah. Ini kasih Ustaz. Masya Allah, fadal. Tuh, generasi yang lama itu saudaranya banyak. 10, 13, 10, 9, 8. Anak punya abah satu saudara 10. Anak punya ibu satu saudara 7. Tapi di anak di saudara-saudara abah sana, artinya abahnya satu saudara 10. Kemudian dari 10 anak itu, anaknya paling banyak hanya 5. Sudah turun jamaah. Kemudian setelah itu ada yang generasi anaknya cuma 2 saja. Sekarang analisa enggak sudah. Wajah-wajah antum ini wajah-wajah Masya Allah yang produktif gitu kan. Nah, di sini kemudian ada pembahasan tentang mengenali diri sendiri. Kalau tadi pembahasan tentang engkau enggak sama dengan laki-laki, kemudian tentang dirimu, wanita tercipta dari tulang rusuk, dia pencemburu, lebih perasa dari laki-laki, senang memperhatikan penampilan, itu perempuan jam. Makanya kalau antum keluar rumah, kalau ngomong sama istri jam 9, jam 8 dia harus siap-siap. Betul enggak ya, Ma? Ini itu kita di mobil nungguin. Oh, lama sekali. Tapi kalau perempuan itu pakai cadar, lebih cepat. Enggak juga, Ustaz. Dapat senapas. Iya, enggak juga, jemaah. Ini itu, menyesuaikan tasnya. Tasnya harus warna ini, Wak. Ya Allah, gitu. Kepingin kita buang semua tas itu jadi satu. Tapi kalau satu, dia buang aja. Laki-laki berapa tasnya? Ada laki-laki yang sudah mulai feminis semua juga. Agak feminin dia jemaah. Kalau keluar rumah menyesuaikan tasnya warna ini, seperti itu. Ya, boleh aja sih jemaah. Boleh gak jemaah? Enggak haram Ustaz seperti itu. Iyalah. Barakallahu. Baik. Kemudian ada pembahasan tentang perempuan dalam badai fitnah. Walaupun feminisme ini menuntut kesamaan mereka dengan laki-laki, tapi gak bisa. Tetap para wanita jadi korban. Tatkala mereka keluar rumah, mereka jadi korban. Di barat itu ada acara, mereka punya acara macam-macam, acara televisi mereka. Mereka punya acara pacaran. Mencari pacar. Atau mencari istri. Kayaknya pacar, bukan istri. Ketika ada satu seorang perempuan, ada 7 laki-laki kalau gak salah. Satu perempuan ini datang, dia mengenalkan dirinya. Aku adalah seorang fulan, ya, kemudian dia sebagai perawat di sebuah rumah sakit. 7 laki-laki itu, dia megang balon, semua ditusuk balon, gak mau. Gak ada yang mau, semua. Karena mereka meyakini, seorang perawat yang bekerja di barat ya, yang bekerja di rumah sakit itu tempat yang resiko terjadi perselingkuhan misalnya. Jadi tatkala perempuan ini keluar dari rumahnya 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, perempuan kalau keluar dari rumahnya, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Ketika keluar dari rumahnya, setan itu langsung dilihat dari arah jauh. Oh, dia jadikan jebakan perempuan. Karena wanita itu dari belakang dan dari depan, dia itu menggoda. Dari mana yang tidak menggoda perempuan ini? Dia menggoda. Istilah muncul di barat, ladies first, teman-teman. Dalam Islam enggak. Jadi kalau antum keluar dari lift, siapa dulu yang keluar? Siapa dulu? Perempuan apa antum? Antum lebih suka? Apa boleh? Sambil dilihat dari belakang. Nah, antum duluan. Nabi Musa alaihissalam, entah 3000 tahun yang lalu mungkin. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tatkala anaknya Syuaib itu memanggil Nabi Musa. Salah satu dari dua anaknya memanggil Musa. Dia datang dengan penuh rasa malu. Malu, dan itulah keindahan wanita di rasa malunya. Akhirnya, karena Nabi Musa gak tahu sama jalan ke rumahnya, maka perempuan itu yang di depan. Nabi Musa di belakang. Setelah jalan, ada angin. Ya mau tidak mau, angin itu akan membuat pakaian itu nempel sama tubuhnya perempuan ini. Kata Nabi Musa, engkau jalan di belakang, aku yang di depan. Engkau tinggal kasih tahu kalau jalannya sudah ada pertigaan atau apa, engkau lempar batu. Disebutkan di beberapa riwayat Israiliyat itu, engkau lempar batu ke kanan, aku ke kanan. Sampai mau ngomong sama perempuan ini enggak. Berduaan soalnya mereka. Itu subhanallah. Wanita itu benar-benar menggoda. Kalau ada di antara antum, enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak tidak tergoda, sakit antum. Yakin anak juga. Alhamdulillah. Antum setuju enggak teman? Kalau ada lagi, anak tidak tergoda, sakit dia cuman. Kemarin kejadian di Pati, seorang kiai, walaupun kiai, ustaz, hafal 30 juz Al-Quran, 30 juz ini jemaah, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu antum titipkan kepada dia uang 1 triliun, insyaAllah aman. Tapi antum titipkan kepada dia seorang perempuan, titip ya. Titip rumah mana? Iya. Bismillah, enggak apa-apa. Kalau baik ini jemaah, kuranglah ketahuan. Tapi kalau perempuan, kurangnya apa? Nah, ada, dia datang seperti biasa. Hubungan antara laki-laki dan wanita dibatasi, walaupun guru, walaupun ustaz, nggak boleh berduaan. Ketika sudah berduaan, yang ketiganya siapa? Oh, karena saya ustaz, malaikat. Malaikat. Terima malaikat. Dan hafal Quran ustaz, walaupun 30 juz, tetap yang ketiganya, kata Nabi SAW. Ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitan halisuhuma. Yang ketiganya setan. Bimbingan ngaji privat. Nggak ada, nggak boleh jamaah. Jadi seorang ustaz, kalau ada muridnya yang mau ngaji sama dia, imma di ruangan terbuka yang kelihatan banyak orang, Ima ada orang lain. Berduaan enggak boleh. Enggak Ustaz, soalnya Quran ini harus talaqqi Ustaz. Terus dia enggak boleh pakai cadar Ustaz, supaya kelihatan makhraj hurufnya itu. La haula wa quwwata illa billah. Tetap jam. Makanya wanita ini perlu berhati-hati. Berhati-hati dengan laki-laki. Ya, dengan kita semuanya, Ma. Karena antum walaupun pakai peci, jenggotan,
2: sudah sunnah Ustaz,
0: tetap bisa berubah jadi serigala. Buaya itu sebagian ulama menghalalkan. Tapi buaya darat haram, jemaah. Tetap haram buaya. Baik. Pacaran bukan jalan. Sekarang ini dengan keluarnya wanita, dia belajar bersama laki-laki. Hanya pacaran. Ada mungkin yang pacaran masih menjaga. Maksudnya menjaga, ya kalau dulu itu hanya surat-suratan. Ya. Kalau sekarang mungkin WA-WA-an. Tapi bisa mengantarkan kepada pertemuan. Maka tolong para wanita, hati-hati dengan medsos yang ada. Jangan berkomunikasi. Kecuali dengan yang ada perlunya. Ada laki-laki yang pura-pura jadi perempuan. Di medsos akunnya gitu namanya. Di akun perempuan. Supaya dia bisa masuk ke tempatnya. Akwat-akwat aja. Kemudian bagaimana cara... Bagaimana jalannya? Ya, ta'aruf. Di sini ada pembahasan tentang ta'aruf. Salah satunya berkaitan mengenal calon suami itu tidak dengan PDKT dengan dia, tapi dengan mengenali keluarganya, bertanya kepada teman-temannya. Ilmu agama itu penting. Tapi ilmu agama juga ada yang mengantarkan ke neraka kalau tidak diamalkan. Makanya kalau dapat, oh alhamdulillah fulan, masya Allah Ustaz suka kajian di Masjid Ukhuwah. Terlalu melihat anak. Gimana? Iya, soft terakhir tapi dia. Soft terakhir, bahaya yang soft terakhir ini. Tapi alhamdulillah dia udah ngaji. Bagaimana akhlaknya? Ya perlu cari tahu dari kawan-kawannya. Ya. Bagaimana dia sama orang tuanya, bagaimana dia sama kakak adiknya. Kemudian ada pembahasan tentang hidup tak seperti drama film, apalagi Korea. Kemudian hidup juga tidak seperti konten medsos. Orang bikin konten itu bisa diedit, jemaah. Hidup kita gak bisa diedit. Ada pahitnya ya pahit. Tapi ketika orang membuat film, wallah sempurna sekali ya. Ada seorang yang membawa bunga. Di film itu dia berikan kepada pacarnya atau apa. Dalam kehidupan nyata, enggak pernah dia kasih bunga. Antum kapan terakhir kasih bunga sama istri? Antum enggak harus beli ya, Ma. Di pinggir jalan, lihat ada bunga jatuh. Antum ketawa ya, Ma. Antum bawa bunga sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Nah, cuma di sini banyak perempuan nonton romantisan di dunia maya sana, akhirnya membuat dia membandingkan hidup dia dengan yang ada di konten. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Kemudian di tangan siapa engkau berlabuh? Ini pembahasan tentang menanti jodoh. Apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala menanti jodoh? Karena ada orang tua yang tatkala melihat anaknya pakai jilbab yang syar'i, orang tua ini ngomong, "Nak, siapa yang mau sama kamu kalau kamu kayak gini?" Apa kata sang anak? "Bu, semua ada pangsa pasarnya, Bu." Iya, kalau yang berjilbab syar'i yang akan datang, insya Allah orang-orang yang soleh. yang memang dia mencari wanita yang menghargai dirinya, menghormati suaminya, bakal dia tidak mengumbar auratnya. Jadi perlu kesabaran ketika menanti jodoh, banyak berdoa. Pada pembahasan seorang harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cara lain, jemaah. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Dan masyarakat sekarang ini, semoga dengan banyaknya kajian-kajian di masjid-masjid itu, mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Dulu hampir tidak ada janda yang nganggur, jemaah. Karena ketika ada janda, akan ada yang menikah. Fatimah binti Qais, dia diceraikan oleh suaminya, cerai yang ketiga. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah ini, kalau sudah masa iddahmu, kabarin aku. Selesai masa iddahnya, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah selesai masa iddahnya, dan ada dua laki-laki yang melamar. Langsung ada yang melamarnya. Satu namanya Abu Sufyan, yang satu Abu Jahal. Apa kata Nabi SAW? Kalau Abu Sufyan, so'lu kulla ma'la lahu. Abu Sufyan ini miskin, gak punya harta. Jadi memandang kepada harta dan usaha pasangan, boleh gak dalam Islam?
1: Boleh.
0: Jangan dikatakan, oh matri dia. Kenapa ana datang ditanya kerjanya apa? Enggak tanya berapa hafalan ana. Waduh. Antum ngasih makan istri dari hafalannya? Enggak kan? Nabi SAW menyebutkan. Kalau Muawiyah, ini salah satu riba, bukan riba sebenarnya, menyebutkan kekurangan orang yang diperbolehkan. Kalau Muawiyah, fasa'lukun la malalahu, dia miskin, parah miskin, gak punya harta dia. Dan kok kalau menikah sama dia, repot nantinya. Jadi bukan matri. Ketika ditanya, kerjamu berapa? Gaji berapa?
1: Alhamdulillah lah, banyak anak gaji. Kalau gaji cuma 2,5 juta, tapi saya dapat warisan baru saja. Waduh, ini warisan ini bisa ditanya, Pak.
0: Karena rezeki itu tidak harus yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Adapun Abu Jaham, fala yabau asahu an atiqihi,
1: dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundak. Ini kiasan dia suka keluar kota, suka pergi, atau dia suka mukul.
0: Berarti untuk mengenali laki-laki itu, gak harus kita ketemu sama laki-laki itu. Jadi kalau laki-laki yang datang, kemudian kirim CV, ini CV saya, suka hadir kajian Ustaz Syafiq, Ustaz Pulan, terus dia sebutkan Masjid Ukhuwah. Ini foto saya bersama Ustaz Syafiq. Emangnya dengan begitu dia jadi orang soleh?
1: Belum tentu, jemaah.
0: Jadi kita perlu mengenali orang lain yang kenal. Ini Fatimah tidak kenal dengan dua laki-laki ini. Kecuali dua laki-laki ini, masya Allah, ganteng. Bisa kelihatan langsung laki-laki ini. Kemudian murah senyum. Tapi Nabi alaihi salatu menjelaskan detail. Dia tidak detail ya. Sesuatu yang memang gak layak untuk dipilih jadi suami. Jadi gak perlu kita menceritakan keburukan orang itu yang banyak. Kalau cukup satu disebutkan, cukup satu. Umpamanya, Fulan melamar anak. Waduh, Fulan ini playboy. Iya. Sudah cukup.
1: Fulan ini playboy, utang sama anak gak bayar.
0: Jadi yang kedua ini, itu jadi riba yang dosa nantinya. Artinya kalau menyebutkan satu kekurangan itu cukup membuat dia tidak menerima, cukup satu yang disebutkan. Bujangan disebutkan satu.
2: berkaitan dengan Muawiyah, karena perempuan ini suka sama fulus, ya udah dikasih tahu dia nggak punya fulus. Abu Jahal punya fulus, tapi masalahnya dia suka mukul atau suka keluar kota. Perempuan kalau sering ditinggal juga nggak enak hidupnya. Terus gimana ya Rasulullah? Ingkihi Usamah, nikahi Usamah. Usamah bin Zaid. Usamah itu belum umur 19 mungkin waktu itu. Atau sudah 19 tahun. Nikahi Usamah. Padahal Usamah secara fisik hitam, pesek. Tapi nikahi Usamah. Kata Fatimah, akhirnya aku menikah dengan Usamah. Hidupku penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Karena tidak salah pilih suami. Kalau suami salah pilih istri gampang. Apa gampangnya itu? Bisa nembak, itu mami sebetulnya kan? Atau dia carikan, tapi kalau perempuan. Ya, di perempuan. Makanya Asma binti Abu Bakar pernah menyebutkan. An-nikahu riqqun. Pernikahan itu seperti perbudakan. Falyandur ahadukum indaman yariku au yuriku karimatahu. Hendaklah setiap orang memperhatikan. Dia nikahkan dengan siapa putri dia. Karena jangan sampai hidupnya seperti neraka. Gara-gara kita tadi dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Soleh Ustaz, tapi gak punya fulus. Datangnya kajian terus. Alhamdulillah. Kajian ngeluarin fulus. Kajian dapat fulus, ngeluarin fulus. Ngeluarin fulus lah. Bagi kalau sudah kotak amal lewat. Aduh, fulus lagi keluar. Kenapa kita mau sodako? Gak enak ini. Pedang lihat semua sana gak ngeras. Ya, harus ikhlas tetap jamaah. Tetap harus ikhlas. Jadi, jangan cari suami yang rapuh. Siapkan meraih surga dengan sabar dan syukur dari pembahasan tentang hal itu ya. Karena bagaimanapun dua sifat, bukan dua sifat, dua amalan ini, sabar dan syukur itu adalah keimanan. Iman itu dibagi dua, nisfuhu syukrun wa nisfuhu sabrun. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Jadi ketika wanita sudah punya kesiapan menikah, ya sudah, engkau pandang kepada kelebihan suamimu, bersabar menghadapi kekurangannya. Selesai. Tapi kalau engkau hanya memandang kepada kekurangannya, engkau tidak akan bersyukur dengan kelebihannya, dan engkau tidak akan bersabar menerima kekurangan. Kenapa? Enggak ada. Ada seorang wanita yang dia lagi ribut sama suami. Ana tanya sama dia, sebutkan 5 kelebihan suamimu. Suka bohong, suka pura-pura, suka ya Allah, bukan kelebihan seperti apa? Tambah kekurangan yang dia sebutkan dia. Anak mau sudah kalau engkau seperti itu enggak bisa melanjutkan rumah tangga. Enggak bisa. Makanya tatkala ada 2 orang yang bertikai, kemudian Allah Jalla Jalla memerintahkan untuk mengirim utusan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Kemudian boleh jadi dipisahkan untuk dilihat siapa sih sebenarnya yang bermasalah. Apakah rumah tangganya masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau yang laki-laki mintanya wanita ini naik ke atas. Dan yang perempuan ini gak bisa naik ke atas. Dan perempuan memandang laki-lakinya juga harus naik ke atas. Enggak ketemu di atas. Maka hendaklah ketemu di tengah. Udah-udah ketemu di tengah. Gimana ketemu di tengah? Lihat kelebihan. Maklumi kekurangan. Selesai. Jadi yang tahu sama suamimu yang kau. Suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini Ustaz. Dari dulu Ustaz. Loh ya itu suamimu. Dari dulu kan kayak gitu kan. Ya sudah selesai. Tadi kita ceritakan bagaimana laki-laki yang menggendong. Ya sudah dia mempertahankan rumah tangganya dengan seperti ahlan wa sahlan. Kemudian ada pembahasan skill sebelum berumah tangga. Ini pembahasan penting. Karena tadi menjadi istri itu tidak diajarkan di sekolah.
0: tidak di jenjang manapun nggak ada. Ini karena penyebabnya tadi feminis. Nggak ada perempuan diajarin ngurusin bayi. Di mana? Di mana perempuan diajarin melayani suaminya? Nggak ada. Karena mereka beranggapan menikah itu memperbudak wanita tadi. Jadi dia jadi korban laki-laki nantinya. Engkau harus cantik. Bapak-bapak, siapa yang istrinya tidak cantik? Mungkin ada yang mengatakan, ya Allah Ustaz, dulu Ustaz, istri ana ini bunga desa, dulu. Sekarang yang masih ada sisa-sisanya. Jadi wanita semua cantik. Tinggal bagaimana wanita itu harus mempercantik dirinya. Dengan cara memilih pakaian yang tepat ketika di rumah, dengan berhias, ya. Dan para laki-laki antum, belikan dia make up. Belikan. Atau suruh dia belajar. Training. Engkau belajar. Bagaimana memake up dirimu untuk suami. Untuk suami. Dan subhanallah. Wanita itu dengan sedikit saja sentuhan-sentuhan make up itu dia jadi cantik. Tidak seperti setiap harinya. Yang terjadi sekarang, kalau istri antum cantik, pertanyaan antum apa? Mau kemana? Itu yang harus dirubah. Mau kemana? Perempuan itu di rumah biasa-biasa saja. Kalau keluar rumah, masya Allah. Kemudian engkau harus wangi. Kita lihat ya, bagaimana Islam menghargai wanita. Keluar rumah, engkau jangan pakai parfum yang menyebabkan laki-laki pada mencium. Di rumah, engkau pakai parfum. Mau 2 liter gak apa-apa. Dan antum laki-laki, kalau istri antum cantik, katakan cantik. Masya Allah, barakallahu fi. Tapi ada perempuan yang, masya Allah, kau cantik banget loh. Selama ini berarti gak cantik ya, kok. Waduh. Kita ini mau ngomong gimana? Engkau tiap hari cantik, tapi hari ini lebih cantik dari kemarin. Besok katakan, engkau lebih cantik dari kemarin. Dia butuh itu, jamaah. Perasaan dia harus dipenuhi. Kemudian karena ini ana ngomong sama antum, buku ini seharusnya buat perempuan ya. Kemudian ketika laki-laki soleh datang ya, ketika ada yang melamar, ini berkaitan dengan yang belum menikah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya hendaklah istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menikah ya, engkau harus bertanya kepada dirimu tentang mengapa menikah. Tanyakan kenapa menikah. Dan menikah itu ternyata tidak perlu cinta. Menikah itu tidak perlu cinta. Apa yang diperlukan dalam pernikahan? Nah, fadhol. Niat. Oke, selain niat. Antum sudah punya istri. Ah, antum baca ini, terima kasih.
3: Barakallahu fiikum.
0: Iya, niat dan kecocokan. Kecocokan tadi yang sudah pernah dibahas berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan akhlaknya. Engkau nerima suamimu ini kerjanya ini, mamen. Dia hanya penjaga toko. Gajinya berapa sekian? Enggak. Yang penting dia soleh dan dia bertanggung jawab. Ada niat yang disebutkan tadi, niat yang benar kenapa menikah, kemudian ada kecocokan cinta nanti. Maka tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Kalau ada cinta semakin indah, jemaah. Dan kemudian di sini ada pembahasan berkaitan dengan memahami suami. Suami itu juga manusia, suamimu bukan malaikat. Jangan bandingkan pasanganmu dengan suami orang. Kemudian ada pembahasan bila suamimu seperti macan. Bila suami seperti macan. Ada loh siapa. Suami-suami yang galak deh. Yang garang. Istrinya ngomong salah terus. Istrinya diem salah. Waduh. Apa yang harus dilakukan? Nah, suami kayak gini kasih makan terus aja. Antum tahu macan? Macan itu atau singa ya.
2: singa itu, kasih makan terus langsung lemes sih.
1: Jangan itu aja ngomong sudah,
2: kasih makan lagi, kasih servis. Maksudnya itu di servis ketika suaminya seperti singa, servis. Insya Allah dia akan selalu ketika anti datang sama dia, dia langsung mendatang karena dapat makanan ini. Kalau pulang ada macam. Kemudian bila menikah dengan orang berbeda suku, ini ada pembahasan penting. Karena kadang-kala kita maunya suami itu seperti dia. Lu enggak. Ini suamimu, umpamanya orang Solo nikah sama orang Batak. Gimana kira-kira rumah tangga mereka, Jam? Kalau dia suamiku memang ngomongnya keras. Kemarin ada ungkapan dari seseorang. Siapa yang dari Sulawesi di sini? Ada dari Sulawesi. Ada ungkapan lebih baik dimarahin oleh suku ini daripada dirayu sama suku ini, kata mereka. Karena rayuannya itu lebih keras, jemaah. Tapi dia merayu. Maka kita harus memahami ketika, oh saya menikah dengan suku ini. Fahami, memang dia orangnya seperti itu. Karakter keluarganya seperti ini. Kemudian ada pembahasan tentang bila ada perbedaan prinsip, apa yang harus dilakukan. Dan ada pembahasan bila suamimu akan berpoligami. Waduh, antum perlu kasih istri antum buku ini. Baca yang halaman itu khusus. Nah, mahibbati fillah. Poligami ini syariat yang bersyarat ya. Syariat yang bersyarat. Kalau sekarang ini banyak sekali bonus-bonus, hadiah yang di akhirnya ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Jadi antum hanya jangan nang mengatakan, oh masya Allah ini syariat Allah. Iya, tapi bersyarat. Gak semuanya bisa melakukan dan tidak semuanya diperintahkan untuk melakukan. Dan hati-hati sama orang yang suka ngompori antum. Kalau antum dikompori, lama-kelamaan terbakar antum.
4: Ya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz.
2: Anak sudah nikah lagi, Ustaz. Tapi cerai dua-duanya, Ustaz.
1: Apa gunanya?
2: Paling enggak sudah pernah melakukan sunnah ini. Ilaha illallah. Ingat, itu harus perhatikan. Bila suamimu pelit, apa sikap seorang istri? Bila ekonomimu berat, apa yang harus dilakukan? Kemudian ada pembahasan bila marketplace menggodamu. Nah ini para wanita kan sering tergoda. Jadi kalau bisa marketplace di HP-nya istri itu dikode sama wajah antum ya. Jadi kalau dia mau buka, lihat dulu. Ah, fadl. Karena kadangkala dia hidup menderita gara-gara marketplace. Terus dia lihat ini ya. Maka jangan masuk pasar kecuali ada keperluan. Bila harus serumah dengan mertua, ini perlu dibahas juga. Karena kadangkala di tempat kita ada paksaan dari orang tua untuk serumah. Kadangkala sama orang tua istri, kadangkala sama orang tua suami. Padahal istri punya hak tempat tinggal sendiri. Tapi ketika tidak mampu, ya kita harus cari solusi. Kemudian barakallahu fikainya kalau dibahas semuanya. Kita bisa sampai zuhur jemaah. Anak akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz jika ada istri yang mendominasi dalam sebuah pernikahan dengan tujuan agar pernikahan tersebut bisa berjalan ideal? Ini tujuannya, ini pertanyaan ibu-ibu. Bismillah. Ya, jemaah rahimakumullah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara umum, laki-laki adalah pemimpin-pemimpin buat kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah sudah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki
0: dan laki-laki memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Mungkin ada kondisi suami yang perlu dibantu sebenarnya, karena suaminya kurang. Maka gak ada masalah istri mendominasi, maksudnya dia membantu, tapi tetap memuliakan suami. Suami anak ini sering ditipu sama orang, Ustaz. Kan ada orang-orang mungkin yang terlalu percaya sama orang. Akhirnya anak berusaha sama suami ngomong, duit biar anak yang pegang. Dengan tujuan tadi menyelamatkan. Tapi tetap sang istri harus memuliakan suaminya, karena dia pemimpin. Hargai suaminya, hormati suaminya. Walaupun mungkin suami tadi memiliki kekurangan yang istri harus hadir membantu. Insyaallah gak ada masalah kalau tujuannya tadi menjaga rumah tangga. Barakallahu fikum. Apakah sebagai istri boleh melarang suami melakukan sesuatu yang jelek? Misal ambil hutang tanpa sepengetahuan istri. Gimana Ustaz? Karena suami kalau dilarang malah bohong. Kalau ketahuan bilangnya karena nanti kamu marah. Kan kalau udah tahu nanti istri marah, kenapa dilakukan? Bagaimana istri harus bersikap untuk menasihati suami agar suami tidak bohong? Dan bagaimana suami kalau sudah janji tapi diingkari? Masya Allah jemaah. Ya, dia tidak menyebutkan kebaikan suaminya. Iya Ustaz, yang anda mau tanya kekurangannya sih. Iya, berkaitan dengan suami yang memiliki kekurangan tadi, dari sisi dia suka utang. Istri perlu duduk bersama suami. Tatkala memberikan nasihat kepada suami ini, ajak suami merenung. Jadi mungkin lebih kepada sharing. Bukan kamu harus gini, kamu jangan utang ya. Ketahuan nanti saya marah. Loh, bos berarti istri. Tapi ketika di sharing, janganlah bang. Kalau sekarang utang buat apa? Utang itu akan membuat kita menderita, akan ditanggung. Terus dia sebutkan tentang bahaya berhutang. Dengan bahasa sharing, gimana menurut? Dan ini buat para orang tua juga. Ketika memberi nasihat anaknya, kadangkala kita perlu memancing dia. Gimana menurut kalau seperti itu? Supaya anak-anak merasa dihargai. Dan supaya tadi suami juga merasa dihargai sama istri. Dan menghadapi suami yang seperti ini, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Karena boleh jadi pasangan kita adalah azab dari Allah buat kita. Nah, tapi suami memang ingkar janji. Ini kan sifat-sifat orang munafik sebenarnya. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dikasih amanat berkhianat. Berarti masalahnya di keimanan. Hendaklah tauhidnya diperbaiki, keimanannya dikuatkan, ajak ziarah kubur, suruh memandang kepada yang di bawah. Itu hal-hal yang akan menguatkan keimanan dia. Sambil tadi didoakan suami jemaah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bila ada dua pilihan, ikhwan yang suka kasih effort, kasih jadwal kajian, santun karena satu jamaah kajian, atau ada juga ikhwan yang selalu dalam doa saja untuk menjadikan anak istri dalam ikhtiarnya. Tidak paham mana jemaah. Ketika ada dua pilihan, ikhwan yang suka kasih effort, kasih jadwal kajian, santun karena satu jamaah kajian, atau ada juga ikhwan yang selalu dalam doa saja, dan doa saja untuk menjadikan anak istri dalam ikhtiarnya. Paham antum jemaah? Jadi kalau bicara tadi dua ikhwan belum cukup untuk menetapkan mana yang dipilih. Informasi yang disampaikan tadi yang didapat oleh akhwatnya belum cukup. Perlu dicari tahu bagaimana dia bersama keluarganya. Maka perlu tanya sama kawan-kawannya dia. Kalau tadi ada ikhwan yang tidak pernah share kajian karena memang gak satu masjid umpamanya. Tapi boleh jadi dia lebih berakhlak, lebih memuliakan ya. Maka informasinya belum cukup, nanti gak bisa menetapkan mana yang dipilih. Perlu tambahan informasi lagi. Bismillah Ustaz, suami ana baru meninggal beberapa hari lalu. Yang ana tahu masa iddah ada 4 bulan 10 hari. Mohon maaf jika salah, pertanyaannya dalam masa iddah tersebut apakah kalau ke kajian diperbolehkan? Enggak boleh. Enggak boleh, Jam. Buat perempuan yang masa iddah, dia boleh keluar karena ada keperluan. Kalau kajian, alhamdulillah sekarang bisa online. Nanti tetap di rumah, kalau ada keperluan memang harus beli sesuatu, yang kalau gak beli, dia gak akan makan, atau keperluan anaknya sekolah, gak akan ada yang nganter dia, kecuali ibunya, ya mau gak mau dia harus keluar. Tapi kalau tidak ada keperluan, seperti datang kajian, jangan. Datang kondangan kayak apa, pokoknya sesuatu yang sebenarnya bukan keperluan yang mendesak, dia gak boleh. Tetaplah di rumah seperti itu. Barakallahu fik. Ustaz Afan izin bertanya. Tadi ketika datang ke kajian ini, ana telat, tidak sempat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh. Jika ana akan melakukannya, bagaimana caranya dan kapan waktunya? Jazakumullahu khairan. Masya Allah jamaah. Iya, berkaitan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disyariatkan tatkala kita mau duduk. Tapi kalau kita langsung sholat berjamaah, berarti tidak perlu tahiyatul masjid. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسِ. Kalau seorang masuk masjid, jangan duduk dia sampai sholat dua rakaat. Tapi kalau dia masuk masjid langsung sholat, aman berarti. Dia kehilangan tahiyatul masjid tadi. Yang kedua, bicara qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini sunnah yang sangat ditekankan sekali. Dan bagi orang yang senantiasa melakukan, hendaklah dia mengqobliyahnya. Jadi diganti. Kalau dia masuk telat, karena perjalanan cukup jauh, akhirnya dia gak sholat qobliyah. Maka dia bisa ganti, habis subuh langsung dia bisa ganti dua rakaat atau di waktu duha. Nah, sekarang selesai syuruk bisa diganti dua rakaat qobliyah subuh itu. Tapi niatnya qobliyah subuh, gak bisa digabungkan dengan niat duha. Orang mengatakan sekalian duha lah. Kalau qobliyah subuh bisa digabung dengan tahiyatul masjid niatnya. Kalau qobliyah subuhnya dilakukan di waktu duha, gak bisa digabung dengan duha. Kenapa? Karena penyebabnya berbeda. Yang ini sebelum subuh, yang gak mungkin gabung sama duha. Duha ini setelah subuh. Maka dia niatnya qobo, kemudian dia sholat dua lagi untuk duhanya. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Anak duda, anak dua. Masih kecil. Umur 4 dan 7 tahun. Istri anak meninggal hampir 2 tahun. Pertanyaan, apakah doa anak sampai jika saya membimbing doa kepada anak untuk ibunya dengan bahasa Indonesia? Dan tolong kasih masukan agar anak bisa kuat jalan hidup dengan anak yang masih kecil-kecil ditinggal istri meninggal. Syukran, Ustaz. Allahu Akbar, jemaah. Ujiannya orang itu macam-macam, jemaah. Ada yang ditinggal istri kabur. Ada yang tinggal istri meninggal, dikasih anak dua sebagai ujian yang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan orang itu mampu menghadapi. Jadi nasihat ana buat antum, yakinlah, berbaik sangka sama Allah, Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Yang kedua berkaitan dengan anak-anak. Ya kalau dia mendoakan orang tuanya, ajarin dia terus baca doa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau mau pakai bahasa Indonesia, dibimbing itu anak. Dan nasihat anak, antum segera menikah. Segera menikah. Tapi menikah dengan perempuan yang siap menerima anak antum. Janda apa gadis susah? Wah, tergantung. Boleh jadi ada gadis yang siap menerima, dan jangan

nasihat ana, jangan sampai antum 2 tahun enggak punya istri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau umurku sisa 10 hari dan aku enggak punya istri, aku akan menikah. Ini 2 tahun enggak punya istri. Maka segera aku nikah. Kadangkala akan bermasalah dengan mertua. Gimana sih? Baru 2 bulan, mau 2 bulan. Sehari nikah enggak apa-apa, jangan. Jadi istri menikah pagi, sore boleh enggak nikah? Sebelum istri meninggal boleh enggak menikah? Boleh gitu loh, mau sebelum nikah, setelah sebelum meninggal, setelah meninggal boleh seperti itu. Apalagi kondisinya laki-laki ini butuh tadi yang membantu dia mendidik anak-anaknya, membantu dia mendampingi hidupnya. Barakallahu fikum. Bismillah, semoga antum selalu Allah jaga dan berkahi antum dan keluarga serta jamaah. Amin. Ana izin bertanya, apakah boleh jika nadhar, karena keyakinan berdasarkan CV dan beberapa penjelasan umum saja dari teman di kajian, namun belum mengenal secara dalam keluarganya. Ana merasa yakin saja Ustaz, ana sudah sholat istikharah dan merasa yakin, apakah boleh lanjut nadhar Ustaz? Bismillah. Fadhol, dilanjutkan nadhar kalau memang ada harapan antum diterima. Maksudnya harapan diterima ini, pihak akhwat itu dia maunya dengan laki-laki umpamanya dari Tangerang. Kalau antum dari Padang, jangan nadhar. Karena sudah selesai, dia gak bakal terima. Enggak Ustaz, mungkin kalau dia ngeliat ana, berubah dia. Ya wallahualam gitu. Boleh jadi seperti itu jemaah. Ada orang yang maunya, enggak, katanya ayah, aku nikahnya sama orang dari Tangerang aja. Soalnya aku harus ngerawat ibu bantuin. Kalau aku dibawa ke Padang, berat. Oh tenang, ada orang Padang tinggal di Tangerang. Mungkin. Gitu kan, Pak Denis? Baik. Afwan Ustaz, ana minta tolong arahan. Ana sedang dalam fase ta'aruf dengan akhwat. Alhamdulillah sudah nazar. Kalau tadi belum nazar, yang ini sudah nazar. Dan sudah ada keputusan dari pihak akhwat, alhamdulillah setuju dan menerima. Akan tetapi ana pribadi ragu dengan diri ana sendiri. Karena akhwatnya sangat masya Allah. 4 kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada. Waduh. Gimana jemaah? Antum mau nador juga? Dan keluarga akhwat karirnya luar biasa. Sedangkan ana sangat pas-pasan. Hanya orang biasa dari kalangan bawah. Ana selalu istikharah dan meminta tolong kepada Allah. Ana tidak tahu apakah ini rezeki buat ana atau istidraj untuk ana. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Jadi dari 4 kriteria itu yang perlu ditekankan adalah agama. Kalau agamanya baik, selesai sudah. Aman. Karena dia tahu sama antum. Jelaskan kepada pihak perempuan keluarganya, ana ini seperti ini. Ana ini enggak punya rumah, umpamanya. Belum punya rumah, anak ngontrak, anak punya kerjaan ini. Jelaskan diri antum dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Subhanallah, anak pernah khutbah nikah. Di pernikahan anaknya di SCDI. Laki-laki ini menyebutkan dia ini, dia ini, dia ini. Ternyata semuanya bohong. Akhirnya cerai. Maka tadi antum harus jelaskan lagi ana seperti ini. Kalau mau menerima, ahlan wa sahlan. Maka insya Allah gak ada masalah. Dan itu akan jadi nikmat ketika antum bersyukur. Tapi ketika antum tidak bersyukur, dia jadi azab buat antum. Ada seorang laki-laki bersama istrinya. Istrinya ini seperti rembulan. Suaminya ini.

0: Allah ya. Orang kalau ngelihat enggak suami istri ini ada yang salah gitu loh. Mungkin lu berpikir seharusnya sama Andri. Dari parahnya aja, Mang. Akhirnya nih suami istri lagi duduk di depan rumahnya ya, lagi terang bulan. Ada orang Arab lewat. Orang Arab Badui. Dia lihat. Enggak pas ini kata dia. Dia ngomong, nanti kok bisa mau sama di sini gitu loh. Spontan dia aja, Mang. Kata perempuan ini, ya, semoga kita berdua masuk surga. Loh kok bisa kata dia? Dia bersyukur karena bersabar. Loh ini aja, Mang. Dan yang sabar dan syukur tempatnya surga, insyaallah. Dia yakin hidup ini ujian gitu aja, Mang.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir kita jamaah. Ana berdagang Ustaz. Istri ana pegawai. Membantu ana karena kami ingin anak kami sekolah di pondok terbaik. Akhir-akhir ini dagangan lagi sepi. Dan pendapatan istrilah yang menopang kebutuhan rumah tangga. Namun ini membuat perilaku istri berubah. Sering mengomel. Bahkan kadang-kadang kata-katanya menyakitkan. Semua keputusan didominasi olehnya. Ana harus bersikap bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya sabar, antum.
0: Mau ya apa, jemaah? Jadi kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Ketika ada seorang yang datang ke... Di Saudi ada konsultasi keluarga. Mereka, Masya Allah... Untuk menyelamatkan keluarga itu ada tempat khusus untuk konselingnya. Dia ngomong, Syekh Ana ini kok merasa kurang dihargai sama istri. Syekh itu tanya, engkau tinggal di rumah siapa? Rumahnya istri. Baik, biaya kehidupan rumah tangga? Ya istri yang lebih banyak bantu. Ya pantas lah, Syekh. Jadi kita tatkala menghadapi masalah, jangan melihat kepada masalah itu secara langsung, tapi lihat sebabnya apa itu terjadi. Kalau ternyata sebabnya masalah ekonomi, berarti antum nggak usah bingung dengan sikap istri. Sikap istri memang seperti ini, ya dia nggak boleh seharusnya gitu. Tapi karena masalahnya dari antum, antum harus banyak istighfar supaya pintu-pintu langit dibukakan. Bagi antum masalah dagang, umpamanya sepi. Antum minta sama Allah. Rizki itu ada yang mencari kita, dan ada yang kita cari. Antum harus lebih banyak lagi bertasbih, bertahlil. Antum harus lebih banyak lagi berdoa. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Antum bisa lebih menghargai istri. Dengan memuji dia, menyanjung dia, dan meminta maaf kepada dia karena kondisi yang ada. Jangan akhirnya kondisi yang ada menjadikan antum ribut sama istri. Karena enggak akan selesai. Anak akan dudukkan istri. Ya, enggak. Antum doakan istri antum, perbaiki diri antum, semoga ekonominya semakin membaik. Dan istri juga mungkin diajak kajian, diajak ziarah kubur supaya dia ingat dengan kematian. Artinya imannya dikuatkan. Supaya dia juga tidak tergoda dengan kondisi yang ada. Dan posisi suami tetap harus sering-sering minta maaf. Karena dia tidak menjalankan tugasnya sekarang yang baik. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. الحمد لله. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita kumpul bareng dalam rangka untuk belajar di waktu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga mereka yang belajar, beraktivitas apapun di waktu pagi secara umum lebih barokah dibandingkan waktu yang lain atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang bertanya, gimana caranya bentuk ngalap berkah, mencari berkah yang syar'i, salah satunya adalah kamu melakukan aktivitas di waktu pagi, dagang di waktu pagi, kerja di waktu pagi, termasuk belajar di waktu pagi, insya Allah hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan waktu yang lain. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan pembagian hadiah untuk para peserta. Mungkin diharapkan di sesi berikutnya hadiahnya Haji Furud. Wah, itu saya yakin semuanya akan angkat tangan. Baik, kita akan membahas tentang riya, sum'ah, dan ujub, yang merupakan bagian dari penyakit hati yang ada pada diri seorang hamba. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri seorang hamba fujuraha wa taqwaha, potensi keburukan dan potensi takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang berusaha untuk menyucikan hatinya. Dan salah satu di antara tugas para nabi yang diutus oleh Allah, mereka bertugas untuk menyucikan manusia. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau berada di kota Mekah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang nanti tugasnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, mengajarkan alkitab al hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Karena seorang hamba ini ketika dia berinteraksi dengan dunia, di sana pasti akan ada dosa dan kesalahan, dan dosa itu akan menjadi noda bagi hatinya. Dan bentuk menyucikan hati yang tertinggi adalah menyucikan dari semua bentuk penyimpangan akidah. Menyucikan hati dari kesyirikan, menyucikan hati dari penyimpangan-penyimpangan keyakinan, dari aneka mitos yang tersebar di masyarakat, karena ini akan menjadi kotoran bagi batin. Terkadang ada orang yang dia punya keyakinan tertentu, tapi sumbernya gak jelas. Sehingga saat dia ditanya, kok kamu punya keyakinan seperti ini, kata siapa? Dalilnya mana? Jarine wong tua kok yang mana? Kata orang tua, seperti itu. Di Jawa seperti ini mungkin cukup banyak. Ada orang yang punya keyakinan sial tentang bulan tertentu. Keyakinan sial terhadap hari tertentu. Ada keyakinan sial dengan kejadian tertentu. Dan aneka keyakinan-keyakinan sial yang tersebar di masyarakat, tapi sumbernya gak jelas. Sehingga banyak orang punya keyakinan tapi asalnya dari mitos, terutama berkaitan dengan masalah hal gaib.
1: Kematian itu salah satu di antara peristiwa yang di mana budaya terkadang ikut campur, ikut terlibat dalam membentuk keyakinan hamba. Ada satu buku yang saya tulis judulnya Bila Ku Mati. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah membaca buku ini. Dan salah satu di antara latar belakangnya adalah tersebarnya banyak keyakinan yang menyimpang di tengah masyarakat berkaitan dengan masalah arwah, berkaitan dengan masalah hal-hal gaib pasca kematian yang itu gak ada dasarnya. Maka seperti ini tidak boleh kita biarkan. Masyarakat harus disucikan hatinya dari keyakinan yang gak ada dasarnya seperti ini. Karena kalau seperti ini sampai dibawa mati, berarti dia membawa kotoran batin yang parah. Nah, termasuk juga diantara bagian dari kotoran batin adalah penyakit-penyakit hati yang dia bisa saja potensi itu muncul kemudian mendominasi pada diri seorang hamba, sehingga dia butuh untuk belajar dalam rangka mengobatinya. Seperti penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, dan perasaan di mana dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Baik, kita akan baca terlebih dahulu tentang beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahaya penyakit riya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Dan kami sedang membahas tentang Al-Masih ad-Dajjal. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah fitnah yang lebih aku takutkan dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah." Faqala, lalu beliau mengatakan, "Asy-syirkul khafi. Ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara man min nadhari rajulin." Yang aku lebih takutkan dibandingkan dengan fitnah Dajjal adalah syirik khafi, syirik yang samar. Di antara bentuknya, ada seseorang yang melakukan sholat, lalu dia berusaha untuk memperbaiki sholatnya karena dia melihat ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan sholat bukan berarti pembatasan, namun itu salah satu di antara contoh. Terkadang syirik khafi berupa riya. Seseorang punya semangat ingin menampakkan status dirinya, eksistensinya. Ini aku sedang ibadah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yuzayyinu ibadatahu. Dia berusaha untuk memperindah ibadahnya karena melihat ada orang lain yang sedang memperhatikannya, sehingga dia sedang cari perhatian kepada makhluk. Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan, "Fa idza kana mujarradur riya huwa fi'lu tha'ati lillah ma'a mahabbati ay yattali' 'alayha ghayruhu aw yusni 'alayhi biha aw yastahsinuha syirkan. Fa kaifa bima huwa mahdhu syirki?" Kata beliau, jika amal soleh yang dicampuri dengan riya, amal soleh dicampuri dengan riya, dia berharap mendapatkan pujian dari orang lain, atau dia berharap mendapatkan prestasi, pengakuan prestasi dari orang lain, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai perbuatan syirik. Bagaimana dengan perbuatan yang 100% tidak ada unsur amal solehnya, tapi isinya semuanya kesyirikan? Tentu dosanya dan bahayanya, dan bahayanya akan lebih besar. Sehingga amal soleh yang tercampur dengan kotoran riya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan perbuatan kesyirikan yang sama sekali tidak ada unsur amal solehnya? Selanjutnya disebutkan dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan ini di hadapan para sahabat. Karena ada kasus yang dialami oleh manusia yang hidup sezaman dengan mereka, riaknya sangat parah sampai menyebabkan mereka jadi munafik. Itulah orang-orang munafik yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riaknya riak tingkat paling tinggi, riak munafik. Sehingga para sahabat diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar." Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa masyirkul aswar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, "Ar-riya," itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah Ta'ala berfirman kelak di hari kiamat, "Idza tuzyan nasu bi a'malihim," pada saat manusia diberi balasan atas amal yang mereka kerjakan, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya," silahkan kalian menuju orang yang dulu kalian harapkan pujiannya saat kalian riak di dunia. "Fanduru hal tajiduna indahum jazaa'a," cari balasan dari mereka. Kau dapat balasan atau tidak? Sehingga mereka yang riak kepada si A, yang riak kepada si B, yang riak kepada, yang riak itu adalah orang yang lemah seperti kita. Manusia yang tidak punya kuasa sebagaimana kita. Tidak punya kekuatan apapun sebagaimana kita. Kelak di yaumil kiamah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang riak ini, silakan kau berangkat menuju sosok yang dulu kalian harapkan untuk bisa memberikan pujian dengan riak kamu. Cari balasan dari mereka. Manusia berharap kepada manusia di hari kiamat. Mereka bisa ngasih apa? Maka tidak mungkin orang yang riak seperti ini akan mendapatkan balasan dari amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang ini untuk mendatangi sasaran riaknya? Untuk mempermalukan yang bersangkutan. Untuk mempermalukan kepada yang bersangkutan. Sehingga sekarang kau datang ke sana, dikasih apa kamu sama mereka? Enggak dikasih apa-apa. Nah, itu ibarat misalnya ada orang tua jengkel sama anaknya karena lebih nurut dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Udah kamu sana sama temanmu. Minta SPP sekolah, minta uang. Padahal sama-sama butuh uang. Sehingga tujuan pertanyaan ini adalah untuk mempermalukan yang bersangkutan. Maka orang yang riya mungkin ketika di dunia tidak ada satupun yang tahu. Bahkan yang jadi sasaran riya juga enggak tahu. Misalnya dia riak kepada ustaz atau riak kepada tokoh agama saat dia ada di masjid, kemudian sholat jejer dengan seorang syekh yang dia kagumi, maka dia berusaha untuk memperindah sholatnya biar nanti dapat pujian dari gurunya. Misalnya mungkin gurunya tidak tahu, tapi Allah tahu, dan nanti orang yang riak ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di hadapan gurunya. Demikianlah posisi tercelanya orang yang riak. Tayyib. Dan riak semacam ini termasuk di antara penyakit batin yang kadang tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba hilang, kadang semakin besar, kadang bisa kita tekan, dan nanti kita akan melihat macam-macam riak dan tingkatan riak yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, di sana ada penyakit sum'ah. Sum'ah sebagaimana namanya dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Sum'ah berarti memperdengarkan. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi pernah mengatakan, "Wal farqu baina ar-riya wa baina sum'ah." Perbedaan antara riya dan sum'ah. "Anna ar-riya'a huwa al-'amalu li ru'yatin nas." Kalau riya itu pamer biar dilihat orang. Wasum'ah al-amalu li ajli sam'ihim. Orang yang pamer amal untuk didengar sama orang. Parriya'u yata'allaku bihasatil basar. Sehingga riya ini berkaitan dengan indera penglihatan. Wasum'atu bihasatil sam'i. Sementara sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Wa yadkhulu fihi ayyukha amaluhu lillah. Tsumma yuhadditsu bihin nas. Termasuk diantaranya adalah orang yang melakukan amalan sendirian, tidak ada satupun orang yang tahu, setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Berarti prinsipnya sum'ah dan riya sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Namun bedanya kalau riya bentuknya

0: Baik, terkait musik telah datang satu ayat, hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang perjual belikan, mempermainkan lahwal hadith. Yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi bersabda, لَيَكُنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musiknya? Berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'in

apa akibat semangatnya untuk memperoleh harta dan syaraf kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk memperoleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang untuk memperoleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, ya. Betapa banyak pilkada yang apa? Calon-calon yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia ingin diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tatkala tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa. Kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikul Mimulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita. Tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya. Itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja, dihormati oleh masyarakat, lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit, karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari, ya. Bainama qalbun yusifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-athaf, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'at hubadhin babaya bani Israel. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan bani Israel. Karena za'at mumfahar. Maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi. Maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur. Kemudian dia ambil air dari sumur. Kemudian dia pun naik. Lalu memasakathu. Kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwasanya dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya apa? Dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak. Tidak akan mengatakan terima kasih. Tidak. Apa yang diharapkan? Seekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang
Tukang zina bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali,

0: Tapi tentang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah, yang ini masalah keikhlasan tatkala kita beramal. Milik keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fi din azani Allahu ayyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhaj Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrad dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah, apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dakiqil'id menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantaslah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashhabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Antum tahu Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang, tiga sehat, empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar Gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain. Itu berat, itu antum baru infak 10 ribu sudah cerita-cerita. 100 ribu sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu. Yang lain cuma uang biru 1.000, 10 ribu. Saya 100 ribu, uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar Gunung Uhud, entah berapa ribu ton. Antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma. Atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama. Sama-sama di saf pertama. Tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda. Antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk. Satunya enggak. Enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang kesalahannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, apa? Meskipun kita tahu, Umar bin Abdul Aziz, ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau, Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan, debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan batin kita tidak tahu, amalan batin kita tidak tahu. Antum lihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu, amalan zahir ya, punya ilmu, sholat. Tapi amalan batin kita nggak tahu. Antum tahu kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib. Lebih baik daripada Hasan al-Basri. Padahal Uwais al-Qarni tidak dikenal dengan riwayat hadis. Tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir. Hasan al-Basri ahli tafsir. Ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi SAW, Uwais al-Qarni lebih baik daripada mereka berdua. Daripada seluruh tabi'in. Khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar. Kalau datang Uwais al-Qarni, minta doa kepada dia. Semoga Allah maafkan engkau. Minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais al-Qarni. Sampai Uwais al-Qarni ya, Pak. Uwais al-Qarni ini ya, Pak. Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bisa hanya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasannya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Faedah yang kedua bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? Fabi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Allah, dengan keperasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan semuanya, termasuk mas-mas semua ini semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis, termasuk pembicara semuanya. Iblis bersumpah bahkan dengan keperkasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in seluruhnya, seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Oleh karena ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaita Allahu bikafin 'abdan. Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abdah di sini ada dua tafsiran. Abdah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran kedua abdah di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu. Dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul 'abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekisian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya ikhwan fillah fatidin azani Allah ya, terutama para pemuda ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tertungkur. Diuji dengan fitnah harta, tertungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tertungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang lihat. Tersungkurnya di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa ibadah kita selama ini ikhlasnya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fatidin azani Allah wa iyyakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu ya, tabu'akum yudhilluhumullah fi yaumi la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari yang sangat mengerikan tatkala tiba hari kiamat, yang kita semua akan berharapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa tukara wa ma hum bitukara, kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna adzaballahi shadid, akan tapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza sama'un fatara tatkala langit terbelah. Wa idzal kawatib intasara tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat tatkala lautan menjadi lautan api. Wa idzal quburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'atis saakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala. Yauma yasirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan, bapaknya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan dia tinggalkan, anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, li kulli imrin minhum yauma idzin sya'nuhu yughni, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhtalun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman, sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum ditunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama, bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah SAW, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd, perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah terowongan Mina. Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa terowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah SAW, rajulun zakarallah khalian mukhadhab ainah, seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ketiwi. Tapi kalau sendirian merenungkan dosa-dosanya menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, inshallah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal di digaru-garu sama setan. Oh, saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh, saya cerita, mungkin niatnya kita enggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat, makanya banyak orang yang hadir. Cerita sana sih. Yaitu oleh karena itu, wa nikmatullahi wa iyyakum. Berusaha kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, sungguh saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh ghanimah. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu minha huna wa yakhruju minha huna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasdukillaha yasdukka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah, dalam urusan apa saja tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas. Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar di luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang yang berilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukan orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis arba'in, banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, Dan kita dapati sebagian orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis. Tapi ternyata dakwah dia diterima. Dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah. Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Isi pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Di situlah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Itulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawa'iqul Mursala, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis tsarih, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawa'iqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu. Maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlis dia pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Hasad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan yang dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendalil? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahli al-ilmi asaddu min al-hasad baina ahli al-amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam itu ini yang menyebutkan dalam majelis fatwa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun mereka hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit, rame. Sampai-sampai khilaf masalah kelas, bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu ma'had ditahdir, kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, coba kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji betul salasa. Tidak boleh ngaji akidah tahawiyah. Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut, ya Allah, itu masalah kesele. Belum akan masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul di antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak pungkiri, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dari keikhlasan, mereka kembali lagi. Tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah, tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi timra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah, kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut. Sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? Disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya, sudah kamu sana tadi. Apalagi sedang menyuap, itu lagi bermesra-mesraan. Bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku, agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara-perkara tadi. Itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri, dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa? Kuntu aqtasilu ana wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu inak dan satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melombai itu mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aku da'li, kata Aisyah, sampai aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan, sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nah, nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng. Kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan sudah ini, sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng, dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, jadi perkara adat menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang hanya berdiri di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, jazani Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang faedah-faedah terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau enggak ada? Enggak ada. Demikian saja kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak. Apa tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Sambil berbuka mau tanya jawab. Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya silakan dulu.
1: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu, dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.

masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan, ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan, ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih.
ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan qamatil hujjatu bi tashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah. Sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid, bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un, sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini,
Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fih, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a alal amali bima'nahu, dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Munzir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathu an-najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi
fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing. Kita tahu warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing. Berarti apa? Hukumnya air ini ya najis karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya. Salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga, alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan
kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath. Jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah tawal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis
kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa, atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak. Contoh air yang di bak yang besar atau di kolam. Ya. Air yang banyak tercampur padanya najis, dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna, dan baunya. Jelas ini, sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga,

0: perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis 2 kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai 2 kullah inilah yang tidak membawa najis, berarti kalau kurang dari 2 kullah dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budha'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini, ya. Karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu
1: a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
0: salah satu dari 3 sifatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: misalnya ayat
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Asal ayat tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Air yang kita peras misalnya dari pisang, dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya. Ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya. Menampung. Terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan. Maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti. Kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air masuk dia. Kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecil, apakah satu tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, di buang ke situ juga ya. Kemudian tangannya di ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi, sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur, sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, ini ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas, ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ, ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut, ya ini juga tidak pantas dilakukan, ya. Ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita adzan. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Oh, ada kertas tadi? Ya, saya pakai tadi. Ini. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya, ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan petunjuknya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariatnya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman, disebut sebagai raka'izul ubudiyah, tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah, atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah.
penghambaan diri menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Quran dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman, bahkan inti pendekatan diri kepada Allah, sekaligus merupakan hakikat tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh, ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, amalan soleh, karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka, gembira ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik, ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah.
takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan, dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal adh-dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan, dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya, maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan atau perhiasan-perhiasan dunia, maka ketika itu manusia akan kecewa. Karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa
segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu. Bertawakallah kepadanya.
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna. Itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, ya ini kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan. Kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia. Karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang. Istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud. Pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Quran. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Quran, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun sholat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Quran. Adapun sujud,
Sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya, benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya. Sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk. Ikhlas pun akan mudah diraihnya karena dia mengetahui, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan, makna ikhlas sendiri itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah. Baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita.
Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada Dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita, sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa? Mengeluh kepada manusia, mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, berubah baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bersama dengan salah seorang guru kita.

0: bincang-bincang sedikit tentang bencana alam. Nah, ini kan lagi hangat-hangat ini. Saat kemarin kalau tidak salah ada gunung berapi, gunung meletus lagi. Kemudian sebelum gunung meletus kalau saya tidak salah ada gempa cukup besar di Cianjur, saya tidak salah. Nah, saya mau tanya Ustaz, sebetulnya bencana alam ini kan kalau kita lihat ini bukan hanya saat sekarang saja terjadi, karena zaman Nabi juga ada bencana alam, Ustaz, kalau tidak salah kan. Nah, ini apakah bencana alam ini sebetulnya ada kaitannya dengan maksiat atau seperti apa, Ustaz?
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita orang muslim, harus kita meyakini bahwasanya bencana alam itu ada hubungannya dengan maksiat. Dulu pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Ketika terjadi gempa bumi, beliau langsung naik di mimbar. Dia mengatakan, ayyuhan nas ma hadza, wahai manusia, mengapa ini? Kenapa terjadi demikian? Ma asra ahdatsakum, betapa cepatnya kalian berbuat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya Umar memahami bahwasanya gempa bumi atau bencana alam apa saja itu jelas ada hubungannya dengan maksiat yang kita lakukan. Seperti terjadi di cerita-cerita dalam Al-Quran bahwasanya bencana alam banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam disebabkan karena perbuatan syirik. Kemudian juga di kaum Saba Allah mengirim kepada mereka banjir besar karena perbuatan syirik mereka. Demikian juga kaumnya Nabi Lut digoncangkan negerinya, diangkat kemudian dibanting, itu disebabkan karena perbuatan maksiat LGBT. Jadi jelas bagi kita orang muslim berdasarkan Al-Quran, berdasarkan perkataan Nabi, perkataan sahabat, bahwasanya sangat erat hubungannya antara bencana alam yang terjadi termasuk di Indonesia,
0: termasuk di negeri kita,
1: pasti ada maksiat yang mereka lakukan.
0: Jadi
1: ketika terjadi bencana alam, Umar mengatakan, kenapa demikian? Maksiat apa yang kalian lakukan?
0: Nah, Ustaz, tadi ketika terjadi bencana, Umar mengatakan, maksiat apa yang kalian lakukan? Ini cukup menggambarkan keterkaitan antara bencana alam dengan kemaksiatan. Jadi kalau seperti itu berarti selama ini kurang tepat. Kalau misalnya sebagian di antara kita menganggap misalnya banjir terjadi karena hujan yang deras turun terus katanya drainasenya tersumbat, yeah. itu seperti apa? Ataukah sebetulnya juga itu juga ada sebabnya juga, Ustaz? Tapi yang paling menjadi penyebab adalah kemaksiatan atau seperti apa, Ustaz?
2: Perhatikan,
0: yeah.
2: Banjir terjadi mungkin karena sebab, tapi yang menentukan sebab itu siapa? Yang menjadi kenapa terjadi sebab tersebut? Yang mentakdirkan sebab tersebut adalah Allah. Kenapa tersumbat drainase? Kenapa hutan itu tandus? Itu kan sebab, tapi yang menentukan sebab adalah Allah. Kenapa Allah menentukan sebab? Karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karenanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aynas. Apa saja yang menimpa musibah kepada kalian itu disebabkan karena dosa yang kalian lakukan. Wa bima kasabat aydikum, dosa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan.
0: Sebab tangan-tangan manusia.
2: Iya, disebabkan karena tangan, maksudnya itu adalah dosa perbuatan manusia. Di lautan kenapa terjadi tsunami, ombak besar? Itu karena kerusakan itu yang terjadi karena disebabkan karena dosa. Di daratan gempa bumi, tanah longsor, ya, dan gunung meletus, itu kan kerusakan. Kenapa? Banjir itu kerusakan di daratan disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini firman Allah.
0: Iya.
2: Allah yang berbicara, bukan kita.
0: Nah.
2: Jadi kita orang mukmin harus meyakini bahwasanya Allah itu ketika menimpakan sesuatu musibah kepada satu tempat tidak salah alamat.
0: Tidak salah alamat. Berarti memang harus introspeksi.
2: Iya, introspeksi diri. Itu. Karena Allah itu Maha Adil.
0: Maha Adil.
2: Tidak mungkin Allah menempatkan musibah kecuali dengan keadilan Allah ada sebabnya.
0: Ada sebabnya, iya. Di situ. Jadi kalau begitu memang harusnya kalau terjadi, kan kadang-kadang gini Ustaz, ketika hujan deras.
2: Iya.
0: Ini kan kadang-kadang ada yang sampai mencela hujan.
2: Ah, itu.
0: Kemudian menganggap, aduh, sebentar lagi ini kayaknya banjir lagi nih, hujan gara-gara hujan ini, ya kan, mencela hujan. Padahal kalau tidak salah Ustaz, kita dilarang ya Ustaz ya untuk mencela.

0: hujan.
1: Iya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, la tasubud dahra, jangan kamu mencela masa termasuk hujan, panas, ya jangan cela. Fa innallaha huwa dahru, karena Allah adalah yang pemilik masa, Allah yang menentukan hujan, Allah yang menentukan panas. Kalau kita mencela hujan, mencela panas, berarti kita mencela yang pemilik atau penentu ya hujan tersebut. Oleh karenanya jangan kita mencela hujan. Ketika terjadi hujan keras, kita disuruh berdoa kepada Allah.
0: Ada doanya.
1: Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang baik. Allahumma sayyiban nafian, hujan yang bermanfaat. Ya, ketika angin kencang, kita disuruh berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada angin ini dan apa yang dikirim dalam angin tersebut.
0: Dalam angin tersebut.
1: Ya. Ada doanya semuanya.
0: Jadi ya, jangan mencela, tapi justru kita berdoa, Ustaz.
1: Disuruh berdoa.
0: Disuruh berdoa
1: kita kembali kepada Allah.
0: Nah.
1: Ya. Kita takut jangan sampai ini adalah musibah, maka kita bertobat, beristighfar, kita berdoa kepada Allah.
0: Nah, itulah yang dilakukan oleh muslim. Nah, ini yang menarik, Ustaz.
1: Ya.
0: Indonesia kan negara dengan populasi muslim terbesar.
1: Iya.
0: Tapi bencana alam terus-menerus terjadi di negeri kita, Ustaz. Ini tiap, seperti yang saya katakan tadi, tiap tahun.
1: Iya.
0: Malah kemudian berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh manusia, ilmu dunia, itu ada prediksi bahwa ke depan kejadian bencana alam justru tidak akan berkurang.
1: Iya.
0: Tapi sebaliknya justru akan bertambah.
1: Di Indonesia.
0: Di Indonesia, Ustaz.
1: Negara muslim
0: terbesar.
1: Padahal negara kafir jarang kita
0: dengar bencana. Jarang ada bencana ini.
1: Ada hikmahnya.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena bencana itu ada hikmah, kita lihat. Orang muslim lalu melihat hikmah bencana tersebut. Apa tujuan bencana tersebut? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tujuannya musibah tersebut adalah untuk ya'fu, memaafkan sebagian dosa-dosa yang dilakukan manusia. Karena ada dosa-dosa yang manusia melakukannya tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan diberikan musibah.
0: Diberikan dengan bencana
1: musibah,
0: alam.
1: Musibah, bencana alam. Dengan itu dia bersabar, dia dapat.
0: Dia bersabar dia, dengan dia, itu sebagian dosa-dosanya dimaafkan.
1: Kemudian juga
0: ya.
1: Allah berfirman juga hikmahnya musibah tersebut. Ya, disebutkan tadi telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan disebabkan karena dosa manusia. Musibah itu tujuannya untuk menjadikan manusia itu la'allakum yarjun, agar mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Makanya kalau orang muslim ketika dia berdosa dikasih musibah, ditegur supaya dia bertobat, diampuni dosanya. Kalau orang kafir tidak perlu lagi. Ditunggu saja, dikasih nikmat-nikmat hatta yuafiya bihi
0: yaumil qiyamah. Kalau dia enggak bertobat
1: nanti di hari kiamat dibalas dengan
0: diberikan bagian mereka gitu saja. Cuma kan begini, Ustaz, kalau kita berbicara tentang bencana alam, selain skalanya yang luas, dampaknya yang luas, kan kadang-kadang juga yang terkena dampak adalah orang-orang yang beriman, Ustaz. Bukan pelaku. Oke lah kalau misalnya katakan ini orang-orang kebanyakan misalnya
1: di Jawa.
0: Udahlah yang kena bencana alam cukup yang masih melarung sesajen, yang masih mendatangi pohon-pohon keramat,
1: LGBT
0: seperti itu aja yang kena. Cuma kan kalau kayak gempa bumi, masjid juga sampai runtuh, Ustaz. Yang jagain masjid juga sampai kena korban misalnya.
1: Orang-orang soleh juga kena.
0: Ini kan termasuk di antara itu katakanlah misalnya ada orang-orang ada ustaz, ada kiai, ada habaib yang beriman. Kena juga ternyata, Ustaz. Kan orang-orang juga berpikir, "Wah, ini enggak adil, seolah-olah enggak adil." Seperti apa itu, Ustaz?
1: Itu ada sebabnya. Sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal 25 kalau tak salah. Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum hassa." Takutlah kepada satu fitnah. Fitnah ini musibah yang tidak menimpa orang-orang khusus. Ya, kata para ulama tafsir tidak hanya menimpa musibah itu kepada orang-orang yang khusus orang-orang yang berbuat maksiat saja. Orang yang tidak berbuat maksiat juga ditimpa musibah. Kenapa? Kalau ada orang-orang saleh, orang alim di situ, ketika ada maksiat dia tidak tegur, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia itu terbentang baginya akan ditimpangan musibah.
0: Kalau musibah, dia orang yang berilmu.
1: Atau orang yang berilmu dikena juga. Cuma nanti dibangkitkan beda antara orang yang bermaksiat dan orang yang berilmu.
0: Iya.
1: Tapi musibah azab itu rata. Sebabnya apa? Mereka tidak
0: menyampaikan. Jadi kalau misalnya di suatu negeri, katakanlah di suatu kampung, ada ustaz, tapi dia tetap ustaz. Dia tahu di situ ada kemaksiatan. Tapi dia bersabar, terus berdakwah, terus menyampaikan. Ini bisa menjadi satu sebab agar bencana alam itu tidak kena desa itu.
1: Tertundanya suatu musibah.
0: Tertundanya
1: suatu musibah satu daerah manakala masih ada seorang dai yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka
0: walaupun dia dalam keadaan sendiri.
1: Walaupun dia dalam keadaan sendiri. Ya, tapi ajakannya benar karena banyak sekarang ajakannya.
0: Ya cuma yang melawak aja Ustaz, ya, bikin orang ketawa gitu kan.
1: Kiai atau ulama tapi melawak, ajakannya bukan kepada ma'ruf, kepada perkara yang justru abu-abu ila jahannam. Ila jahannam, mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Dibilang Ustaz memang penampilannya seperti
0: Ustaz.
1: Tetapi sebenarnya yang diajak
0: tapi sebetulnya
1: bukan kepada,
0: yang dia sampaikan berdasarkan keinginan jamaahnya. Ya.
1: Makanya ini seperti contoh. Ya. Dulu di zaman dulu Nabi Hud, Nabi Soleh ketika menyampaikan kepada kaumnya, ya Nabi Allah masih menahan azab. Tetapi ketika Allah ingin menimpakan azab pada kaum, disuruhlah para nabi-nabi keluar, pindah, tinggalkan daerah tersebut.
0: Tinggalkan.
1: Jadi selama ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar di satu daerah, tertunda musibah.
0: Tertunda. Kalau misalnya di daerah itu kemaksiatan masih ada.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada tetap ada kemaksiatan, ada satu ustaz yang tetap menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, tertunda.
1: Tertunda musibah.
0: Kalau kemudian orang yang tadinya berdakwah ini mungkin setelah sabar, tapi akhirnya dia diusir misalnya, dia harus keluar, bisa jadi ini
1: tunggu azab Allah SWT. Maka ketika Umar mengatakan, kalau masih terjadi lagi kemaksiatan pada diri kalian, saya akan tinggalkan kalian. Ketika Umar dia terjadi gempa bumi sama Umar. Kalau masih terjadi gempa bumi, saya akan tinggalkan
0: kalian. Jadi di zaman Umar juga sudah ada gempa bumi.
1: Sudah ada gempa bumi. Di zaman Rasulullah tidak pernah kita dengar gempa bumi, tidak pernah. Cuma ada pernah gunung Uhud dia bergetar. Kata Rasulullah, ya Uhud, uskut, diamlah ya Uhud. Karena di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan dua orang suhada. Ketika itu Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gunung Uhud langsung diam, tidak bergetar. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang saleh maka alam juga berkhidmat kepadanya. Bahkan disebutkan oleh Nabi kata Rasulullah, innal alima, ini hadis yang luar biasa ini. Innal alima, sesungguhnya orang alim atau muallimul khair yang mengajarkan kepada kemarahan, la yastafiru man fil samawati wa man fil ardi. Semua makhluk ada di langit dan di bumi memohonkan ampun untuk dia. Hatta khitan fil ma, sampai ikan yang ada di laut, sampai
0: ikut berdoa juga.
1: Ya, sampai semut yang ada di lubangnya berdoa untuk orang alim.
0: Iya. Ini juga menegaskan pentingnya orang menuntut ilmu, ya, Ustaz, ya, ilmu agama gitu ya. Baik Ustaz. Nah, Ustaz kembali ke apa keadaan negara kita. Silih berganti, bencana alam terjadi. Sebagai rakyat kita juga kan perlu berkontribusi juga Ustaz, membantu pemerintah kita. Betul, untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi bencana. Betul. Kemudian bisa recovery kalau misalnya memang bencananya terjadi. Nah, menurut antum apakah kemudian salah satu bentuk bantuan kita kepada pemerintah kita adalah dengan semangat menuntut ilmu, beramal soleh, sehingga dengan sebab itu bisa kemudian menahan bencana alam, Ustaz? Atau seperti apa, Ustaz? Kira-kira
1: jadi, kita harus melakukan sebab-sebab untuk mencegah bencana. Baik sebab yang hisiah maupun maknawiah. Maknawiah tadi adalah kita belajar ilmu agama. Kita melarang orang berbuat maksiat, sehingga ketika maksiat itu tidak ada satu kampung, maka dia terangkat musibah dan akan diberkahilah kampung tersebut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya orang penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, lapatan dalim barakah, kami akan bukakan keberkahan pada daerah tersebut. Ya, ketika mereka berbuat maksiat, maka ini persiapan maknawi kita. Belajar ilmu agama, kemudian menyampaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sudah punya ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan melakukan demikian, ya akhi. Ini mengundang musibah dari Allah. Yang kedua juga sebab-sebab hisiah. Kita harus menjaga ya alam. Jangan kita
0: memotong pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan,
1: di kali dan sebagainya.
0: Bom ikan
1: itulah sebab-sebab
0: itu juga tetap harus dilarang.
1: Kita hindari. Agama Islam melarang juga demikian. Agama Islam memerintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab fisiah dan sebab maknawiyah. Maknawiyah dengan kita belajar agama, kita mendakwakan yang ma'ruf nahi munkar. Malaysia kita juga tetap menjaga lingkungan, menjaga sebab-sebab terjadinya banjir, ya bencana alam kita dengan sebab-sebab hisiah seperti tidak boleh kita seperti tadi membuang sampah di sungai sembarangan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ini penyebab-penyebab manja itu kita di Islam menyuruh kita
0: demikian. Demikian sempurnanya Islam, Islam sebagai sebuah agama, Ustaz ya. Sampai hal yang seperti itu pun
1: semuanya, juga ya, dari semua dari semua sisi semua. Islam memerintahkan kita demikian.
0: Oh, ya, Ustaz. Nah, Ustaz afwan, ini karena waktu kita terbatas, mm-hmm. kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Nah, sobat berubah baik dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang santai kita bersama salah seorang guru kita Al-Ustadz Romli Hafizullah Ta'ala tentang bencana alam ini. Saya izin Ustadz mau memberikan sedikit beberapa poin-poin penting yang sempat kami rekam tadi. Yang pertama, bencana alam itu tidak terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak seperti itu karena memang di daerah itu memang kemaksiatan sudah merajalela. Walaupun mungkin di situ ada yang dikenal sebagai orang alim, tapi orang alimnya mungkin tidak lagi mendakwakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian memang ditimpakan bencana itu agar sebagian dosa-dosa manusia yang melakukan kemaksiatan itu diampuni, kemudian diharapkan untuk kembali,
1: ya.
0: Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada ketakwaan yang benar, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebih
1: sebagai peringatan,
0: sebagai peringatan juga. Kemudian kalaupun memang katakanlah misalnya kita hidup di negara Indonesia misalnya, Ustaz, kita tahu model-model matematika telah memprediksi bahwa nanti tahun depan akan terjadi begini, akan terjadi begini. Ya, namanya model ya bisa saja benar, bisa saja tidak. Tetapi sebagai kaum muslimin yang harus kita pegang teguh adalah sepanjang kita beribadah kepada Allah, sepanjang kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kemaksiatan, sepanjang ustadz-ustadz kita juga menyerukan amar ma'ruf dan insya Allah kita percaya bahwa kita insya Allah terjauhkan lah Ustaz ya.
1: Betul, dari... karena ada firman Allah yang mengatakan zalika biannallahi lam yughayyiru mughayyiran ni'matan an'ama Allahu 'alaihi hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah telah berikan kepada satu kaum, nikmat makanan, nikmat aman. Allah tidak akan cabut menjadi sengsara dan menjadi rasa takut kecuali kita sendiri yang merubahnya. Oleh karenanya ini kita diberikan nikmat oleh Allah di Kendari. Diberikan nikmat, aman, ada makanan, ada minuman. Jangan kita rubah. Kalau kita rubah dengan berbuat maksiat, Allah akan merubahnya juga. Allah tidak akan merubah, mengangkat nikmat kecuali kita sendiri yang merubah.
0: Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, sobat berubah baik dimanapun Anda berada, demikian sudah untuk episode kali ini. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan berjumpa lagi, tentu dengan tema dan narasumber yang tidak kalah bermanfaat. Dan semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, masih bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edisi siaran hari ini hari Sabtu penanggalan 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 dari bulan Mei 2026 Miladiyah. Pukul 13.41 menit waktu Indonesia bagian tengah, kami hadirkan sebuah kajian dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam berkaitan dengan waktu-waktu terlarang untuk sholat bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hayahullah. Kajian beliau di Masjid Ar-Rahman di Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Barakallahu fikum.
2: محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخوة sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam belajar, bisa disiplin dan istiqamah dalam mempelajari agama, sekalipun kita menjadi orang yang paling asing, orang yang paling tidak dikenal, dan banyak orang yang tidak suka dengan perbuatan dan pekerjaan kita. Akan tetapi, ketika seorang berupaya untuk istiqamah di atas sunnah, maka insya Allah, Allah Azza wa Jalla yang akan membuat kita ridha dengan apa yang kita kerjakan, dan Allah ridha kepada kita. Itu yang paling inti. Sekalipun orang tidak tertarik atau orang tidak ikut, tidak masalah, karena itu tidak pernah menjadi pertimbangan untuk kita dakwahkan, untuk kita ajarkan, termasuk untuk kita tulis dan seterusnya. Dan dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu bayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulain wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, hari kiamat aku melihat ada orang yang datang, seorang Nabi, tidak membawa pengikut kecuali hanya antara 3 sampai 9 orang. Ada seorang Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Ada seorang Nabi yang bahkan tidak membawa pengikut sama sekali. Akan tetapi, ketika mereka menerima wahyu dari Allah, itu yang benar. Tidak masalah, tidak memiliki pengikut, tidak masalah. Kemudian yang kedua, ini juga diceritakan sebagai keteladanan para ulama di zaman salaf. Mereka alim, hafalan kuat, pengetahuan tentang ilmu agama betul-betul mendalam. Tetapi rupanya masyarakat tidak tertarik kepada mereka. Bahkan ketika meninggal pun, rupanya murid-murid mereka tidak banyak. Anda pernah sampaikan ini. Seperti yang disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i ahli hadis. Dari daerah Syam, meninggal tahun 157 Hijriah, abad kedua, awal-awal. Beliau menceritakan tentang salah satu gurunya, yaitu Atha ibn Abi Rabah. Beliau meninggal tahun 114 Hijriah dari penduduk Makkah. Beliau katakan, Mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat, wa huwa arda ahli al-ardi indan nas. Ketika Atha ibn Abi Rabah, sang alim, sang ahli hadis meninggal, padahal beliau adalah orang yang paling afdal barangkali di zaman itu. Wa ma hadara majlisahu illa 9 atau 8. Ternyata di kajian-kajian beliau tidak ada yang hadir melainkan hanya 8 orang atau bahkan 9 orang, 9 atau bahkan 8. 8 orang zaman sekarang ada pengajian segitu bubar itu. Ya. Kalau apalagi kalau dai viral, wah disangkanya banyak, ya, tablik akbar kok jadi tablik asghar, kecewa sekali. Ya. Tapi maksudnya, para ulama rupanya mereka seperti itu. Memang ilmu yang mereka bawa itu berat. Apalagi hadis. Haddatsana, qala haddatsana. Kalau coba pengajian antum, bawa kitab, dibaca kayak begitu. Orang bukan nangis ya, ngantuk. enggak tertarik sama sekali. Ini apa sih kayak begini itu? Langsung aja mau cerita-cerita aja. Dan mereka lebih tertarik dengan pengajian yang semuanya mungkin isinya orasi. Jadi tertarik sekali. Begitu ada pembahasan yang ilmiah berat, sehingga mereka tidak tertarik. Dan itu wajar, karena memang ilmu itu berat. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa istiqomah dan tidak terlalu terbawa oleh kebiasaan orang. Orang maunya kayak begini, orang maunya kayak begini. Ini yang diharapkan masyarakat. Kita katakan, kita tidak ikut masyarakat, tapi masyarakat perlu mengikuti ilmu yang dipelajari oleh para ulama turun-temurun. Sekalipun berat, kita biasakan mereka. Kalau seandainya kita mengikuti gaya mereka, sampai kapan itu? Maka justru hadis ini ketika menjadi asing, kita perlu kenalkan kepada mereka. Pengajian tentang hadis diawali dengan hadis dan seterusnya, biar orang terbiasa dengarkan hadis itu. Kalau perlu, pengajian tentang syarah hadis. Kalau mau masalah keluarga, kumpulkan hadis-hadis tentang keluarga. Kadang-kadang ini katanya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat ya apa yang mereka sukai itu. Masalah-masalah yang viral, yang menarik, cerita-cerita, misteri. Ya. Nah, artinya ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal membuat ilmu kita barokah, dan kita bisa ikhlas, dan kita bisa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian, kita membahas dua hadis dalam satu pembahasan, yaitu waktu terlarang untuk salat. Antum sering mendengar ini, hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis Ibn Abbas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa riwayat tentang pembahasan ini diriwayatkan dari banyak para sahabat. Yang pertama, hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Syahida indi maksudnya adalah allamani, artinya aku diajari. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, haddathani rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhai. Maksudnya apa? Maksudnya kata Hafidz Ibnu Hajar, orang yang terpercaya dalam masalah agama maupun keilmuannya. Artinya ketika seorang talibul ilm ingin belajar agama, maka dia perlu melihat gurunya bagaimana kapasitas ilmu dan bagaimana kapasitas agama. Antum sudah pelajari dulu waktu daurah pertama di awal tahun ajaran, ketika kita membahas tentang 20 prinsip ilmu. Ya, kita perlu mengambil dari seorang muallim yang nasuh. Dia memiliki kriteria bisa mengarahkan dan mengharapkan kebaikan kepada muridnya, termasuk dia memiliki keahlian. Kalau seandainya agama seorang guru tidak baik, maka bagaimana kita akan mempelajari agama dari orang itu? Kemudian yang kedua, kalau seandainya guru itu tidak memiliki ilmu, bagaimana pula kita akan belajar kepada guru itu? Kadang ada orang berilmu tidak tahu cara mengajarnya, dan itu sudah susah, karena dia akan menyamakan murid itu sama semua, sehingga dia akan ajarkan yang berat, sehingga murid tidak bisa belajar dari dia. Maka di sini disebutkan, kata beliau, syahida indi rijalun mardiyun, aku diberitahu oleh orang-orang yang aku ridhai agama mereka. Ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, maksudnya adalah para sahabat. Maka dalam riwayat At-Tirmidzi disebut oleh Hafidz Al-Hajar, sami'tu ghayra wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wa ardahum 'indi Umar, dan yang paling aku rela, aku sukai adalah Umar. Disebutkan dalam beberapa riwayat, wa ahabbuhum ilayya Umar, dan yang paling aku sukai di antara para sahabat Nabi adalah Umar. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, wa min ahabbihim Umar, di antara yang paling aku sukai adalah Umar. Dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan, a'jabuhum ilayya Umar, yang paling aku kagumi. Namun Umar Khattab orang yang mengagumkan sekali, terutama Ibnu Abbas, beliau kagum kepada gurunya ini. Nikmat sekali dapat guru orang kayak Umar. Ya, tegas, berilmu, faqih, enggak basa-basi dia. Wa pejabat lagi. Siapa takut sama siapa? Jin aja takut sama dia. Mau takut sama orang? Maka pernah satu saat Ibn Abbas cerita, aku ingin bertanya kepada Ibn Abbas. Kata orang Jawa itu gojek-gojek. Mau nanya, enggak jadi. Mau nanya, enggak jadi. Saking wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai satu saat beliau melakukan perjalanan, pas wudhu si Umar ini sendirian tak carikan air, kemudian aku persiapkan wudhunya, baru aku tanya. Ya Amirul Mukminin, aku ingin bertanya, manil mar'atan allatani qala Allahu 'azza wa jalla fihima in tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. Wahai Amirul Mukminin, aku ingin tanya kepada antum. Sungguh aku sudah bertanya kepada antum itu pengin lama gitu. Tapi mau tanya itu enggak tahu maju mundur, enggak berani. Itu dalam Sahih Bukhari. Siapa sih dua orang perempuan yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim? Kalau kalian berdua wahai perempuan bertobat kepada Allah, nah seperti itu. Itu siapa? Kata Umar bin Khattab, "Waihaka ya Ibn Abbas. Celaka kamu. Kenapa kamu enggak tanya aja begitu? Tanya aja." Itu dua perempuan itu maksudnya Aisyah dan Hafsah. Lalu diceritakanlah dalam hadis yang panjang terhadap dua kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak mengajak bicara semua istrinya ketika mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya panjang sekali ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, istri-istri kita ini kepengaruh oleh istri-istri orang Ansar. Dulu mereka enggak berani bantah kita. Gara-gara kepengaruh banyak bergaul sama orang-orang Ansar, akhirnya mereka berani bantah kita gitu." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum itu. Artinya mengiyakan. Padahal sebelumnya enggak berani mereka. Jadi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini beliau adalah orang yang faqih sekali. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara guru-guru para sahabat ini yang mengajari aku yang paling hebat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh sampai matahari terbit. Wa ba'dal 'ashri hatta taghrub, dan tidak boleh juga salat habis asar sampai matahari terbenam. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da as-subhi hatta tartafi' asy-syams." Tidak boleh salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syams, dan tidak boleh salat setelah asar sampai matahari tidak kelihatan. Baik, kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan wa fil babi an Ali ibn Abi Talib. Pembahasan ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Kemudian nanti akan kita bahas. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah. Abu Hurairah ini riwayatnya kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Majah. Ya, riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah. Naam, sanadnya hasan. Kemudian disebutkan dari hadis Samurah ibn Jundub, Salamah ibn Al-Aqwa, Zaid ibn Thabit, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Mu'ad ibn Afra, wa Ka'ab ibn Murrah, wa Abi Umamah Al-Bahili, wa Amr ibn Abasah As-Sulami. Nah, hadisnya Amr ibn Abasah As-Sulami ini juga diriwayatkan oleh ulama yang lain. Ana lupa namanya, Amr ibn Abasah. Ini tidak di dalam Sahih Bukhari dan tidak dalam Sahih Muslim. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari As-Sanabihi, walam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sanabihi ini seorang mukhadram. Seorang mukhadram, beliau ini tinggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi belum sempat ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk orang yang disebut mukhadram, orang yang menjamani masa kenabian sallallahu alaihi wasallam tapi enggak sempat ketemu. Sehingga dalam ilmu hadis kalau dia meriwayatkan hukumnya seperti kibarut tabi'in. Kalau dia meriwayatkan langsung seperti ini, hadis yang kita sebutkan tentang masalah larangan sholat habis asar dan habis subuh, beliau meriwayatkan sebutkan langsung, meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, maka riwayat itu dianggap terputus, mursal. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dan riwayatnya sehingga terputus. Tapi dalam masalah keistimewaan fadilah, maka beliau hampir sama dengan para sahabat. Sudah beriman di zaman Nabi SAW, hanya belum sempat melihat. Seperti itu. Hadis ini kita sebutkan tadi merupakan larangan untuk sholat habis subuh dan habis asar. Dan ini dua riwayat ini yang disebutkan oleh penulis Umdatul Ahkam. Tetapi riwayat lain masih banyak yang akan menentukan juga, termasuk diantaranya hukum dalam larangan tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa larangan sholat ini, naha anis sholati ba'da subuh, tidak boleh seorang sholat setelah subuh. Maksudnya bukan waktu, tetapi kalau seseorang sudah sholat subuh, bukan setelah subuh saja. Kalau waktu setelah subuh, misalkan sholat subuh misalkan dari, kalau sekarang ini jam sekitar jam 4 kurang seperempat, ya kan? Sudah setelah azan, kemudian qomat, gak boleh lagi ada orang sholat seperti itu. Maka ini salah. Karena orang belum sholat subuh, misalkan bangun terlambat. Bangun jam 5, misalkan. Kemudian dia bangun, subhanallah jam 5. Nah, kalau orang memahami la salat au naha anis salati ba'da subuh, maksudnya adalah waktu subuh, maka dia gak bisa sholat. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan maksud yang benar adalah la salata ba'da salati subuh. Tidak boleh salat di waktu itu kalau orang itu sudah salat subuh. Gitu. Nah, maka kalau seandainya ada orang salat subuh di awal waktu, maka dia tidak boleh lagi salat sunnah setelah itu. Kalau ada orang bangun 6:30, sekarang-sekarang ini bangun 6:30 itu sudah terbit itu. Karena terbitnya sekitar jam 5 lewat 10, jam 5 lewat 15 menit gitu. Ya, berarti sholat 6:30 dia sudah lewat waktu, sudah terbit matahari. Tapi kalau seandainya anggap aja dia bangun jam 5:15 pas itu menjelang terbit, maka wallahu a'lam dia tetap boleh melaksanakan sholat karena dia belum sholat subuh. Begitu. Maka larangan ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat, bukan waktu sholat saja. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini disebutkan pula bahwa larangannya ada dua saja, ya kan? Larangannya dua saja. Pokoknya setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Batasannya kapan? Batasannya sampai terbit matahari dan terbenam matahari. Dalam riwayat lain dikatakan hatta tartafi', sampai matahari meninggi. Mana yang lebih benar itu, antara terbit maupun meninggi? Karena kata-kata hatta tartafi' asy-syams, sampai matahari tinggi benar. Kemudian dalam riwayatnya dikatakan hatta tadlu', hatta terbit. Terbit itu begitu awal terbit begini, berarti boleh dong, karena itu merupakan waktu terakhir orang dilarang sholat. Tapi riwayat yang kedua mengatakan hatta tartafi' asy-syams, sampai matahari meninggi. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini bisa digabungkan. Maksudnya hatta tatlu'a wa tartafi'. Maksudnya seorang tetap tidak boleh melaksanakan sholat sampai matahari itu terbit. Terbitnya seberapa ukurannya? Sampai matahari itu tinggi. Maka kaum muslimin yang mengikuti kajian subuh misalkan, kemudian mereka menandai waktu terbit sehingga mereka ingin melaksanakan sholat syuruq, ya, sholat syuruq, maka yang dianjurkan untuk sholat yang sampai ada pahala umrohnya itu bukan sholat begitu masuk waktu syuruq. Waktu syuruq atau waktu terbit matahari justru merupakan sholat yang tidak boleh, waktu yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, baik, ada hadis yang berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan ini dalam riwayat Muslim disebutkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada tiga waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat di situ, dan tidak boleh pula kita menguburkan mayit. Tidak boleh kita menguburkan jenazah di waktu itu. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Pertama adalah betul-betul ketika matahari terbit. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi. Wahina yaqumu qa'imudz dhahirah, dan ketika matahari tepat berada di atas kepala. Dan berarti dikatakan hatta ya'dilal fai, sampai bayangannya itu enggak ada, enggak kelihatan. Ya'dil itu artinya sudah enggak kelihatan gitu. Karena matahari betul-betul di atas. Nah, itu maksudnya adalah waktu larangan. Hatta tazul, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Berarti bayangannya ada kembali. Kalau antum melihat misalkan di luar situ begitu, waktu sekitar jam 10 antum melihat ada bayangannya, ini pohon ini ada bayangannya. Atau ada tiang, ada barang, ada orang jalan, antum lihat ada bayangannya. Bayangannya kemana? Kalau bayangan ke barat berarti matahari masih di timur. Tetapi kalau bayangannya sudah di barat berarti kalau bayangannya sudah di timur, mataharinya ke barat. Kalau tepat di atas kepala dan benda itu tidak punya bayangan, itu waktu larangan. Itu waktu larangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyaf ay tamilu syamsu lil ghurub, ketika matahari miring dan mau masuk ke dalam tempat yang menjadi tempat terbenamnya. Ya. Ini yang benar, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Dalam hadis disebutkan bahwa matahari itu terbit, kemudian dia terbenam, kemudian setelah itu dia sujud di Arsy Rahman. Sujud di Arsy Rahman sampai diizinkan untuk terbit kembali, dan diizinkan untuk terbit. Setelah itu dia terbit kembali, kemudian dia akan terbenam lalu sujud dan minta izin lagi untuk diizinkan, dan terus seperti itu sampai akhir hayat. Matahari akan tidak terbit selama 3 malam. Begitu terbit, terbitnya bukan dari timur tapi dari arah barat ke atas, sampai pertengahan kembali lagi ke arah maghrib syams. Itu sudah enggak diterima lagi ada orang tobat itu, dan orang sudah kebingungan itu. Itu sudah kebingungan, ini kenapa, kemana matahari ini, kok enggak turun-turun, enggak, kok gelap terus begitu. Begitu turun, begitu keluar, ternyata dari arah barat. Sudah, orang mau tobat enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Wala tanqad'ul taubatu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Taubat ini tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Dan itu merupakan tanda terakhir yang paling besar, kiamat sudah akan terjadi. Baik. Dan pada saat itu, kalau seandainya memang selama ini bumi yang mengelilingi matahari, ya, mengelilingi matahari, kira-kira kalau sudah tidak terbit lagi matahari, apakah matahari, apa bumi ini berhenti berputar? Berhenti berputar begini, karena mataharinya nggak turun-turun ini, nggak keluar-keluar begitu. Wallahu a'lam. Makanya benar kalau seandainya ada mengatakan matahari ini yang yang mutar seperti itu. Tapi intinya, ini waktu larangan yang berkaitan dengan matahari. Hadis yang kita pelajari dalam Umdatul Ahkam adalah waktu larangan yang berkaitan dengan 2 salat. Salat asar dan salat subuh. Yang kita bahas pada salat subuh berlaku untuk salat asar. Misalkan ada orang terlambat tidur siang, kemudian bangunnya juga terlambat, maka jam 5 dia belum salat asar, maka dia boleh untuk salat di waktu itu. Seperti itu. Nah, baik, akan tetapi waktu yang kita batasin tadi, yang kita bahas berikutnya dari Uqbah bin Amir riwayat Muslim, menunjukkan waktu larangan yang berkaitan dengan waktu matahari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengatakan berarti waktu larangan dalam sholat itu ada 5. Waktu larangan dalam sholat itu ada 5. Yang lebih simpel lagi diringkas menjadi 3. Menjadi 3. Maksudnya bagaimana? Habis subuh sampai matahari meninggi, habis asar terus sampai matahari terbenam, kemudian baru waktu matahari tepat di atas kepala kita. Nah, itu kata para ulama menjadi waktu yang paling ditekankan larangannya. Dan tidak masalah seorang berupaya untuk menghindari 3 waktu yang berkaitan dengan matahari, karena waktu itu pendek. Seandainya kita memaksakan diri untuk, bukan memaksakan diri tapi berusaha untuk tidak sholat di waktu larangan itu, maka nunggunya tidak lama. Contoh misalkan kita menunggu terbit matahari, ini sekarang syuruk nih, sudah tunggu sebentar. Tunggu itu paling-paling lama 1/4 jam. Maka para ulama mengatakan untuk orang yang mau sholat syuruk, maka dia nunggu sekitar 1/4 jam. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, tunggu sekitar 15 menit. Jadi kalau jam di masjid menunjukkan waktu syuruk misalkan jam 5:15, maka bukan waktu sholatnya jam 5:15, tapi jam 5:30. Kecuali kalau jam itu memang sudah di-style, dia diatur ditambahi 15 menit biar jamaah sholatnya tepat waktu. Karena sebagian jamaah ini karena mereka entah karena terlalu semangat atau karena keburu-buru mau berangkat antar sekolah, langsung lewat-lewat, oh sudah ini sholat semua. Padahal itu masih terbit baru sekali, matahari terbit, malah tidak boleh seperti itu. Baik, kemudian apakah larangan ini betul-betul berlaku secara mutlak dan haram? Ternyata para ulama tidak satu pendapat. Mereka sebagian mengatakan bahwa semua waktu yang dilarang dalam hadis ini, dua-duanya adalah haram karahatut tahrim. Dimakruhkan tapi makruhnya makruh yang berarti haram. Termasuk di antara yang punya pendapat seperti ini adalah Al-Hanafiyah. Mereka melarang semua sholat, entah mau qadha yang belum terlaksana atau sholat yang lain. Fardu, sunnah, semuanya sama. Ada yang mengatakan, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa larangan itu mansukh. Larangan ini sudah

pendapat. Mereka sebagian mengatakan bahwa semua waktu yang dilarang dalam hadis ini, dua-duanya adalah haram, karahatut tahrim. Dimakruhkan tapi makruhnya makruh yang berarti haram. Termasuk di antara yang punya pendapat seperti ini adalah Al-Hanafiyah. Mereka melarang semua sholat, entah mau qadha yang belum terlaksana atau sholat yang lain. Fardu, sunnah, semuanya sama. Ada yang mengatakan, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa larangan itu mansukh. Larangan ini sudah di waktu larangan, enggak ada waktu larangan. Itu dulu pertama-tama Nabi SAW pernah melarang, kemudian setelah itu dihapus, mansukh itu. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Hazm itu. Itu. Baik, adapun pernyataan jumhur yang juga diamini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, waktu-waktu larangan itu makruh kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Adapun sholat yang tidak memiliki sebab, maka hukumnya makruh dilakukan pada waktu-waktu larangan. Kalau memiliki sebab, aman. Contoh yang memiliki sebab seperti orang sholat qadha, orang waktu asar dia belum sholat, maka dia sholat di waktu itu. Atau dia sudah sholat tapi dia ingat, oh dulu ana belum sholat asar ternyata. Tapi kapan sholatnya? Ya sekarang. Gimana lagi? Dan Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin au man nasya sholatan au nama anha fal yusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa yang tidur ketiduran sholatnya atau dia lupa dari melakukan sebuah sholat, maka hendaklah begitu dia bangun atau ketika dia ingat dia segera sholat. Enak duduk begini. Loh, ana tadi siang kan belum sholat zuhur gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin. Di sini sholatnya setengah satu. Ya, kuliah bebas, santai begitu. Mau sholat di gedung yang sana kok panas, pindah ke sini. Di tengah jalan ketemu orang. Oh ya, ngobrol enak, diajak makan apa semua sampai asar sholat. Sholatnya enggak ada dosa itu. Memang gak ada dosa karena dia lupa kan. Baru sambil ngobrol begini dia ingat tadi di gedung sana ketinggalan bukunya, sekalian dia ingat, loh anak keluar tadi kan belum sholat. Loh gimana kalau begitu? Sholat langsung. Sholat ya. Jangan nunggu besok ya, waktu sholat zuhurnya. Bukan sekarang waktu sholatnya. Nah di situ sholatnya menjadi memiliki sebab. Contoh berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu merupakan sholat zawatil asbab. Sehingga sholat dilakukan habis asar boleh, habis subuh boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan kecuali yang fardu saja. Ini ada pendapat Imam Malik kalau tidak salah. Imam Malik mengatakan semua sholat tidak boleh dilakukan di waktu larangan kecuali yang fardu. Kalau sholat sunnah tidak boleh, kecuali sholat jenazah boleh. Baik, sebagian ulama mengatakan kalau sholat jenazah dia boleh dilakukan habis subuh atau habis asar. Tetapi kalau waktu-waktu larangan yang berkaitan dengan matahari jangan dilakukan. Karena Nabi SAW tegas mengatakan salatu sa'atin, dalam riwayat Uqbah bin Amir, salatu sa'atin kan Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menguburkan mayat di waktu-waktu terlarang karena matahari itu. Dan para ulama mengatakan kalau ditunggu itu enggak lama. Kalau ditunggu sebentar aja enggak lama, enggak ada masalah. Tetapi kalau habis asar dan habis subuh sampai terbit matahari itu bakal lama. Kalau kita di Indonesia ini kita khatul istiwa, kita tinggal di khatulistiwa, di garis itu sehingga waktu kita normal terus. Tapi di waktu-waktu yang semakin jauh dari garis itu mereka memiliki waktu yang betul-betul berbeda. Musim dingin biasanya malamnya panjang, otomatis siangnya pendek. Otomatis waktu dari subuh terbit matahari pendek. Waktu maghrib pendek. Tapi waktu musim panas antara asar sampai maghrib bisa panjang sampai 2 jam lebih itu. Asar itu bisa jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat, tapi maghribnya bisa 7 lewat 10 menit sampai hampir 3 jam itu. Itu waktu asar di musim panas. Istilahnya kalau jenazah sudah disiapkan tapi belum sempat sholat jenazah, asar. Kalau seandainya kita katakan sholat jenazah tidak boleh dilaksanakan habis asar, nunggu maghrib 3 jam nunggu, itu akan memberatkan kaum muslimin. Maka para ulama menyebutkan bahwa

sebagian ulama menilai semua sholat zawatil asbab dibolehkan untuk dilakukan sekalipun di waktu-waktu larangan. Termasuk sholat zawatil asbab adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini termasuk zawatil asbab karena Nabi SAW menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Wah, terlanjur duduk tidak masalah. Terlanjur duduk, kalau bisa dia bangun kemudian melaksanakan dua rakaat tidak ada masalah. Ada hadisnya itu dalam riwayat Muslim atau Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW khutbah, kemudian ada orang yang masuk terlambat, diketanya oleh Nabi SAW, araka'ata raka'atai? Qala qum farka' raka'atai. Kamu belum, apa namanya, belum sholat kan? Tahiyatul masjid belum. Ayo bangun, sholat dua rakaat dulu. Ini dilakukan di depan orang-orang, sehingga orang itu mengerjakan tahiyatul masjid. Menunjukkan, kalau orang masuk, kemudian lupa, akhirnya duduk dulu, enggak ada masalah dia, tetap melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid. Akan tetapi maksudnya ini menunjukkan pula penekanan perintah yang ditegaskan, masuk masjid sholat dua rakaat dulu, begitu. Nah, ini menjadi sholat zawatil asbab. Contoh yang lain, sholat tawaf. Sholat tawaf itu maksudnya ketika orang mengerjakan tawaf 7 kali dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama baca al-kafirun, yang kedua baca al-ikhlas. Ini bisa dilakukan bukan hanya ketika umrah, bahkan ketika waktu-waktu biasa menunggu maghrib sampai isya, tawaf. Habis itu sholat 2 rakaat, tawaf, nanti sholat 2 rakaat lagi, tidak ada masalah itu. Kalau dilakukan habis asar, dan itu banyak mengerjakan, karena waktu asar ke maghrib panjang. Antara maghrib sampai isya biasanya malah pendek waktunya, yang kedua banyak pengajian, orang malas untuk tawaf. Kecuali yang memang gak hadir pengajian. Tapi orang-orang yang melaksanakan tawaf sunnah kebanyakan habis asar. Nah, itu gak ada masalah itu. Karena itu merupakan sholat zawatil asbab. Tayyib. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan ada lafaz yang sedikit berbeda. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taharraw bi salatikum tulu' asy-syamsi wa la ghurubiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibus syamsi فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. Jangan diantara kalian tahari. Tahari itu artinya sengaja mencari-cari. Ketika mau sholat dia malah nunggu, gitu. Malah nunggu waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, dan waktu ketika matahari di atas kepala. Ada orang kayak gitu? Ada. Orang siapa itu? Orang Syiah. Mereka sengaja itu sholatnya begitu. Sengaja mereka. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa sholat di waktu larangan hanya diberlakukan makruh kalau dia sengaja memang. Ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Ini sebagian ulama mengatakan demikian dan mengambil kesimpulan dari hadis ini. Jumhur tidak. Jumhur mengatakan dia mau niat atau tidak, dia mau sengaja atau tidak, yang penting selama sholat itu tidak ada sebabnya, tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Karena riwayatnya memang tadi mutlak. Ini dikatakan la taharraw, jangan kalian sengaja mencari-cari waktu itu lalu kalian sholat, enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan idza tala'a hajibus syams, kalau matahari itu muncul hajibnya. Hajib itu kan artinya alis. Ya. Alis. Nah, tapi alisnya matahari itu maksudnya apa? Kata Hafidz Ibnu Hajar maksudnya tarafnya, ujungnya. Kalau ujung sudah kelihatan, nah kayak gini, nongol gini, sudah enggak boleh sholat. Berarti itu adalah permulaan waktu

Kalau terbenam matahari sampai ujungnya, nah, maka kamu jangan sholat juga. Fa akhirus sholata hatta taghib. Kamu hentikan sholat itu sampai betul-betul matahari itu terbenam. Orang yang suka ngelihat sunset tuh, ya, datang ke laut dilihatin gitu. Nah itu kan alasannya kan biasanya cari pemandangan indah. Sekali-kali pakai alasan ilmiah dikit gitu. Mana mau lihat, mau cari tahu benar-benar waktu sholatnya mulai boleh kapan gitu. Yang dilihat begitu. Nah, tapi jelas kayak gini, para ulama menyebutkan tempatnya berbeda-beda dan hanya bisa dilihat oleh orang yang tidak tertutup oleh bangunan maupun dataran yang tidak rata. Kalau orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, dia akan terhalau itu. Kalau seandainya dia melihat, ah matahari sudah terbenam. Terbenam dari apa? Dari pandangan dia ketutup gunung. Ah, hukum makasalnya belum. Hukum asalnya belum. Tapi betul-betul terbenam itu masuk ke tempat terbenamnya. Begitu. Dalam beberapa riwayat, ada tambahannya. Ada tambahannya, فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. Karena matahari itu ketika terbit, dia terbit bersama tanduk setan. Tanduk setan. Maksudnya bagaimana? Setan itu punya tanduk. Ketika matahari terbit di arah sana, maka orang yang ada di belakang sini, kalau ditutupi setan yang punya tanduk, seolah-olah tanduk setan itu berada, matahari itu berada di dua tanduknya. Kalau dilihat dari belakangnya setan, sana matahari, sini ada setan, kemudian kita di belakangnya, lalu matahari itu terbit. Seolah-olah kita melihat bahwa matahari itu berada pada dua tanduk setan. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, maksudnya seperti itu. Bukan berarti tanduk setan gede sekali begitu sehingga matahari terbit lewat situ. Enggak juga, itu salah pemahamannya. Seperti itu. Nah, ini kata Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan ada hikmah dilarangnya. Tapi kalaupun seandainya ada orang tidak kenal hikmahnya, tetap aja enggak boleh. Tetap aja enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahannya dari riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Abbasah, wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Di saat itulah orang-orang kafir malah justru tunduk ke matahari. Itu para penyembah matahari. Kita enggak boleh nyamai gaya mereka. Sholat kok pas waktu yang biasa dipakai oleh sujudnya orang-orang kufar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu. Asalnya jadi disyaratkan jadi muazin atau jadi imam, dia upahnya berapa, maka enggak masalah. Dikasih orang begitu, kasihan sekali ini imam kita ini. Ya, imamku kok marat sekali gitu. Nah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Dan yang lebih bagus lagi kalau seandainya imam dan muadzin ini dapat ju'ul atau gaji dari pemerintah. Nah, ini bagus sekali seperti dari zaman para ulama dulu, mereka memang mengkhususkan ada dari Baitul Mal untuk perhatian kepada para ulama, kepada imam dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu Nabi Muhammad wa alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: terjemahan ini bisa bervariasi. Ada yang mengatakan Maha Pencipta, ada yang mengatakan Sang Pencipta, ya. Orang sudah tahu yang dimaksud dengan Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Sang Pemberi Hidup, ya. Enggak jadi masalah. Ini bukan sedang memberi nama tapi sedang pengkhabaran, ya. Bahwasanya benar Allah yang memberi apa? Kehidupan. Tadi saya katakan bab asma lebih kecil daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan sifat lebih kecil lagi dari pembahasan tentang khabar. Ya, khabar lebih luas. Kita boleh mengkhabarkan Allah dengan lisan kita, dengan cara kita, yang penting benar pengkhabaran tersebut, ya. Yang penting benar pengkhabaran tersebut. Apa hikmah Rasul hanya menyebutkan nama Allah 99, ya? Ya Allah, mungkin nama-nama tersebut sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Karena nama-nama Allah sangat penting. Kalau kita ingin minta maaf, kita bilang ya Ghaffar, apa namanya? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita mengatakan misalnya ya Qahhar, ya Al-Aziz, ya. Tolonglah kami di atas musuh-musuh kami, misalnya yang Maha Perkasa, ya. Jadi nama-nama tersebut nama-nama yang Allah alam sangat berkaitan dengan keimanan kita, dengan kebutuhan kita untuk berdoa dan untuk sebagai penggambaran Allah Maha Kuasa, ya. Dan ada nama-nama yang lain yang kita tidak tahu karena mungkin di luar daripada nalar kita. Allah alam bisawab. Ustaz, kalau dalam bahasa Inggris seringkali Allah disebut dengan him atau his atau he, ya. Apakah dibolehkan dawai ini? Apa ini kan terjemahan. Dia, huwa dalam bahasa Arab apa? Huwallahu alladhi, dialah Allah, huwa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris him atau his atau he enggak jadi masalah. Karena ini maknanya dia, ya. Tapi kalau dibilang bapak ini jadi masalah. Ya, jadi bapak jadi masalah. Karena ada pengertian dari tersebut bahwa Allah berarti laki-laki, mohon penjelasannya, ya. Tidak, dalam bahasa Arab huwa juga digunakan untuk laki-laki. Tapi kita tahu Allah bukan laki-laki, ya. Jadi apa namanya? Malaikat pun demikian, tidak namanya malaikat perempuan, malaikat laki-laki, tapi tetap menggunakannya huwa, malaikat Jibril huwa, ya. Jadi tidak jadi masalah karena bukan maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki atau jenis perempuan, ya. Tetapi penggunaan dengan huwa itu lebih karena terkesan laki lebih perkasa misalnya. Jadi penggunaan Allah dengan kalimat huwa dalam bahasa Arab, huwa juga untuk laki-laki, ya. Tapi maksudnya bukan untuk apa? Bukan untuk jenis, ya. Enggak jadi masalah. Ustaz, tolong dikoreksi nama anak saya. Adakah kesalahan dengan memakai nama sifat Allah? Nafi Az-Zahra Fatih Hasanah. Banyak sekali nama, ya. Orang Indonesia itu kasih nama panjang-panjang, dipanggilnya nanti cuma satu aja singkatannya. Ini Nafi Az-Zahra Fatih Hasanah pasti panggilnya Nah, selesai. Ya. Ya, saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilnya Pan. Ini nama aja Pan. Nama panjang-panjang buat apa? Panggilnya Pan, ya. Ya, sunahnya kita nama satu aja, ya, seperti orang-orang Arab namanya satu tapi panggilnya lengkap. Abdul Khalik dipanggil Abdul Khalik, enggak pernah dipanggil Lik-Lik, enggak pernah. Ya, Abdurrahman enggak pernah dipanggil Dur. Di Arab Saudi saya anak-anak kecil pula kalau panggil nama lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap Abdul Muhaimin. Kita min sudah selesai. Jadi, ngapain kita punya nama panjang-panjang kemudian apa? Dipanggil cuma satu aja, ya. Saya pun tidak tahu artinya nih. Nafi Az-Zahra, Nafi pemberi manfaat. Az-Zahra adalah mawar, Fatih pembuka, hasanah kebaikan. Coba artinya apa itu? Pemberi manfaat, bunga Zahra, pembuka kebaikan. Allah alam deh. Setelah sholat subuh dan asar, apakah zikir yang dibaca adalah zikir setelah sholat fardu dan zikir pagi petang, atau cukup zikir pagi petang saja tanpa zikir setelah sholat fardu lagi? Enggak, kalau kita sudah sholat subuh dan asar, kita baca zikir setelah sholat dahulu. Setelah kita sholat iskris, misalnya setelah sholat subuh, kita baca zikir setelah sholat subuh. Setelah itu kita baru zikir pagi. Kemudian setelah sholat asar, kita baca dulu zikir setelah apa? Sholat asar. Kemudian setelah itu baru kita zikir apa? Petang. Kemarin saya ditanya, pasti ya kemarin hari Jumat, ada yang tanya, Ustaz, kita cukup saja, enggak usah. Kenapa? Karena kan berulang lagi. Kalau Allah diulang lagi, tidak apa-apa, dalam pengulangan itu dapat pahala. Makanya kita disuruh ulang-ulang supaya terus ingat Allah. Nanti kalau kita enggak mau ulang, ya Ustaz, kita sholat subuh aja, kan sama aja nanti zuhur, asar, maghrib bisa juga pengulangan. Jadi pengulangan dapat pahala. Makanya kita khatam Quran berulang-ulang karena ada memang Allah ingin kita ulang-ulang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemarin saya ditanya demikian, Ustaz, kita enggak usah lagi zikir-zikir yang di pagi petang, enggak usah lagi dibaca tatkala zikir sholat, kenapa toh akan kita baca lagi? Yang dalam pengulangan itu ada ibadah. Ustaz, bagaimana mencerna dan menerangkan ini sesimpel mungkin kepada orang tua kita, kajian ini, karena sedikit ilmiah tentang iman kita dengan Allah. Tidak usah dijelaskan seperti ini. Anda menjelaskan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pencipta. Dia enggak punya syubhat ya. Dia enggak punya apa? Syubhat. Fitrah manusia, fitrah orang tua kita tahu adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mikir macam-macam, bicara tentang istiwa dan macam-macam. Sudah, dia fitrahnya terima. Ya. Kecuali kalau ada syubhat baru Anda jelaskan. Kalau ibu Anda enggak ada syubhat, ya enggak usah. Sampai ada orang alim, lagi ada orang terkenal ahli filsafat, dia berjalan. Kemudian didatangi, diikuti oleh banyak orang. Ada orang awam bertanya, "Siapa orang ini? Siapa orang ini?" Maka muridnya berkata, "Ini orang hebat ini. Dia punya 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada." Maka orang awam berkata, "1000 dalil Allah ada. Itu berarti dia punya 1000 syubhat, makanya dia saya tidak perlu begitu, orang sudah ngerti Allah itu ada, sudah fitrah, ngapain perlu 1000 dalil ya, kata dia. Ya, maksud saya tidak perlu antum jelaskan seperti ini. Kita berbicara di kulli maqamin maqal, kata para ulama, setiap kondisi ada pembicaraan tertentu. Ya, tidak semua kemudian kita bahas seperti ini kepada orang tua yang umur 80 tahun sebentar lagi meninggal dunia, kemudian atau bicara tentang iman, tentang takwa, suruh sholat dan macam-macam. Assalamualaikum Ustaz, bisa tolong dicontohkan cara memuji Allah dan bersolawat sebelum doa, di saat sujud dan saat sebelum salam dalam solat? Boleh kita, misalnya hayu ya qayyum, itu kan sudah pujian, ya wahai maha hidup, ya qayyum, ya sami' ya basir, boleh kita sebut seperti itu. Kalau kita ingin mendoa, kita mengatakan ya sami' ya basir, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita mengatakan ya ghafur ighfirli, Allahumma ghafirli, ya. Kita sebutin nama-nama Allah. Di antara pujian-pujian Allah dengan apa? Dengan menyebut nama-namanya. Disebutkan tadi 99 nama Allah, apa yang dimaksud dengan man ahsaha? Barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Maksudnya kata para ulama, kita berusaha mengenal 99 nama tersebut ya, dan dalam buku Al-Qaidul Mutlaq karangan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berusaha mengumpulkan 99 nama tersebut dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Dan buku yang paling indah tentang ini adalah bukunya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, tentang Fiqhu Al-Asma'ul Husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Kita ngerti apa maksudnya Ghafur, apa maksudnya Rahim, apa maksudnya ini, apa bedanya Ghafur dengan Ghafar, apa bedanya Ghafur dengan Ghafar dengan Ghafir. Ini ada penjelasan dari kalangan para ulama, dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengamalannya ada ya, kata Allah fadu'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya kita mengamalkan Al-Basir. Kita amalkan, bagaimana cara mengamalkan? Kita tahu Allah Maha melihat kita, maka kita tidak berani melakukan maksiat misalnya. Ya. Seperti contohnya seperti bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafur, Allah Maha pengampun. Karena kalau kita berdosa kita segera mengatakan ya Ghafur, wahai Maha pemberi ampunan, ampunilah aku. Contohnya seperti itu. Ustaz, ada hadis yang melarang kita untuk berpayah-payah berpergian selain ketiga masjid. Lalu bagaimana dengan travel-travel haji umroh yang menambah perjalanannya kemana-mana? Enggak, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, "La tusyaddur rihal ila thalathati masajid." Tidak boleh sengaja bersafar, maksudnya dalam rangka mencari keberkahan, kecuali kepada tiga masjid. Maka tidak boleh seorang sengaja bersafar, misalnya dari Jakarta pergi ke Masjid Sunan Ampel. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Tidak boleh. Yang begini boleh cuma tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Karena tiga masjid spesial. Yang sholat di situ pahalanya berlipat ganda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Dan ketiga masjid ini spesial karena dibangun oleh para nabi. Ya, adapun masjid yang lain dibangun oleh manusia biasa ya. Maka tidak boleh kita menyamakan masjid lain dengan tiga masjid spesial yang dibangun oleh para nabi ya. Adapun kalau pergi misalnya ke Turki, kemana-mana tambah perjalanan dalam, bukan dalam rangka mencari berkah tapi sekedar untuk jalan-jalan, enggak jadi masalah, enggak jadi masalah ya. Ya. Tapi jangan seperti sebagian orang cerita sama saya, Ustaz, setelah kita umroh kemudian kita jalan-jalan ke masjid Ustaz, kemudian kita nonton tarian perut. Ya gimana tuh perut? Habis umroh nonton tarian perut. Itu semua pahalanya kena roaming habis gara-gara. Jadi kalau bisa terakhir baru ke Mekah dan Madinah beristighfar di sana. Jangan setelah istighfar baru kemudian jalan-jalan ke Eropa ke macam-macam, repot seperti ini. Jadi maksud saya ya hati-hati ya. Ya nah, kalau berjalan-jalan dalam rangka berpesiar, enggak jadi masalah ya, selama itu terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. apakah solat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Lebih baik tidur terlebih dahulu, sehingga ini sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terjaga, terbangun di malam hari, kemudian lebih segar dalam solat sehingga tidak ngantuk, ya. Tapi tidak syarat harus tidur terlebih dahulu, ya. Tidak syarat, ya. Kalau bisa tidur lebih dulu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur langsung solat, nggak jadi masalah. Ini banyak yang bertanya tentang bagaimana tentang berzikir, misalnya ya hayu, ya hayu, ya qayyum, ya qayyum, ya qadim, ya qadim, ya. Saya tidak pernah mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu, tidak ada, ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Allah dalam rangka berdoa misalnya, atau dalam memuji, tapi sekedar wiritan dengan nama-nama Allah saya tidak tahu contohnya. Ya, seperti ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Karena ada sebagian orang juga yang ngawur, ya. Jadi kenapa antum supaya bisa hilang antum baca ya latif, ya latif, ya latif, nah, supaya bisa apa? Hilang, ya. Sampai ada sampai ada ini kejadiannya saya diceritain waktu kemarin ke Jogja. Ada ustaz yang ceramah, dia selalu gitu. Ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Akhirnya ada teman yang tegur, dia jengkel sama ustaz ini. Ustaz, antum dari tadi ya qadim, ya qadim. Kita lagi di Polres ini, jangan di qadim. Pengajiannya di mana? Di Polres. Di Polsek tadi, ya, di Polsek, ya, bukan di Kodim katanya. Jadi kita memuji Allah, ya, tapi tidak ada dalilnya kita wiritan dengan seperti itu, ya. Wallah alam bisab, saya tidak tahu dalilnya, ya. Kemudian kita cuma ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim 1000 kali gitu, saya tidak tahu apa dalilnya, ya. Wallah alam bisab, ya. Ada lagi yang bertanya langsung, ya. Silakan. Nggak jadi masalah. Jadi kalau kita punya tujuan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk berdoa, kita boleh menyebut nama-nama Allah untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama pujian-pujian tersebut berkaitan dengan doa yang hendak kita panjatkan, ya. Maka itu apa namanya, sangat baik, ya. Sangat baik. Tapi maksud saya tadi yang saya katakan ada wiridan tertentu, ya qadim 1000 kali. Ya latif 1000 kali misalnya, ini saya tidak tahu contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita datang kemudian kita renungkan tentang ya qadim, ya rahman, kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak mengapa tambah dibatasi dengan apa? Jumlah-jumlah apa? Tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Iya. Kata beliau, ini pertanyaan dari Bapak, beliau berkata di Surabaya orang bilang, kamu jangan gitu nanti Allah tahu. Di Jakarta juga bilang gitu, kamu jangan gitu nanti Allah tahu. Berarti Allah ada di mana-mana, padahal Allah Maha Esa, ya. Pernyataan tersebut tidak benar. Jadi maksudnya Allah di mana-mana maksudnya ilmunya, bukan zatnya. Jadi Allah di mana-mana maksudnya apa? Ilmunya, ya. Anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aina makanu, ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dengan apa? Ilmunya. Adapun zatnya tidak di mana-mana. Kalau di mana-mana dengan zatnya bahaya. Di WC, di dalam perut hewan, ya, dan tidak benar, ya. Bolehkah diamalkan doa surat An-Naml ayat 19 yang Ustaz ucapkan tadi untuk saya dan orang tua? Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Tidak ada masalah, ya. Kita berdoa, ya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Ya, tidak ada masalah. Ini doa yang kita boleh cuplik, kita boleh doa dalam doa-doa kita. Demikian juga doa-doa Nabi yang lain. Seperti Nabi, doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanil khasirin. Ini doa yang bisa kita ucapkan. Dari Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat, demikian juga anak-anakku, jadikanlah mereka penegak salat. Demikian juga Rabb wajibuni wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala, dari kesyirikan. Ustaz, bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Habiskah manusia untuk diajak kerja sama? Sehingga harus kerja sama dengan jin? Tidak boleh. Ya ma'asyarul jinni qad istamta'tum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din fa balaghna ajalan alladhi ajjalta lana. Ya, pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah telah banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin, ya Rabb kami, kami dahulu saling istimta', saling menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin. Ya, jin itu sangat senang untuk diagungkan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka melewati suatu lembah, mereka berkata, na'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufahai qawmihi. Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia. Tapi itu adalah kesyirikan, menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh. Ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang bekerja sama dengan jin, sengaja bekerja sama dengan jin, ya. Tidak boleh. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kalau jinnya muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zohirnya, Ustaz. Bagaimana zohirnya enggak kelihatan? Ya, kalau manusia bisa kita cek zohirnya, dia ke masjid, dia ke ini. Jin dari mana kita cek, ya? Ya. Apalagi Nabi berkata tentang setan, kata Nabi, "Shadaqaka huwa kadzub." Setan itu benar kali ini, tapi biasanya dia berdusta. Dan kita menutup pintu-pintu ini, ya. Jangan kita buka pintu-pintu ini. Ya, saya kemarin baru dari suatu daerah, saya ceramah. Di sana banyak bentuk kerjasama dengan jin. Di antara cerita yang lucu, ya. Jadi ada kawan ini juga ustaz, ya. Cerita. Jadi dia punya paman, ya. Suka mengajarin ilmu, tapi orang kalau mengambil ilmu harus bayar mahar. Ada sepupunya ingin diajari supaya bisa pintar ngomong. Jadi ada wirid-wirid tertentu, ada ritual-ritual tertentu supaya pintar ngomong. Kata pamannya, silakan, tapi maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya ini, padahal pamannya sendiri, sepupunya datang kasih 5 gram emas. Nanti 5 gramnya belakangan. Akhirnya omnya ngajar, pamannya ngajar, dan akhirnya dia pintar ngomong. Dia pintar ngomong. Setelah pintar ngomong, yang pertama kali dikibulin pamannya sendiri. Sehingga dia pintar ngomong, 5 gramnya enggak dibayarin sampai sekarang, katanya. Kemudian pamannya ditipu kedua kali. Paman mau gini, mau enggak, mau kerja. Dia pintar ngomong, akhirnya dia banyak nipu orang gara-gara pintar apa? Ngomong. Seakan-akan menghipnotis. Itu pakai ilmu. Ilmu tersebut dibayar dengan 5 gram emas. Yang pertama dia bohongin gurunya sendiri. Saya dengar ceritanya ketawa. Jadi seperti itu. Nah, itu apa namanya, kerjasama dengan jin. Cerita kedua dia cerita juga. Jadi kakeknya punya pisau. Pisau ini pisau yang luar biasa sakti. Kakak dia juga seorang ustaz, pergi ke suatu pondok. Pondok itu ingin diserang oleh sebagian preman-preman dari daerah yang sama. Ingin datang dari daerah yang sama. Akhirnya kakaknya ini jengkel, dia pulang kampung, dia ambil itu apa namanya, pisau kakeknya. Pamannya udah ngaji. Ya apa? Kakaknya udah ngaji, dia juga udah ngaji ustaz, ya. Dia bawa apa namanya, pisau tersebut. Pas tiba-tiba preman-preman tersebut datang dari kampung yang sama, dia bilang, kalian mau lawan saya, ini pisau saya ambil dari kampung saya, ayo, berani gak? Gak ada yang berani, takut sama pisau tersebut. Akhirnya pisaunya lupa dia bawa pulang. Kakeknya di kampung sakit-sakitan, gatal-gatal, bengkak-bengkak, kata dia, mana itu pisau, tidak dikasih makan, saya kesakitan sekarang, suruh bawa pulang. Subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi jinnya harus dipelihara harusnya. Khodam dipelihara, dikasih mahar, dikasih macam-macam, ada wirid-wirid tertentu. Ini semua wirid-wirid bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan, jangan membuka pintu kerjasama dengan jin. Kalau ternyata kerjasama dengan jin boleh, maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat bekerja sama dengan jin. Mereka sangat perlu dengan jin dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Namun mereka tidak pernah bekerja sama dengan jin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, negeri Sabah itu di mana, ya Ustaz? Ada yang bilang negeri Sabah itu dikuasai Ratu Bilqis itu di Indonesia. Ini malu-maluin ya, malu-maluin. Katanya Raja Sulaiman tuh Sulaiman. Enggak nyambung ya, subhanallah. Katanya Haikal Sulaiman tuh Borobudur. Ya, sekarang orang-orang Yahudi kenapa pergi ke Palestina? Karena mereka ingin bangun kembali kerajaan Sulaiman Raya, ingin membangun Haikal Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman bantu telah membangun kerajaannya dan mereka harus membangun kembali. Jadi mereka memfokuskan untuk membangun negeri mereka di Palestina. Kalau ternyata di Indonesia orang Yahudi akan pindah semua di sini, repot kita nanti. Ini tidak benar. Apakah ada keturunan-keturunan Sulaiman sekarang di mana? Di Sulaiman. Dari situ wajah, dari situ hidung yang mancung. Enggak ada ya, Ki. Semuanya model-modelnya seperti kita semua. Apalagi Sulaiman disebutkan cuma sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ini tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama ya. Ini semuanya hanyalah omong kosong. Ini memalukan. Ya, ini penelitian saya dengar dari seorang, ini memalukan orang Indonesia. Ya. Jangan sampai diterjemahkan ke bahasa Arab. Nanti kita ditertawain sama orang Arab. Ini ada bertanya, apakah iblis termasuk jin dan syaitan? Jadi iblis, ada istilah iblis, ada jin, ada syaitan. Makhluk, ya, ada tiga. Jin, manusia, malaikat. Jin, manusia, dan apa? Malaikat. Manusia ada dua, ada manusia baik, ada manusia yang buruk. Manusia buruk disebut juga syaitan. Manusia buruk disebut juga apa? Syaitan. Syayatinal insi wal jinni, kata Allah, syaitan, jin, dan manusia. Jin pun demikian, ada jin baik dan jin buruk. Jin buruk namanya apa? Syaitan. Jadi syaitan itu untuk yang buruk, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Adapun iblis salah satu dari jin. Yang iblis inilah satu-satunya jin yang ditunda kematiannya. Dia yang masih hidup sampai sekarang. Umurnya entah sudah berapa puluh ribu tahun ya. Tapi kalau jin-jin yang lain, mereka mati sebagaimana manusia. Itulah iblis, itulah jin, itulah apa? Manusia. Nabi Sulaiman ganteng kah? Ya, ganteng lah pastilah. Tapi lebih ganteng siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih ganteng Nabi Adam alaihissalam. Tapi apakah ganteng seperti kita enggak tahu, kita enggak pernah lihat ya, tapi jelas dia ganteng ya. Jadi tidak ada nabi yang cacat ya. Tidak ada nabi yang cacat ya. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menolak gangguan dari kaumnya. Karena kalau ada nabi yang cacat akan jadi olok-olokan oleh apa? Kaumnya. Tapi orang soleh, orang baik ada yang cacat. Tapi untuk nabi tidak. Tidak ada nabi yang cacat. Seadanya Sulaiman buruk rupa tentunya akan jadi olok-olokan dari kaumnya. Ustaz, bagaimana kalau kita punya anak yang indigo? Apakah harus dibuang? Bagaimana caranya? Biasanya anak-anak seperti ini diganggu jin, ya, diruk ya. Kalau memang benar-benar mengganggu, jadi kalau ada jin dalam tubuh tidak harus dikeluarkan. Saya ingatkan, ada jin mengganggu kita masuk dalam tubuh seorang tidak harus dikeluarkan. Tapi kalau ternyata mengganggu sekali, ya, mengganggu kebahagiaan seorang, mengganggu ibadah seorang, lebih baik untuk apa? Diruqyah, dikeluarkan dari tubuhnya. Terkadang sebagian orang ada jinnya, dia keluar sendiri jinnya. Terkadang jinnya keluar sendiri. Terkadang ada yang tidak keluar-keluar, perlu untuk diruqyah ya. Tapi ada orang yang ada jinnya namun dia bisa hidup normal, ada, saya tahu juga ya. Tetapi maksud saya tidak harus. Tapi kalau benar-benar terganggu ya, karena jin kalau sudah masuk dalam tubuh manusia terkadang dia memberi bisikan-bisikan. Apakah waktu zaman Nabi Musa alaihissalam perintah Allah kepada Nabi Musa tidak melalui malaikat Jibril? Terkadang melalui malaikat, terkadang langsung ya. Terkadang langsung. Tatkala Nabi Musa alaihissalam ya berjalan, tiba-tiba dia melihat ada cahaya dari jauh, maka dia menyangka itu ada api dan keluarganya ya dalam kondisi dingin, dia mengatakan, istrimu tunggu sebentar ya. Saya ingin cari api, karena dia sayang sama istrinya ya. Karena dia apa? Sayang sama istrinya, dia ingin cari api untuk menghangatkan apa? Istrinya. Ternyata waktu dia pergi ke Bukit Tur Sina, ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan dia ya. Jadi ada pembicaraan langsung antara Nabi Musa dengan Allah. Maka Allah berkata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Ya, dalam ayat yang lain, wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Namun tidak selalu demikian, ya. Tidak selalu demikian. Seringnya juga dengan malaikat Jibril alaihissalam.
1: Ustaz, bagaimana cara menjelaskan pada orang yang berpemikiran liberal dan ateis tentang zat dan sifat-sifat Allah? Aduh, antum panggil ustaz saja, jangan antum ya. Orang begini susah kita apa? Jelaskan. Antum bicara tentang ayat Nabi ngomong gini, percuma dia ketawa-ketawa aja. Kata dia, ente sebutin hadis-hadis padahal sudah expired katanya. Iya kan? Ente ngomong macam-macam, hadisnya sahih gini-gini, apa dia ketawa aja niatnya. Kenapa? Dalam pikiran dia, Nabi sudah apa? Expired. Hukum-hukum Nabi berlaku untuk Arab Badui di zaman dahulu. Sekarang kita harus ciptakan hukum-hukum yang baru, yang sesuai dengan zaman kita. Paham? Maka percuma. Ente bicara Allah berfirman, kata dia itu bukan perkataan Allah dalam hatinya. Allah tidak punya suara, tidak punya apa? Huruf, tidak ngomong, tidak pakai suara, tidak pakai huruf. Gimana mau nyambung? Maka saya katakan, tidak usah capek-capek. Ya. Kalau ente mau panggil ustaz, kalau enggak ente doain. Semoga dia dapat apa? Hidayah. Karena tidak bisa kita hidayah kecuali karena syubhat, kecuali yang sok liberal. Ada orang sok-sok liberal, padahal belum ada syubhat ya. Tapi ada orang yang liberal asli, benar-benar syubhat sudah bertumpuk. Belajar di luar negeri, di negara-negara kafir, sama orang-orang orientalis, belajar agama sama orang kafir. Yang diajarin syubhat toh. Yang diajarin apa? Syubhat. Pulang-pulang bikin kacau di tanah air kita. Ya. Kalau orang seperti itu enggak usah ngomong, bakalan dia cuma tertawa aja. Kata dia, ini anak kemarin sore baru tahu baca Quran ya. Enggak tahu bahwasanya di balik ini ada gini-gini, repot. Repot.

Ini ada sebagian bertanya tentang syubhat ya. Saya ingin menjelaskan tapi terlalu panjang. Yang bertanya tentang syubhat lanjutkan aja nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan apa berikutnya. Tadi malam saya bahas di Masjid Salman Al-Farisi tentang keagungan Allah di atas makhluknya, dan saya detailkan tentang syubhat-syubhat mereka. Nah, mungkin saya ulangi lagi karena tadi malam sudah hampir 1.5 jam sendiri ya. Mau saya ulang sekarang? Terlalu panjang ya. Maka insya Allah ada waktunya kita bahas kembali syubhat-syubhat tersebut. Bolehkah saat sholat kita membayangkan Allah ada di hadapan kita dan seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah? Sungguhnya kita sedang berdialog. فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ. Sungguhnya orang sedang sholat, kata Nabi SAW, dia sedang bermunajat. Sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan tentang ihsan, antakbudallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah di hadapanmu. Ya. Fa'ilam takun tarahu, kalau kau tidak bisa lihat, fa'innahu apa? Ya Rab. Maka Allah sedang melihatmu. Maka seorang kalau ingin mudah khusyuk dalam sholatnya, tatkala dia sholat, dia berkeyakinan Allah sedang menilai sholatnya. Allah sedang menilai apa? Sholatnya. Kalau dan dia sedang ngomong sama Allah. Kalau dia sedang konsentrasi ngomong sama Allah, dia enggak mungkin pikirannya kemana-mana. Apakah seorang beradab dan kalau ngomong dengan raja kemudian pikirannya ngelantur kemana-mana, enggak nyambung nanti ujar. Nanti raja bilang, kok ngomong apa itu? Kok pikirannya kemana-mana kan? Ya, makanya kita konsentrasi waktu kita sedang fa'innahu yunaji rabbahu, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejauh mana kita konsentrasi, Allah akan perhatian dengan kita. Dan yakinlah Allah sedang melihat salat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa ya dan Maha penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga gerakanmu tatkala engkau sedang sujud ya. Jadi Allah lihat gerakan kita. Yakin Allah sedang melihat gerakan kita, maka kita konsentrasi untuk salat. Antum saja kalau salat misalnya tahu-tahu ya saya saja di shooting saya konsentrasi nih. Kalau saya salah penampilan semua orang lihat di TV Roja kan, enggak ya, enak kan? Iya ya, enak kan? Enak. Antum lagi sholat terus di Masjid Nabawi tahu-tahu ada shooting depan antum dan antum tahu keluarga lagi nonton Masjid Nabawi. Ya. Gelisah juga mau gerak-gerak nggak berani. Kenapa? Meskipun gatal antum bertahan karena antum tahu sedang dinonton oleh banyak orang. Bisa jadi antum sambil begini. Banyak orang sendiri di depan televisi gini-gini kan ya. Mari katanya. Dan kalau antum tahu orang melihat antum, antum konsentrasi. Bagaimana kalau antum tahu Allah sedang melihat dan menilai apa? Antum sholat, antum. Maka benar ini seorang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kapan sebaiknya kita berdoa menyebut sifat Allah? Apakah setiap habis zikir setelah sholat fardu? Tidak. Maksudnya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ditafsirkan oleh para ulama, ya. Yang dimaksud adalah kita berdoa sesuai dengan nama Allah. Seperti kita minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku, ya. Kalau kita bersalah, kita mengatakan ya Ghaffar, ighfirli, ya Allah, maaf pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Kalau kita ingin dirahmati, kita mengatakan ya Rahman, irhamni, ya Allah yang Maha pengasih, rahmatilah diriku. Maksudnya demikian. Bukan kita bilang Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Ghaffur, Al-Ghaffur. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, hanya sekedar menyebut nama Allah tanpa mempraktekkan. Jadi mempraktekkan nama-nama Allah artinya kita berdoa dengan nama-nama tersebut ya. Atau kita merenungkan nama-nama tersebut tatkala kita merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Ar-Rahman, sungguh Maha penyayang. Kita renungkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita dan kepada hamba-hambanya. Bagaimana cara kita memahami hadis yang mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Ya. Apakah Allah benar-benar turun? Benar-benar turun. Ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Sudah dibilang tadi kan, jangan tanya bagaimananya. Kalau anda ingin tahu bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, pertama anda harus tahu langit dunia seperti apa. Mana ujungnya, mana pangkalnya, berapa lebarnya. Daerah mana Allah akan turun misalnya. Terus anda harus tahu juga bagaimana zat Allah. Bagaimana zat Allah sehingga anda tahu bagaimana cara turunnya. Kalau anda tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak tahu bagaimana hakikat langit, maka bagaimana bisa membayangkan bagaimana turunnya apa? Allah sendiri. Beriman aja. Beriman aja. Ustaz, salah satu sifat Allah adalah syifa. Dia syafi, apa? Yang Maha penyembuh. Ibu saya sedang terkena penyakit kanker. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak cucunya bisa berzikir ya syifa, bukannya syifa ya syafi, ya syafi? Syifa artinya obat, adapun syafi adalah yang mengobati. Bukan begitu caranya, caranya kita berdoa ya syafi, bukan kita ya syafi, ya syafi, ya syafi, tidak, tapi kita berdoa dalam sujud kita, mengangkat kedua tangan kita, ya Allah yang Maha penyembuh,
sembuhkanlah ibuku. Begitu caranya kita berdoa untuk apa? Untuk ibu kita supaya lekas sembuh. Ini banyak pertanyaan ya, namun masalah fikih, ada yang curhat dan macam-macamnya ya. Kurang nyambung dengan apa? Tema yang sedang kita bahas ya. Tapi para hadirin telah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan terakhir ya, ya Ustaz, bagaimana menafsirkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Ya, sederhananya iyyaka na'bud ya, iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Sebenarnya dalam aturan bahasa Arab ada istilah juga SPO, yaitu subjek predikat objek ya, dan objek selalu terakhir, biasanya predikat baru apa? Objek ya. Saya makan buah misalnya, saya subjek, makan predikat, objek ada buah, buah adalah objek. Dan dalam bahasa Arab juga demikian, predikat selalu mendahului apa? Objek. Namun tatkala objek didahulukan, maka ini dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Jadi na'budu artinya kami menyembah, ka artinya engkau. Seharusnya kita berkata na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka sama wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepada engkau. Tetapi tatkala objek ka-nya dihalukan, jadi kami menyembah engkau, engkaunya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud, harusnya na'buduka. Na'budu predikat sama subjek, ka adalah apa? Objek. Tapi sekarang ka-nya didahulukan. Jadi iyyaka na'bud. Objek dahulu baru disebutkan subjek dan predikat. Dan dalam bahasa Arab artinya ada faedah hanya. Oleh karenanya iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Berbeda tatkala kita mengatakan iyyaka na'buduka, kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah yang lain. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan iyyaka, Allah dahulukan objek, hanya, yang artinya hanya kepada engkau kami beribadah. Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan ya. Menunjukkan hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menerapkan ayat ini, maka dia akan bebas dari riya, dari syirik, dan akan bebas dari ujub. Kenapa? Dia tahu hanya kepada Allah saja dia boleh beribadah. Hanya kepada Allah dia arahkan ibadahnya. Maka dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia ya, dia tidak peduli. Karena menurut dia yang penting Allah yang memuji, karena ibadah dia semata-mata hanya untuk Allah. Demikian juga dia akan lolos dari penyakit ujub, karena dia tahu ia karena sa'in, hanya Allah semata-mata yang menolongnya. Dia tidak mengatakan karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak pengalaman. Dia kalau orang lupa, dia merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, dia akan kurang bersyukur. Padahal apakah dia lupa kecerdasan dia juga dari Allah, pengalaman dia juga dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
4: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allah azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini, renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita.

0: Meningkat. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kaanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun juga. Ya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya. Kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Dah kehendak Allah, Pak. Kira-kira antum terima enggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, Pak, ridho ini udah takdir ya, Pak. Bapak terima itu?
Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan? Walaupun niatkan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja. Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan. Masalah yang kedua, setelah kita jelaskan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah dan dianjurkan dengan tujuan mengingat akhirat dan mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya menziarahi orang tua kita. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya, padahal ibunya bukan seorang mukminah, tetap dia ziarahi dan dia menangis di sana karena kasih sayang seorang anak kepada ibu. Jadi kunjungi orang tua, kuburan orang tua, keluarga, silahkan, tidak ada masalah. Masalah yang kedua, mengkhususkan ziarah untuk kuburan orang-orang soleh. Ini masalah. Apalagi kuburan tersebut di tempat yang jauh, sehingga kita harus menghabiskan bekal untuk itu, harus mengkhususkan bekal pula, melakukan perjalanan jauh, bersusah payah untuk itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tidak dibolehkan. Karena kalau bukan karena keyakinan khusus kita kepada orang-orang soleh itu, kenapa harus orang soleh yang jauh-jauh itu kita kunjungi? Kuburan orang tua kita yang dekat kita jarang kita kunjungi, malah pergi ke kuburan yang kita anggap soleh itu. Karena adanya keyakinan, keutamaan di kuburan itu. Dia orang yang soleh, dia itu doa orang, kalau kita di sana mudah-mudahan doa kita mustajab, dan lain segala macamnya. Sementara kuburan orang tuanya yang di kampung dia tidak dia kunjungi, atau jarang dia kunjungi. Aneh kan? Pasti karena ada keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, melakukan perjalanan dengan susah payah, berbekal untuk menuju satu tujuan, suatu tempat untuk diziarahi, dikunjungi, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Tiga itu. Rasulullah tidak sebutkan di situ kuburannya malah. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma untuk tujuan datang ke sana, bukan khusus untuk ziarah. Kalau saja kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau sebutkan di dalam hadis itu, apalagi kuburan selain beliau. Dan kenyataannya banyak saya saksikan di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh itu, banyak terjadi perbuatan melampaui batas, berlebihan, dan kesyirikan-kesyirikan. Saya sudah keliling menengok kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di Jawa itu. Ada di kuburan salah satu di Demak itu, tidak perlu saya sebutkan kuburan siapa, raja siapa, sultan siapa, terserahlah. Itu dibuat seperti masjid tempatnya. Masuk ke dalam ada pintu khusus, ada yang jaga, kita masuk harus dengan sopan jalan. Iya.
kemudian diperintahkan duduk, nanti dibimbing kita membaca doa-doa khusus, ada kelambunya, di kelambu, ya, kuburan itu dan segala macam, dengan penuh kekhusyukan berdoa di sana. Kalau dia berdoa di masjid mungkin tidak ada pula seperti itu. Nah, ini dia ghulu. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur ada pula salah satu tempat itu kuburan salah seorang yang ditokohkan, dianggap soleh dan keramat itu, ada sumur di sana. Setelah orang ziarah di kuburan itu, orang mengambil air di sumur itu seperti air zam-zam pula, dibawa pulang, dibagi-bagikan karena dianggap punya keutamaan-keutamaan tersendiri, bisa menjadi obat dan segala macam. Ada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ada orang yang memang sekedar kunjung-kunjung saja. Mungkin kata tadi niatnya kan untuk menziarahi kuburan orang soleh saja. Tapi masalahnya, kalau memang kuburan orang soleh, lebih baik Anda mengunjungi kuburan orang tua Anda. Itu termasuk bakti kepada orang tua, mendoakan dia di sana, mengucapkan salam kepada dia, mengingat kematian. Nah, ini salah satu bakti Anda kepada orang tua, itu jauh lebih bermanfaat dan berguna. Allahu a'lam. Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. A'udzu billahi minasy syaithan.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." La tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus, hanif. Itu merupakan fitrah Allah. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah, apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia. Ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati, apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi Wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Dalam sebuah asar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah orang yang tidak punya hati yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, menerimanya, memahami dan mudah mengamalkannya, ini adalah asal yang ada pada hati manusia. Keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri, mudah. Asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya. Maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya. Akan mudah menerima hal tersebut. Akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik. Nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan? Memerintahkan kepada kebaikan. Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan salamun qaumun munkarun. Salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek. Maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang. Akan hilang semua kegundahan-kegundahan, kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Moja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahu akbar.
2: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah

wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, Sabtu siang 26 Syaban 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam masjid ini, Masjid Nurul Iman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat yaitu asing di tengah manusia. Kajian ini saya tujukan kepada hati yang baru ingin menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini saya tujukan kepada seorang yang ingin benar-benar meniti jalan Allah dengan sepenuh raga. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang akhirnya dengan meniti jalan Allah dia dituduh asing di tengah manusia. Yang akhirnya dia dituduh orang yang aneh, padahal dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini adalah semoga penguat bagi hati-hati yang masih belum kokoh untuk beragama sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian ini untuk orang-orang yang ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun para ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Huffatil jannatu mil makarih." Surga didapati diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia.

0: Itu harus kita pahami baik-baik. Yang ingin masuk surga harus usaha. Salah satu usahanya adalah menjadi manusia yang asing di tengah manusia. Akibat jauhnya orang-orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang dituduh sok suci. Padahal hanya sekedar mengingatkan, wahai kawan, ayo sholat. Kadang dituduh so'alim. Padahal hanya sedikit mengingatkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang dituduh sebagai orang yang ekstrim. Padahal hanya ingin mengamalkan sunnah Sayyidul Bashar. Hanya ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tuduhan itu sangat keji dan sangat menusuk ke dalam hati. Tuduhan orang-orang yang ingin benar-benar teguh menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah berbalik haluan 180 derajat. Orang-orang yang tahu visi misi hidupnya. Orang-orang yang tahu bahwa dunia cuma sementara. Orang-orang yang tahu bahwa ridha Allah di atas segalanya. Maka saya katakan kepada orang-orang yang dianggap asing, yang dituduh mungkin dengan tuduhan gila, dituduh mungkin dengan tuduhan sok suci, sok alim, sok pintar, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya mengabarkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Hadis-hadis indah tentang asing di tengah manusia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' wa huwa barizun bainal masjidain kama ta wa huwa ya'ruzu kam bainal masjidain kama ta'ruzul hayyatu fi juhriha." Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Para ulama menjelaskan bahwasanya Islam dimulai dalam keadaan asing, yaitu asing di tengah orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah dia ingin menjadikan sembahan yang begitu banyak menjadi satu sembahan? Ini enggak kebiasaan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Itu maksud daripada asing, ghariban. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan gharib, yaitu asing di tengah kebiasaan orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayaudu ghariban, dan akan asing kembali asing di tengah-tengah manusia di akhir zaman. Akibat jauhnya manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika salah satu tanda hari kiamat yaitu kebodohan, Rasulullah s.a.w. bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yaksur al-jahlu." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai banyaknya kebodohan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min suduril 'ulama, walakin biqawli al-'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama, akan tetapi mencabutnya secara tiba-tiba, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkan ulama-ulama tersebut. Sampai jika tidak tersisa satu alim pun, maka orang-orang akan mencari orang-orang yang bodoh sebagai pemberi fatwa. Akhirnya mereka ditanya tentang agama, mereka menjawab tanpa ilmu. Fa'aftau bighairi ilm, fadhallu wa adhallu. Akhirnya sesat, menyesatkan. Kesesatan ini akibat kebodohan. Nah, ketika kesesatan sudah tersebar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ada orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalan fitrah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada akhirnya adalah mereka dianggap asing. Yang ada akhirnya mereka dianggap asing. Itu makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaudu ghariban," akan kembali asing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa ya'rizu bainal masjidain," dan dia akan masuk di antara dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Artinya iman akan masuk ke dalam dua masjid tersebut sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa sumber keimanan nantinya berporos kepada dua tempat ini, imma Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram. Ini hadis yang pertama tentang asingnya orang-orang di tengah manusia. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Ini ada tambahan riwayat. Islam datang dalam keadaan asing, sudah kita ketahui tadi arti asing, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran ini di tengah-tengah umat yang mereka itu tidak mengenal lagi tentang tauhid. Sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengajak kepada tauhid dan ini dianggap asing. Kemudian akan kembali asing, yaitu di akhir zaman tatkala kejahilan mendominasi manusia, kebodohan tentang agama mendominasi manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, seorang yang beragama menjalankan agama yang lurus, dia akan mendapatkan ejekan, titel yang tidak pantas untuk didapatkan orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kembali asing. Itu maksud daripada akan kembali asing, sebagaimana di awalnya. Kemudian tambahannya, fatuba lil ghuraba. Tuba, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan kata tuba, di antara penjelasannya yaitu disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Asar, kemudian juga disebutkan kitab dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim Al-Minhaj. Tuba innama ja'ati afwan, tuba artinya adalah al-khair wal farah wal na'im. Tuba lil ghuraba, maka tuba untuk orang-orang yang asing. Ini tambahan riwayat. Tuba untuk orang-orang yang asing. Apa arti tuba? Kebaikan, kesenangan dan kenikmatan. Saya ingin mengupas tentang kesenangan. Tatkala iman sudah menancap di dalam hati, tatkala orientasi dunia sudah tidak main lagi bagi dia, Tatkala yang ada dalam benaknya bagaimana saya dapat ridha Allah. Tatkala yang ada dalam benaknya bagaimana saya mendapatkan kesuksesan hakiki. Masuk surga jauh dari api neraka. Maka yang ada tatkala mulai orang menghina dia. Yang ada adalah semakin lezat beribadah. Semakin kokoh dengan sunnah. Oh ternyata inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tuba. Kesenangan dalam mengerjakan sunnah. Di tengah keasingan orang yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesenangan untuk beragama yang benar. Meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan, ada kesenangan. Di saat orang-orang semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesenangan pribadi yang dia dapatkan. Yang kelezatan itu tidak akan bisa dibayar dengan ribuan dolar. Kesenangan mengerjakan sunnah tidak akan bisa dibayar dengan kiloan emas. Istiqamah dengan amalan-amalan sunnah tidak akan bisa dibayar dengan dunia seisan seisinya. Dialah yang disebut dengan halawatul iman. Dialah yang disebut dengan manisnya iman. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang manisnya iman. Thalathun man kunna bihinna wajada halawatal iman. Tiga orang, tiga perkara yang apabila ada tiga perkara ini dalam diri seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? An yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan daripada keduanya. Wallahi kadang-kadang orang yang asing yang ingin istiqomah, dia harus meninggalkan dunia yang sangat dia cintai. Orang yang istiqomah, yang ingin meniti jalan Allah, ingin menggapai ridha Allah, dia harus meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai dari kebiasaan dia yang merupakan hobi. Separuh nyawanya ada di situ. Separuh nafasnya ada di situ. Saya adalah seorang yang ingin berhenti dari meninggalkan itu. Meskipun separuh nyawa saya hilang, yang penting saya dapat ridha Allah dengan menjadi orang asing, meninggalkan hal yang maksiat. Pernah Pak berhadapan dengan seseorang yang beliau benar-benar suka mendengarkan musik. Dan musik bagaikan hal yang sangat kental dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia ingin meniti jalan Allah, tidak mau dia harus tinggalkan itu. Dan itu berat. Tatkala meninggalkan itu, mulai ejekan, mulai cemoohan, semakin lezat. Manisnya iman tidak bisa diukur. An yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dari keduanya. Biar dia ditinggalkan kawan-kawannya. Masalamah. Saya lebih cinta Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kawan-kawan. Ini adalah pilihan. Pilihan saya sekarang. Lebih ingin meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatian, ini pelajaran yang sangat menarik. Tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang asing. Apa itu? Kesenangan yang tiada bisa diukur. Berbahagialah orang-orang yang dia mulai meniti jalan Allah. Dan yang seperti ini menetapkan hati. Tujuan kajian ini sebenarnya agar orang-orang yang benar-benar dianggap asing di tengah masyarakat, akibat dia meniti jalan Allah yang benar, taubat dari jalannya kemaksiatan, berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dia benar-benar ingin. Dia akan mendapatkan lezatnya iman yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi penjelasan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qila al-jannah. Tuba lil ghuraba, tuba untuk orang-orang yang asing. Makna tuba yang kedua adalah surga. Kalau sudah berbicara surga, semuanya lewat. Kenapa demikian? Ringkasan dari surga adalah nikmat terindah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh jiwa. Tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Fa innal jannata la khatara laha." Surga tidak bisa dibayangkan oleh hati. Tidak bisa dibayangkan sama sekali, tiada tara. Membayangkan apapun dari kenikmatan tidak akan pernah sama dengan nikmatnya yang ada di surga. Ini yang membuat orang kokoh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyebutkan sebuah hal. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan yang sangat mencolok dalam bersikap, berkata-kata, berpakaian menghadapi sebuah permasalahan. Tatkala orientasi seseorang surga dan orientasi seseorang dunia, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam berucap, obrolan. Itu jauh, sangat jauh bedanya di antara langit dan bumi. Apabila orang tujuannya akhirat, yang ini tujuannya cuma dunia, dia akan bersikapnya jauh. Menghadapi permasalahan pun tidak akan pernah sama. Karena yang ini selalu dibicarakan, nanti kalau saya mati, surga enggak ya? Yang ini selalu dibicarakan, nanti kalau seandainya saya dapat surga, surga yang mana? Yang ini selalu dibicarakan, ini apakah amal menambah pahala atau tidak? Pekerjaan ini pekerjaan yang bisa menimbulkan pahala atau tidak? Sedangkan yang ini cuma berkutat kepada dunia, harta, perhiasan, ketenaran. Cuma itu saja. Maka semua orang akan beda perpikirannya sesuai dengan orientasinya masing-masing. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, muqaddimah seperti ini penting. Ketika kita katakan fatuba lil ghuraba, surga untuk orang-orang yang asing, maka ini kabar gembira yang menggembirakan untuk orang-orang yang asing di tengah masyarakat yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Karena dia sudah mindset, cara berpikir dia sudah berubah, yaitu saya ingin masuk surga. Adapun yang ini, ya sudahlah, have fun aja, kita nanti masalah mati nanti deh, masih lama, baru umur 20-30, ya, pas habis nyatain seperti itu, mati. Dokter pernah bilang kepada pasiennya, besok sore kita akan operasi. Habis keluar dari kamar pasien, dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba perhatikan Anda-anda ketika berhadapan dengan orang-orang yang orientasinya akhirat. Beda dengan orang-orang yang cuma orientasinya dunia. Cara berpikirnya beda, mindsetnya berbeda, cara ngomongnya beda, apa yang diomongkan pun berbeda. Maka mukaddimah ini penting. Apa pentingnya Ustaz? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba lil ghuraba, tuba untuk orang-orang yang asing, yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul, yang ingin meniti jalan Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, surga intinya akan akan sangat menarik bagi dia. Oh surga ya Ustaz ya, asing surga. Ternyata ini akan sangat menarik. Tapi bagi yang tadi cuma dunia, ah, surga antar aja deh. Ustaz cuma ngiming-ngimingin doang. Makanya saya katakan mukaddimah dulu tadi. Penting merubah cara berpikir kita. Tujuan hidup kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana surga tersebut kita bisa capai? Maka ketika semua ayat atau hadis yang membicarakan tentang surga, itu yang kita ingin tuju, itu yang kita ingin capai. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alangkah indahnya ketika tadi Rasulullah s.a.w. tuba lil ghuraba. Kalau membicarakan tentang surga, maka saya katakan tadi, semua lewat. Mau masuk surga? Mau. Kenapa? Hah? Kenapa mau masuk surga? Tolong jawab. Kenapa? Apa? Karena mencari ridha Allah. Enggak ingin bidadari, Pak. Semua puncak kenikmatan ada di sana, di dalam surga. Dan salah satu nikmat yang paling lebih luar biasa adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba," surga bagi orang-orang yang asing, ini akan dia mulai berangan-angan. Dia mulai bercita-cita surga bukan sembarangan. Fa innal jannata la khatarlah. Surga tidak ada yang bisa membayangkannya. Nikmat yang terindah yang tidak bisa dibayangkan oleh mata. Perhatikan, saya sebutkan sebuah hadis riwayat Bukhari. Orang ini paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir nantinya masuk surga. Perhatikan, terutama yang hatinya masih maju mundur. Saya ninggalin ini enggak ya untuk jalan di jalan Allah. Saya meninggalkan maksiat enggak ya untuk di jalan Allah. Ini kawan-kawan saya. Kawan saya dari mulai saya nol sampai saya seperti ini sekarang. Tapi dia salah. Apakah saya tinggalkin ataukah saya tetap bersama mereka? Solidaritas di antar teman di mana? Itu nanti masuk setan tuh. Solidaritas di antar teman di mana? Masa teman seperti itu kita tinggalin? Kita ingin jalan yang jalan sendirian. Mana solidaritas kita? Terus anak-anak muda paling sering seperti itu. Mana solidaritas temannya? Masa kami ditinggalkan, kamu ingin jalan sendirian? Tetapi sekarang kawan-kawan kita, lingkungan kita, sebagian ada yang keliru. Maka kita bagaimanapun harus mengasingkan diri untuk jalan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, pada saat itu yang memudahkan kita untuk bisa jalan menjadi orang asing, berjalan di atas jalan Allah dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ingat ganjarannya surga. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang, orang terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari api neraka. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan orang yang masih goyah, semakin mengokohkan orang yang sudah mulai mengenal sunnah, ingin jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surga yang dijanjikan itu bagaimana. Dan ini bukan surga tinggi, tingkat tinggi sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Tidak. Ini surga yang paling rendah. Yang paling terakhir keluar dari api neraka, paling terakhir masuk surga. Orang tersebut berada bainal jannati wan nar. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha. Wahai Rabbku, palingkan wajahku, anggap ini saya, ini surga, ini neraka. Dia menghadap ke sini, dia berdoa kepada Allah. Allah Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Sungguh hawa panasnya, anginnya membakarku. Kemudian orang tersebut dikatakan kepada Allah, ya fulan, hal ta'iduni alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Wahai fulan, apakah engkau berjanji tidak akan minta kecuali yang engkau minta itu? Orang tersebut mengatakan, la wallahi ya rabbi la as'alu ghaira alladhi sa'alt. Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah minta kecuali apa yang telah aku minta. Tidak akan minta selain itu. Fayu'tillahal uhuda wal mawathiq. Maka orang tersebut memberikan janji, memberikan kesepakatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak minta kecuali dipalingkan wajahnya dari api neraka. Kemudian orang tersebut dipalingkan wajahnya oleh Allah dari api neraka menghadap surga. Lamma ra'al jannah, ketika dia melihat surga, apa yang terjadi? Ra'a bahjataha, dia melihat indah dan megahnya surga. Sakata sakta, dia terperangah, terpelongo, dia diam seribu bahasa. Oh, ternyata surga itu seperti ini. Dia diam seribu bahasa. Akhirnya tanpa sadar dia mengatakan, ya Rabbi, karibnya indah babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Maka apa yang terjadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Orang tersebut pun dikatakan oleh Allah, iya benar, ya fulan, wahai fulan, alangkah, bukankah engkau tadi telah berjanji, Allah tas'ala ghaira alladhi sa'alta, tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Maka orang tersebut, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang tersebut memakai sebuah kunci pamungkas untuk tetap dikabulkan oleh Allah, minta didekatkan ke pintu surga. Dia mengatakan apa? Pakai ini dalam doa-doa Anda, pakai ini. Ya Rabbi, la akunu ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Artinya apa? Ketika Anda berdoa, maka rendahkan, hinakan, merasa selalu fakir terhadap Allah di dalam doa Anda. Itu adalah salah satu kiat dikabulkan doa Anda. Seperti orang ini. Ya Rabbi, la akunu ashqa khalqi. Ya Allah, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina. Allah paling suka seperti itu. Hambanya memakhlukkan dirinya di hadapannya. Lihat doa yang sangat agung dari Rasulullah SAW. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik. Lihat. Ya Allah, aku hambamu. Aku anak dari hambamu yang laki-laki. Aku anak dari hambamu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Ini Allah paling suka yang seperti ini. Maka orang tersebut mengatakan, la akunu ashqa khalqik. Aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina. Maka orang tersebut, apa yang terjadi? Allah mengatakan, hal ta'iduni alla tas'ala ghaira alladhi sa'al. Apakah engkau berjanji untuk tidak minta kecuali yang sekarang engkau minta, didekatkan ke pintu surga? Orang tersebut mengatakan, la wallahi ya Rab, tidak, demi Allah, aku tidak akan minta lagi. Dia janji habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Maka didekatkanlah pintu surga. Falamma balaghal bab, ketika sampai ke pintu surga, apa yang terjadi? Ra'al jannata wa ma fiha minan nudrati was-surur. Dia melihat surga dan apa yang ada di isi di dalamnya dari kesenangan dan keindahan. Sakata sakta, dia mulai terperangah kembali. Ah, ini toh surga. Melihat bidadari, melihat pohon, melihat, Pak, sebagian orang cuma mengira surga bidadari. Padahal di dalam surga lebih banyak juga selain bidadari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa masakin thayyibah, surga-surga, tempat-tempat yang sangat indah. Bayangkan sebuah rumah yang terbuat dari berlian, bukan dari batu akik. Berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Tidak bisa. Itu surga. Semua yang tidak bisa dibayangkan itu surga. Ya, rumah terbuat dari berlian, rumah labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Keramiknya pertama dari emas, kedua emas, perak, emas, perak, emas, perak, terus seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Maka orang tersebut terperangah sampai dia kaget, sampai dia berkata tanpa sadar, ya Rabbi adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Padahal tadi udah janji habis-habisan, gak minta lagi. Maka apa yang terjadi pada ikhwah sekalian? Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak Adam, celaka engkau. Kenapa celaka? Hal Allah tak hal wa'atta Allah tak tas'ala ghairal ladzi sa'ata ma aghdarak. Alangkah cepatnya engkau berkhianat. Bukankah engkau telah berjanji tadi dua kali untuk tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Maka orang ini sama mengatakan, ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tersenyum dan mengatakan, udkhul jannah, masuklah ke dalam surga. Apa nikmat orang yang paling terakhir masuk surga? Ini intinya sebenarnya. Dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut, ingat kata ini. Ingat untuk orang-orang yang asing, yang ingin teguh dalam keasingannya. Tamanna. Artinya, bercita-citalah, berangan-anganlah semua kebaikan, semua nikmat yang engkau inginkan. Tamanna, cita-citakan, angan-angankan, semuanya pikirkan. Hatta idzan qata'at bihim umniyatu, sampai habis angan-angannya. Sampai habis semua kebaikan yang dia inginkan. Saya ingin transportasi begini, saya ingin rumah begini, saya ingin istri seperti ini. Mungkin di dunia ada sebagian orang, ya, dalam hati kecilnya, na'udzubillah, ini saya tidak menceritakan sebagian menceritakan person seseorang, tidak. Dalam hati kecilnya, ya Allah, kalau bisa ganti istri nih. Gak puas dari istrinya. Tapi ya gimana lagi, sudahlah, ini takdirnya. Paling nanti minta aja di akhirat. Bahkan ada sebagian orang pernah bertanya, Ustadz boleh gak berdoa kepada Allah? Ini mohon maaf, ibu-ibu yang nanya, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau seandainya suami saya juga masukkan ke dalam surga, suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan temukan kami lagi. Mungkin bosan banget dia sama istrinya, sama suaminya. Ih, dia lagi. Najis. Ya, ini para ikhwah. Tentunya di surga tidak ada. Tidak ada kata najis, enggak ada. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka mungkin dia ingin istri yang seperti ini, istri yang seperti ini, dia ingin pendamping seperti ini. Semua dia sudah angankan. Sampai apa yang terjadi? Hatta idzan qata'at bi umniyatu, sampai habis semua angan-angannya. Lalu orang tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fulan, tadhakkar kadza. Wahai fulan, ingat ini belum engkau ingat, lihat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat nikmat yang lain yang belum dia ingat, ditolong oleh Allah. Alangkah indahnya wahai anda ghuraba, alangkah indahnya anda wahai orang-orang asing di tengah orang-orang yang bermaksiat, alangkah indahnya anda wahai orang-orang yang asing di tengah orang yang jauh dari sunnah Nabi. Alangkah indahnya anda, wahai orang-orang yang asing, di tengah kebejatan moral. Indah surga yang dijanjikan, tuba lil ghuraba, yaitu surga bagi orang-orang yang asing dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. ditolong oleh Allah. Dan subhanallah, saya sering kalau mengingat yang seperti ini, kita sangat cinta sama Allah. Apa itu? Mengingat Allah itu Maha Pengasih. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin setengah-setengah ngasih kepada hamba tersebut. Hamba tersebut sesuai dengan kapasitas akalnya dia mengingat, ini ya Allah saya ingin, ini saya ingin, ini saya ingin, ini. Ditambah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wahai fulan ini belum, ini belum, ini belum. Ingat Pak, semua orang yang mendapatkan musibah, ingat rahmat Allah. Semua orang yang mendapatkan kesulitan, ingat rahmat Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya, itu pasti. Ingat rahmatnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada kemurkaanku. Apapun masalah anda, ingat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Lihat bagaimanapun, jangan orang ini orang yang melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati orang tersebut tatkala dia di tengah lautan tidak ada yang bisa menolong, maka Allah jadikan dia minta hanya kepada Allah. Itu bukti rahmat Allah, yang mana kalau dia minta kepada selain Allah tidak akan pernah ada yang bisa menolongnya, maka dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia minta kepada Allah. Itu rahmat Allah. Kembali kita ke permasalahan tadi, dari rahmat Allah orang tersebut ditolong oleh Allah, wahai fulan ingat ini belum, engkau ingat ya. Dan sesuatu yang sangat luar biasa, dari mengingat rahmat Allah akan mendatangkan cinta. Maka garis bawahi baik-baik, ingat rahmat Allah akan datang cinta Allah. Cinta Allah akan mendatangkan ketaatan Allah. Orang mengingat pemberian Allah, mengingat rahmat Allah, dia akan sungguh cinta. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, maka sungguh engkau akan mentaati yang engkau cintai. Sesungguhnya seseorang yang mencintai orang lain, dia akan sangat taat kepada yang dicintainya. Kapan itu bisa? Bukankah kita ingin taat? Taat yang bukan sekedar taat. Taat yang memang haqqa tuqatih. Yang memang sebenar-benar takwa. Tidak setengah-setengah. Kita ingin seperti itu. Taat yang sampai akhir hayat. Bukankah kita ingin seperti itu? Kapan itu bisa? Ketika kita mencintai Allah. Kapan datang cinta Allah? Ketika kita mencintai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini tolong oleh Allah. Orang ini ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Tadzakkar ya fulan. Ingat fulan. Ini nikmat yang belum engkau ingat. Ini. Hatta ilang qata'at bihil amani. Sampai habis semua angan-angan. Semua yang dia inginkan dari kebaikan. Semua dia sudah angankan. Maka Allah berfirman. Lihat. Laka dhalik. Wa misluha ma'ah. Subhanallah. Wahai orang-orang yang asing, indah kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu milikmu semua. Itu yang engkau inginkan milikmu semua. Itu surga yang paling terakhir orang masuk ke dalam surga. Alangkah indahnya ketika Rasulullah SAW bersabda, Tuba lil ghuraba. Artinya surga untuk orang-orang yang asing. Alangkah indahnya ketika kita memikirkan surga ini. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang seperti ini mengokohkan orang yang ingin asing. Imam Nawawi kemudian mengatakan, makna yang ketiga adalah syajaratun fil jannah. Makna ketiga dari tuba adalah pohon di surga. Kalau kita berbicara tentang pohon surga, perhatikan baik-baik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang pohon-pohon surga. Dan saya berpesan kepada para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila kita berbicara tentang surga, maka pakailah konsep yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa itu konsepnya? Yaitu perhatikan bahwa Abdullah bin Abbas menafsiri ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah illal asma." Tidak ada sesuatu yang sama dari apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Ini konsep yang sangat manjur untuk lebih memasukkan makna-makna indah tentang surga ke dalam hati. Sehingga kita ketika mendengar nikmat-nikmat surga tidak sekedar lewat saja. Enggak. Saya ulangi. Konsep manjur agar benar-benar memahami makna surga sehingga masuk benar-benar ke dalam relung-relung hati kita, yakini baik-baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la yushbihu syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada yang serupa suatu apapun yang ada di dalam dunia dibandingkan yang apa yang ada di dalam surga kecuali cuma nama. Rumah, saya beri contoh hadis riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqata au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah di surga, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sekecil angkereman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah di surga. Ketika Bapak Ibu mendengar kata rumah, apa yang terbayang oleh kita? Jujur, apa yang terbayang? Rumah siapa? Rumah siapa? Yang terbayang kata rumah, kalau dikatakan rumah siapa? Rumah kita. Yang bocor. Rumah kita yang catnya luntur. Rumah kita yang tangganya rusak. Dan ingat, sifat karakteristik dunia. Nih, yang tertipu dengan dunia. Yang masih tidak mau jadi orang asing. Ya, yang masih ragu-ragu. Oh, saya tinggalin enggak ya maksiat ini? Ah, nanti kalau saya tinggalin gimana? Ah, nanti kawan-kawan saya gimana? Nih lihat. Ya. Karakteristik dunia biasanya nih, ini biasanya. Orang nih tidak mau meniti jalan Allah sebenar-benarnya adalah karena masih ada proses tarik ulur dengan berbagai macam kepentingan, di antaranya dunia. Kalau saya meniti jalan Allah, dunia saya gimana? Yang kedua, kalau saya meniti jalan Allah, bertobat dari jalan maksiat, kawan-kawan saya bagaimana? Yang ketiga, kalau saya meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, karir saya gimana? Ini biasanya seperti itu. Maka perhatikan, yang tertipu dengan dunianya. Ciri karakteristik dunia yang pertama, susah didapat. Yang kedua, cepat rusak. Seperti tadi kita menceritakan tentang rumah. Allah akan membangun sebuah rumah di surga. Maka yang ada di dalam benak kita, rumah kita dunia. Nah, inilah yang akan kita obati. Setiap yang ketiga, yang belum saya ingat, yang belum saya lupa sebutkan, yang ketiga yaitu kalau dapat enggak sempurna. Misalkan seorang laki-laki melamar seorang perempuan, mulai transfer data. Wah, pokoknya zen deh. Pokoknya susah diomongkan. Tidak keluar kata-kata yang bisa mensifati perempuan tersebut. Wah, begitukah? Iya, habis nikah. Cuma segitu-gitu aja. Biasa-biasa saja. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Dia kalaupun dapat tidak seperti sempurna yang kita bicarakan. Dan ingat baik-baik, saya pesan di majelis ini. Tidak akan Anda dapatkan kesempurnaan kecuali di akhirat. Apapun bentuk kesempurnaannya. Yang berharap kesempurnaan dari semua apa yang kita inginkan di dunia ini tidak akan pernah dapat. Karena kesempurnaan hanya Allah sediakan di akhirat kelak. Maka jangan tertipu dunia. Ayo jalan di jalan orang-orang asing yang memang meniti jalan Allah. Akhirnya dianggap asing oleh sebagian besar manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tidak akan dapatkan. Apa dalilnya? Tidak akan dapatkan kesempurnaan di dunia. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Sempurnanya hanya di mana? Di akhirat. Berharap kesempurnaan gak akan pernah dapat di dunia. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Saya pesan ketika Anda memahami tentang surga, mendengar ceramah tentang surga, membaca buku tentang surga, maka ingatlah pesan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada yang sama dari apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Tadi dibangunkan rumah di surga. Orang tertarik ingin membangun masjid, bagaimana? Ketika dia meyakini rumah yang disediakan Allah di surga yang disebutkan janji tersebut dalam hadis bukan seperti rumah kita, cepat rusak, cepat bocor, cepat catnya luntur dan semisalnya. Kemudian murnya copot dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba sekarang perhatikan, saya tadi ingin menjelaskan tentang pohon surga. Lihat, pohon-pohon surga. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atau kita ambil dulu dari hadis Rasul, dari ayat Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 32. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud. Golongan kanan, alangkah indahnya orang yang mendapatkan golongan kanan. Mereka itu di bawah pohon sidr makhdud yang sangat rindang. Wa talhin mandud, dan pohon yang besar. Wa dhillin mamdud, dan naungnya sangat-sangat rindang naungannya. Para ikhwah, disebutkan di dalam beberapa ayat la yarawna fiha syamsan dalam surat Al-Insan ayat 12. Penghuni surga tidak pernah melihat terik matahari di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara semuanya rindang. Jadi panas tuh gak ada dalam surga. Yang berkaitan dengan pohon surga juga Allah berfirman, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutubuha tadhlila. Artinya, naungan pohon surga sangat rendah dan sangat ringan. Sangat rendah dan sangat rindang maksud saya. Kemudian, dan ranting-ranting buah yang ada di surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Apabila penghuni surga berdiri, maka ranting buahnya akan ikut berdiri. Jadi surga gak ada manjat. Tidak ada manjat. Kalau dia duduk, maka dia ranting buahnya akan ikut duduk. Kalau dia berbaring, ranting buahnya akan ikut berbaring. Bisa membayangkan pohon seperti itu? Gak bisa. Itu surga. Maka tuba lil ghuraba. Saya kesempatan kali ini cuma ingin menjelaskan tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang asing. Surga bagi orang-orang asing. Pohon surga bagi orang-orang asing. Kelezatan beribadah, kelezatan menjadi hamba Allah bagi orang-orang asing. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita pahami tentang keasingan, maka saya ingin mengajak kepada salah satu maksud dari tujuan ini atau tema kita ini juga adalah mengokohkan orang-orang yang sudah mulai asing di tengah manusia. Asing dengan sunnahnya, asing dengan pergi ke masjid. Subhanallah, saya pernah dicurhati oleh seorang suami. Dan itu yang menyebabkan saya nulis status. Judulnya, wahai istriku, apa salahku? Jadi sang suami ini curhat. Curhatnya bagaimana? Ustaz, saya gimana? Istri saya gimana? Kenapa, Pak? Istri saya itu, Ustaz, saya ke masjid terus tidak boleh. Lihat, ini pengaruh aktif dari keasingan. Yaitu sholat berjamaah di masjid. Emang apalagi, Ustaz, saya itu dilarang oleh istri untuk pergi ke majelis ilmu. Bapak sekarang sudah ngaji, gak pernah lagi kita ke mall. Gak pernah kita lagi jalan-jalan rekreasi begitu, gak pernah. Jadi suami kok saklek banget, Pak? Ini adalah pengaruh aktif dari virus apa? Asing. Tentunya virusnya dalam tanda kutip kebaikan. Ya. Sampai-sampai subhanallah beliau meneteskan air mata, Ustaz. Kalau bukan perempuan itu saya tonjok, Ustaz. Kenapa? Apa yang terjadi? Coba saya tidur jenggot yang saya pelihara baik-baik, kadang-kadang saya sampoin. Ini juga terlalu berlebihan saat apa? Jenggotnya disampoin soalnya. Saking dia ingin asing. Sudah nih. Istrinya bilang apa? Bahkan coba ada dua cerita ini. Istrinya, suaminya lagi tidur. Ini apa nih? Apa nih? Digul. Wallahi digunting. Subhanallah. Ada yang lebih parah. Dia bayar anaknya, sang istri. Mohon maaf ibu-ibu, saya tidak menuduh ibu-ibu yang di belakang. Dia bayar istrinya, dia bayar anaknya. Bayarnya pakai apa? Kamu mau handphone nak? Iya. Potong jenggot bapakmu. Itu adalah konsekuensi logis dari virus yang bernama asing tadi. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berjuang. Makanya saya ingin pada kesempatan kali ini, sedikit lagi waktu saya, habis itu kita dialog. Saya ingin pada kesempatan kali ini, akhadnahum maghtah. Kami cabut nyawa mereka tiba-tiba dalam keadaan mereka bergelimang dengan maksiat tersebut. Itulah yang disebut dengan istidraj. Maka Mas, saya katakan jangan bergeming, tetaplah pegang kepada hadis Rasul, jawaban yang paling terang. Nyatakan, bukankah itu larangan? Tidak akan bisa menjawab. Bukankah itu keharaman? Tidak akan bisa menjawab. Karena hadisnya begitu jelas, sejelas matahari di siang bolong. Adapun syubhat-syubhat yang dia miliki, jangankan manusia, iblis saja mengganggu Adam punya syubhat. Lihat, ketika iblis mengatakan, ini pohon dilarang oleh Allah untuk kamu dekati wahai Adam, bukan karena apa-apa, tetapi karena ditakutkan kamu nanti jadi malaikat, kamu akan kekal. Itu saja. Itu syubhat yang Mas dapatkan. Maka tetaplah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bersyukurlah, dan mintalah petunjuk untuk ketetapan hati. Wallah alam. Dan Mas rasakan sendiri bagaimana indahnya ketika kita meninggalkan hal yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, nampaknya pertanyaan Bapak Hendra ini mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Ini sudah dikit lagi asar, mungkin ada singkat padat untuk nasihat kita, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Singkat padat yang pertama, tuba lil ghuraba. Tuba untuk orang yang asing. Masyaallah. Ingatlah itu, tuba untuk orang yang asing. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: وصحبه ومواله
3: tetaplah bersama kami Bajak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum para pendengar mukomullah, kami mohon maaf karena kondisi cuaca hujan disertai dengan guntur, maka untuk saat ini siaran Radio Roja Kendari kami hentikan, dan semoga insya Allah jika kondisi cuaca memungkinkan kembali kami akan mengudara. Namun siaran kami juga dapat Anda simak

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Di berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil mungkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iya apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah, padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang gak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang gak baik, i'tikad yang gak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang enggak baik, wis ngerti, keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman. Sehingga dia enggak punya ilmu, tapi modal semangat. Wis pokoknya yang penting ngibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dallin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dallin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bighairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu.

sampai ono sing ra gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tetapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Nggih, Pak. Sehingga dia pengin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangane kok nek rabi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua yang su'ul qasdi, i'tikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an al-maghdub 'alaihim. Kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Wis pokoke nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini, wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi, yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya nabi yang bisa jawab, karena hanya nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang goib-goib. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan terakhir. Wa man waliyuka ya Muhammad minal malaika? Siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, "Oh, itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau." Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton suloya. Sing penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu. Pokoknya nek aku kon podo kaya iki gak gelem. Walaupun salah, sing penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridho karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf, Pak,
Budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung ngadus itu sampai ojo sampai mulai saka kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat enggak, Mas? Ya, Mas ya. Puasa enggak boleh hadas itu kuat enggak? Enggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut ya. Enggak kuat ya, Pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas enggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram dosa besar dan puasanya batal. Haid dan nifas batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu nggih. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah pitu tangi mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub, padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas. Sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah.
Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat males dan al-ajzi, kondisi tidak mampu. Males itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ana sing ra gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu, padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ra iso, awakmu ki iso jane, tapi aku ra iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya, sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan ke tanggal siji wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut, pingin ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang, Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya malas untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Ini ku koncone sampean iso khatam. Lah sampean iki juz amai ora rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya, Mas. Buka Quran lo angap-angop ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak. Allah tidak pingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok malas? Oh, bisa jadi Allah enggak pingin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis.
kok kaya ngono. Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu lho, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turah-turun. Ya, piye meneh aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan udzur, padahal tua itu udzur syariah atau bukan? Eh? Tua itu udzur syariah atau bukan? Nek senom ngaku nek aku senom ora apa-apa sesuk wae nek wis tuwa malah dadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadu billah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid, terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten sing ngoten niku, Pak. Hah? Berarti koncone sampean kurang apik nih kene. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma saumi'atul rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu gitu, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo. Dolan ning tonggo. Petan. Nggih, Pak. Nek pas petan terus pripun? Hah? Golek tuma tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone kono, tonggone kono, ngumpul no dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan, keluar rumah terus ngobrol, itu bahaya. Hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan itu hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi, rawan terjadi. Makanya jenengan perlu waspada. Jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah."
Siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluzur, ucapan yang dusta, wal amala bihi, atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh, min ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Kathah tiyang ingkang poso, yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya mboten enten, Pak. Nggih, leres niku ganjarannya ora ono. Sebabnya napa, Pak? Kok kian ngerasani, kok kian dosa. Maka kalau bisa ya, ditahan semisal mungkin. Ketika puasa jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat, kalau sudah masuk Ramadan, mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, wa nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah, menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid ini kok ada maksiatnya enggak, Pak? Di masjid. Kenapa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid ini kenapa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasare ning masjid iki, kok pasare ning masjid, masjide ning pasar. Ya aja metu, nggih. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Nggih, saged insyaallah nggih. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya enggak usah keluar. Kalau enggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belum coba, nggih monggo nek butuh. Arep golek, golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh, siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jari sinten? Wudu berkumur terus setelah itu airnya dibuang, batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu disebabkan dia puasa. Dan ini salah. Karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jamin tadi. Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tersisa sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya.
Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Nah, poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas, nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi, tapi tanpa odol. Oke. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mangap, mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya, Mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui nganggo tisu. Wah, malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana, Pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan, tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, nggih. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa, Pak? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah, eman ini ya. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil, disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang sholat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk poso. Atau setelah subuh ini saya akan puasa. Meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesuk poso ya, sesuk poso ora ya. Poso ora, poso ora, poso ora. Iya ora poso. Contoh ya. Ada orang mau melakukan safar. Berangkat jam 10 pagi pesawatnya. Wah, niki nek sesuk poso ya ketoke kok rada berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora. Sampai subuh kok sik poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku, Pak, nggih. Kalau sudah berangkat ke apa? Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa karo lemes tele-tele. Tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya, puasa enggak? Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh.
Kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurni bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu. Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jari sinten niku. Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah. Kecuali ya, tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengannya turu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo, silakan.

0: Oke. Monggo. Waalaikumsalam.
1: Pak, sama bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa, saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah, ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sana istimsak sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu, malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A, aku gelem melu. Nek saya ngelekno si B, aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nge. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenallah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis. Gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wah Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja, "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengah. Setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali ini awakmu pas poso. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan. Sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuat. Sama seperti berkumur. Wallahu alam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Nih. Monggo, Pak.
2: Saya mau bertanya, hubungannya dengan sholat dua rakaat ringan sebelum sholat taraweh. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Sholat istiftah itu.
0: Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat taraweh. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu. Lalu beliau sholat ringan, dua rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan dua rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat taraweh? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, sholat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya, misalnya jenengan ya bangun tidur, terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan. Udah, itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan dua rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya satu rakaat 50 ayat, sehingga dua rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah, niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai Isya. Kultum itu selesai Isya. Begitu selesai sholat Isya, langsung dikir, terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya, imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat terawih. Ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah isya itu sunnah mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika terawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat apa antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah mencukupi insya Allah. Wallahu a'lam.
2: Ini pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan enggak membaca doa iftitah, langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu.
0: Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Ini wajah tuh, ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Inni wajahtu itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini, berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh, Pak? Boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz inni wajahtu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan cuma tiga kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, baru satu penggalan. Ada tiga penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni, ada tiga penggalan. Baru dapat satu penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana, Pak? Ya sudah putus. Sebagaimana ketika imam sudah rukuk jenengan durung rampung Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam rukuk, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti sholat jamaah jadi gini, Pak. Ana sing munggah medun enggak karo. Itu kalau cuman 1-2 jamaah mungkin enggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram. Iki kok ana sing rukuk, ana sing sik ngadeg, ana sing enggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Nggih. Penjaga insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu bi qadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa

ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.

karena rebutan rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan anugerah-Nya kita dimuliakan dengan syariat-Nya, yang dengan taufik dan rahmat-Nya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuk-Nya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hamba-Nya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah.

0: Subhanahu wa taala, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan. Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik dan sebaliknya naudzubillahi min dzalik buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman-Nya, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami mengutus kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian. dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun. Tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur. Hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat. Demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah, adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Belajar hadis-hadis Nabi SAW untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan mempelajarinya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. "Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua. bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad. Usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu. Tapi beliau menggunakan cara tersebut untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya. Derajat yang kedua adalah derajat ittiba. Derajat ittiba ini adalah dengan mengetahui dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam, orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahasa Arab, maka dia harusnya menjadi seorang yang muttabi', mengetahui dalil, seperti kita para thullabul ilm, penuntut ilmu yang tahu dalil, maka hendaklah kita mengetahui dalilnya. Setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Kenapa kamu salatnya seperti ini?" kita mengatakan, "Saya punya dalil ya Allah." Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu, dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim, dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aura. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang apa, nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu masalah duniawi. Bagaimana dengan masalah akhirat? Akhirat kita yang kita, tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti, dan kita akan kekal juga di akhirat nanti. Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut dia akan lebih hati-hati dalam memilih orang. Jika kita bisa bertanya sekarang di Saudi ini, bertanya kepada para masyayikh yang kita lihat keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab. Tidak semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab. semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub. Yang pertama tidak fanatik. Tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup. Dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan mazhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam mazhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang mazhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan mazhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan mazhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan qiyasnya. Ini kaidah yang ada dalam mazhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan madhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah, ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i, ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri, yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana, baru ada perbandingan mazhab. Biar kita mengetahui mazhab-mazhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab, pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam 4 telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam 4, bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami. Kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan, "Haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bikalami, diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan. Karena kami semua para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna. Ini adalah pendapatku dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa a'limuni bihi hatta adhhab ilaihi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadith dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu, baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: تبت يدا أبي لهب وتب.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
3: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
3: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
3: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
3: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik, yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lo, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, wa qala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita. Fadzalika 'amalu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menunjukkan bahwa asal seorang muslim itu masuk surga. Kecuali nyata-nyata dia tidak mau masuk surga dengan tidak mentaati Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahan yang sebenarnya bukan orang yang mentaati Rasulullah SAW pada setiap huruf, pada setiap langkah. Karena itu hal yang mustahil. Karena itu juga tidak mampu dilakukan oleh setiap muslim. Yang maksud oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku ini, bukanlah orang yang benar di dalam segala hal. Karena hal itu tidaklah dituntut oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya telah menjelaskan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam mempunyai salah. Dan kesalahan anak Adam adalah akibat dari dia tidak mentaati rasul. Akan tapi bukan ketaatan itu yang kita maksud. Akan tapi ketaatan yang dimaksud dan itu inti dan itu bisa dilakukan oleh setiap muslim adalah bagaimana dia mensikapi Rasulullah SAW dan sunnahnya. Bagaimana dia menyerahkan perkara agamanya kepada Rasulullah SAW. Sebenar-benar menyerahkan. Sebagaimana yang kita terangkan pada ayat yang lalu, bahwa ciri orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati rasul, ada berapa hal yang cirinya. Kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika, dan demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, tidak akan sampai kepada tingkat mentaatimu. Hatta yuhakimuka, sampai engkau dijadikan oleh mereka sebagai hakim. Fima syajara bainahum, di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, baik masalah akhirat dan dunia mereka. Kemudian syarat yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada di dalam hati mereka rasa tidak enak keputusan yang mereka dengar dari engkau. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri kepada engkau dan keputusan engkau, sebenar-benar menyerahkan diri. Tiga syarat baru disebut oleh Rasulullah SAW mentaatinya. Pertama, menjadikan Rasulullah sebagai wasit, sebagai penengah pada semua perkara kita, baik masalah dunia dan akhirat. Dan yang kedua, keputusan apapun yang dibuat oleh Rasulullah SAW harus kita terima tanpa ada sedikit pun kegalauan di dalam hati. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan dan harus tunduk patuh dari apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini inti enggak

Nah, orang kalau seandainya kita ajak begini, sulit setengah mati. Sulit setengah mati mengajak orang untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasit, penengah, sebagai hakim. Kalaupun dia mau, kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Rasulullah. Akan tetapi, sebagaimana yang saya terangkan pada waktu yang lalu, dia sudah membentuk gambaran di dalam hawa nafsunya, kemudian dia paksakan sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak pernah selama hidupnya memaksakan hawa nafsunya sesuai dengan sunnah. Yang ada pada setiap sikapnya, yaitu dia memaksakan sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka halallah riba. Makalah halal semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Halal semua usaha yang memang sudah terpaksa mereka harus usahakan. Ini yang berat. Jadi ketaatan ini bukanlah ketaatan 100%. Karena ini tidak mampu dilakukan oleh semua para sahabat Rasulullah, apalagi kita. Ketaatan inilah penyerahan diri total kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati engkau ya Rasulullah SAW. Coba lihat tentang bagaimana tidak ada sedikit pun rasa tidak puas terhadap keputusan Rasulullah. Dan ini pernah terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang sangat luar biasa. Seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya mengkaji perjanjian ini. Karena di dalamnya banyak sekali menerangkan tentang hak-hak Rasulullah SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, kita tahu itu tidak mempermasalahkan tentang masalah kebutuhan manusia. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan harga gula, minyak, sehingga Anda tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Akan tetapi permasalahan agama, yang sebagaimana sebagian orang tidak peduli apakah agama itu dicela atau tidak. Lihat bagaimana gundahnya para sahabat Rasulullah. Kalau harga BBM dia tidak akan peduli. Tetapi ini permasalahan agama yang diinjak oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dilecehkan begitu saja oleh mereka. Terjadilah keputusan yang mana secara zahir memihak terhadap kepentingan Quraisy. Barang siapa yang datang ke Madinah dari Makkah hendaklah dibalikkan. Dari Abu Muslim, waqila Abu Iyasin, Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu, أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم حديث أبو مسلم أو أبو إياس سلمة بن عمر بن أقوى berkata bahwa seseorang makan di sebelah Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, la astati', saya tidak bisa. Maka Rasulullah mendoakannya, lastata'ta, mudah-mudahan selama-lamanya engkau tidak bisa selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Kemudian, ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menghalanginya untuk makan tangan kanan kecuali karena dia tidak mau, sombong. Kemudian fama rafa'aha ila fi. Kemudian tangan tersebut tidak bisa dia angkat ke mulutnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan hadis ini, hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan antara wajah-wajah kalian, atau Allah

0: akan membuat kalian berpecah belah. Sudah itu hadis yang berikutnya yang hampir sama, yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi dikabarkan bahwa pernah terbakar sebuah rumah pada masa Rasulullah di Madinah dan membakar orang yang ada di dalamnya pada satu malam. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara mereka, Rasulullah berkata, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Jika seandainya kalian tidur, maka matikanlah api tersebut dari kalian. Hadis muttafaqun alaih. Tiga hadis ini adalah satu contoh dari banyaknya contoh dari sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita harus menerima hadis Rasulullah SAW sekalipun tidak masuk bagi akal kita. Tentang masalah api, orang bisa saja ketika membaca hadis ini dia akan mengingkari. Atau orang bisa saja mengingkari sunnah ini karena sepelenya permasalahan. Permasalahan api. Atau orang mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa api adalah musuh kita? Berapa banyak api yang membantu kita? Kata dia begitu. Tuh lihat bagaimana cara membenah besi, bagaimana. Rasulullah SAW menyebut musuh, dia mengatakan kawan. Jadi semua para sahabat, yang mana mereka mengucapkan hadis, kemudian ditanggapi hadis tersebut dengan cara melawan atau menantangnya, itu dua saja ucapan. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, tangan main. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai kekuasaan, hardik dia. Sampai jangan terimbaskan penyakit dia kepada kaum muslimin yang lain. Terutama pada zaman akhir zaman sekarang ini, di saat orang-orang sangat mudah melecehkan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah SAW. Dengan melecehkan sunnahnya. Dengan melecehkan hadis-hadis yang sahih. Tentang masalah saf. Allah menyatakan orang yang tidak lurus safnya akan berpecah belah. Akan datang nanti seseorang yang membaca hadis ini, dia akan mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa saf yang tidak lurus akan memecah belah umat. Ini kami, saf kami. Satu depa kosong, satu depa kosong. Kan tapi alhamdulillah kami tetap bersatu. Dia menyatakan seperti itu, subhanallah. Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh puluhan sahabat-sahabat yang ucapannya hampir sama. Sebagaimana saya nukilkan hadis Abdullah bin Umar, dia ucapkan kepada anaknya. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian engkau mengingkarinya? Ucapkan kepada mereka kata-kata seperti itu. Apakah engkau ingin menolak ucapan Rasulullah? Seorang muslim ketika mendengar ucapan Rasulullah alaihi wa ta'ah, dia taati dan dia kabarkan. Tidak boleh dia ingkari. Setelah nyata hadis tersebut benar akan adanya. Dan hadis yang pertama tadi ini adalah salah satu bukti di alam nyata bahwa dia menggunakan tangan kirinya ketika makan. Bukan karena dia tidak mampu, akan tetapi karena enggan, asal menyelisihi sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menyelisihi sunnah karena alasan yang seperti ini, karena tinggi hati, dia akan didatangkan azab di dunia sebelum azab akhirat. Apalagi orang-orang yang hendak berlagak-lagak menegakkan adat, atau orang yang takut akan dihantam, atau orang yang takut dan cemas dengan berubahnya keadaan, melihat banyaknya kaum muslimin berjenggot, timbul antipatinya terhadap jenggot. Dia tidak mau berubah. Bukan dia saja yang tidak mau berubah, kan, tapi dia tidak puas adanya kaum muslimin berubah. Maka mulai dia berkata bahwasanya jenggot ini adalah adat Arab, bukan adat Indonesia. Tidak tahu dia bahwasanya adat kita adalah imam bonjol yang berjenggot. Kan tapi yang satu yang saya tidak paham bahwasanya turun-temurun kita yaitu Gajah Mada. Berjenggot. Terserah dia. Dia mau menggunakan adat Islamnya atau dia mau menggunakan adat Gajah Madanya. Tapi orang yang seperti ini, kita takut dia bukan mencela kita, kan tapi dia mencela sunnah, mencela jenggotnya. Dan lihat, akan datang suatu masa azab menimpanya di dunia sebelum azab akhir. Dan kiaskan dengan contoh-contoh yang sangat banyak di dalam kehidupan Islam. Nah, hadis tentang masalah seseorang tadi yang makan dengan tangan kiri menunjukkan bagi kita harusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masalah, sampai cara makan pun harus diterangkan. Jika seandainya seseorang kita dapatkan melanggar syariat di dalam cara makan, kita terangkan. Kalau seandainya terjadi kesalahan karena lupa, maka tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan memberi bebani dosa bagi orang yang lupa. Kan tapi jika seandainya penolakannya tersebut karena sunnah, maka ini tidak bisa diterima. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan makan paling banyak sunnah, masalah makan ditolak oleh orang. Mungkin pada hadis yang berikutnya tuh, masalah jilat, menjilat. La'qul asabi'. Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian makan, maka jilat dahulu. Atau bersih. Sebagian orang tidak berani menolak sunnah ini. Dia menolak lafaznya. Jangan kata jilat lah, itu anjing tuh yang jilat. Dia gak berani, tapi inti-intinya dia menolak sunnah. Menolak hadis. Jangan jilat lah, jangan jilat lah. Kotor sekali kata-kata. Nah, kita katakan itu satu hal yang juga sebagian orang menolak masalah adab makan, tentang masalah makan bersama juga, cara duduk dalam makan yang ditolak oleh sebagian orang. Permasalahannya bukan permasalahan Anda tidak mampu atau belum mampu, karena banyak hal-hal masalah adab makan adalah hal-hal yang mustahab. Akan tetapi permasalahan adalah pada penolakannya. Sesuatu yang sunnah, maksudnya sesuatu yang sunnah di dalam fikih, yaitu Anda kerjakan berpahala dan Anda tinggalkan tidak berdosa, akan tapi ketika Anda tolak hal tersebut menjadi kufur Anda. Jadi kufur. Misalnya cara duduk. Cara duduk Rasulullah SAW, salah satu cara duduk Rasulullah SAW dalam makan, beliau mengangkat salah satu kakinya yang kanan, kemudian menjadikan kakinya yang kiri menjadi dudukan untuk bokong beliau yang mulia, untuk pantat beliau yang mulia, menjadi alas. Dan hal ini tidak terbiasa di kalangan kita yang seperti ini. Begini cara Rasulullah SAW makan. Permasalahannya bukan pada permasalahan Anda bisa melaksanakan untuk sekarang atau tidak. Hal ini tidak wajib Anda lakukan. Anda boleh makan dalam keadaan di atas kursi. Anda boleh makan bersela. Anda boleh makan asal jangan menjongkok makan. Akan tetapi yang salah dan berbahaya dan bisa-bisa kufur keluar dari agama Islam, Anda mencela cara duduk yang seperti ini. Ini yang terlarang. Padahal permasalahan-permasalahan mustahab. Dan faedah yang berikutnya, di antara adab makan yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah makan dengan tangan kanan. Kalau tidak, adab-adab yang lain banyak yang sunnah. Yang sunnah dalam fikih saya maksud. Kan, tapi makan tangan kanan ini wajib. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Dan yang penting dari kesimpulan kita bahwa sesuatu sunnah, jika seandainya Anda tidak mampu melakukannya, maka jangan dia tolak karena kesombongan Anda dan karena ketinggian hati Anda. Anda yang saya maksud bukan yang ada di hadapan saya, tapi seorang Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya ini tentang masalah saf menunjukkan di dalam Islam tidak ada istilah usul dan furu'. Islam tidak ada kulit dan tidak ada isi. Islam semuanya isi. Dia bukan kulit rambutan dan isinya. Kemudian Anda katakan itu permasalahan kulit. Kan, tapi dia semuanya inti dan isi. Makanya lihat bagaimana para ulama memasukkan dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa buku tentang mashh alal khuffain. Menyapu sepatu ketika berwudu, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia permasalahan kecil di dalam permasalahan fikih. Kenapa para ulama memasukkan permasalahan masuknya waktu maghrib ketika terbenamnya matahari di dalam masalah akidah? Padahal dia permasalahan kecil di dalam masalah fikih. Intinya bahwa di dalam Islam tidak ada yang masalah kecil. Sehingga seorang Muslim menghapus hal ini, kemudian tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Sering kali kita adapkan sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan kaum Muslimin, kemudian orang tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Ah, itu masalah nanti ajalah itu. Itu masalah. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan yang kecil itu sebenarnya bukan kecil. Dia permasalahan yang sangat besar. Terbunuhnya seorang ayah di tangan anaknya. Terbunuhnya seorang anak di tangan ayahnya. Terbunuhnya seorang paman di tangan keponakannya, permasalahan ini. Yaitu permasalahan tauhid. Ketika kita hadapkan tauhid, mereka katakan, tauhid nanti ajalah. Yang kita inginkan sekarang adalah menegakkan Islam. Islam apa yang dia tegakkan jika seandainya tidak punya tauhid? Yang berikutnya, bahwa perpecahan umat mempunyai simbol. Simbolnya ada pada lurus atau tidaknya saf kaum muslimin di masjid. Kalau seandainya Anda ingin melihat apakah daerah tersebut bersatu atau tidak, maka lihatlah saf mereka. Jika seandainya saf mereka tidak lurus dan tidak rapat, maka berarti mereka berpecah belah. Sekalipun secara zahir bersatu. Kalian menyangka mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Kalau seandainya kita kaji, kenapa ada apa hubungan saf dengan persatuan umat? Begitu besarkah permasalahan saf sehingga bisa menyatukan umat Islam yang saling membunuh sekarang ini? Kita katakan iya. Karena Islam sangat memperhatikan hubungan zahir dengan batin. Saf adalah simbol zahir. Dan salat adalah simbol batin. Salat berjamaah adalah simbol batin. Nah, jika seandainya saf tersebut lurus, berarti menunjukkan simbol yang ada di dalam batin lurus. Kan, tapi jika seandainya saf tidak lurus, berarti menunjukkan batin tidak juga lurus. Sehingga ulama menerangkan adanya hubungan yang sangat erat antara zahir dengan batin, dan yang satu saling mempengaruhi yang lainnya. Dan ini mujarab, ini terbukti di alam nyata. Dua orang kawan saling bermusuhan, kemudian kawannya A ini datang duluan, atau dia masbuk, sama-sama terlambat sholat, datang. Dan yang kawan yang B, yang bermusuhan tadi, tidak ada jalan lain kecuali harus berada di sebelahnya. Ketika safnya tidak rapat, ketika safnya jauh, maka mereka keluar sebagaimana mereka masuk. Yaitu perpecahan, perselisihan, permusuhan tetap sebagaimana serupa. Akan tetapi ketika sudah rapat saf mereka, karena tidak ada jalan lainnya, terpaksa harus mendekat, bersatu kaki dengan kaki, bersatu tangan dengan tangan, bersentuh daging dengan daging, itu saya yakin setelah salam, perpecahan tadi sudah mulai berkurang berapa persen. Mesti berkurang, kalau tidak hilang sama sekali. Seakan-akan dia pengganti dari salam. Beribadah kepada Rob yang satu, sholat mengikuti irama yang satu, apalagi dia sama-sama paham sunnah, bergerak dengan gerakan yang satu di saat yang lain tidak bergerak, maka sangat luar biasa. Kesamaan ini akan membuatnya memaafkan kesalahan kawannya yang lain. Ya. Sampai di sini pengajian kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan satu atau dua kita jawab. Puasa Nabi Dawud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Dan dia adalah sebaik-baik puasa dan semaksimal-maksimal puasa. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu dan tidak boleh berpuasa lebih dari itu. Dan caranya, seseorang berpuasa dengan niat puasa dimulai hari kapan saja, terus dia tidak putus-putus sampai akhir, sampai dia selesai, sampai dia mempunyai niat batas kapan gitu. Sekalipun hari yang dia berpuasa tersebut adalah hari Sabtu sendirian, atau Jumat sendirian, atau Ahad sendirian, kecuali hari raya. Hari raya diharamkan baginya berpuasa. Selain dari itu, dia diperbolehkan berpuasa. Ya. Allahu ta'ala alam. Ya, boleh mendoakan buruk kepada orang yang menolak sunnah karena sombongnya. Tapi tidak boleh mendoakan buruk kepada orang yang melanggar sunnah. Beda orang yang melanggar sunnah karena dia tidak mampu, tidak boleh mendoakan kecuali baik. Kan, tapi boleh mendoakan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang menolak sunnah karena kesombongannya. Akan tapi doa Rasulullah, doa buruk Rasulullah terhadap orang berbeda dengan doa buruk kita kepada orang lain. Rasulullah punya kekhususan. Karena Rasulullah di akhir beliau hendak wafat, beliau mengatakan, "Ya Allah, setiap seseorang yang aku doakan buruk, atau yang aku laknat. Maka jadikanlah doa dan laknat saya itu menjadi syafaat untuknya nanti di akhirat. Jadi ini khususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas bagi orang-orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa salah, maksudnya sebagai manusia biasa salah ucap atau karena marah beliau mendoakan buruk atau mendoakan melaknat dan semacamnya. Bagi orang tersebut adalah laknat. Makanya salah satu contoh dari hal itu adalah doa Rasulullah SAW kepada Abu Muawiyah. Suatu hari Rasulullah SAW membutuhkan seseorang yang bisa menuliskan wahyu. Dan kita tahu Muawiyah adalah penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Dipanggil Muawiyah, Muawiyah juga belum datang. Ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa Muawiyah? Ya Rasulullah lagi makan. Kemudian berapa selang waktu dikirim lagi oleh Rasulullah seorang untuk memanggil Muawiyah. Sudah dua kali, sebentar ya Rasulullah dia lagi makan. Sampai tiga kali dia lagi makan. Sampai Rasulullah mendoakan kepada Muawiyah, apa katanya? La asba'allahu batnak. Mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perutmu. Dan doa ini, hadis ini dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk mencela sahabiyun jalil semacam Muawiyah. Padahal hadis ini masuk ke dalam kategori yang didoakan oleh Rasulullah buruk dan dia mendapatkan syafaatnya. Ya Allah taala anam. Ya. Ya, orang yang bangkrut, nah. Nabi menerangkan bahwa menggunjing atau mencela, menggibahi, pertama ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan gunjing adalah engkau menyebutkan saudaramu yang tidak ada pada dirinya, yang tidak ada padanya. Nah, ini tidak dibenarkan kecuali dalam 7 atau 6 keadaan disebutkan oleh Imam Nawawi atau ulama lain di dalam karangan kitabnya. Tetapi ketujuh-tujuh ini di antaranya menyebutkan aib karena memang dia terkenal dengan itu. Seperti menyebut seseorang A'mash. A'mash adalah orang yang matanya berair terus dan dia tidak dikenal kecuali dengan itu. Menyebut orang pincang karena dia memang pincang dan orang tidak akan kenal kalau tidak menyebut sifat itu. Dan yang kedua, pengaduan seseorang kepada qadhi. Seseorang ketika melaporkan sesuatu atau terjadi perdebatan di mahkamah, seseorang boleh menyebutkan sesuatu aib yang ada di saudaranya. Ketika ijid islah, islah memperbaiki, mendamaikan dua kelompok yang bertengkar atau dua orang yang sedang berselisih. Ini juga boleh menggibai. Kita kabarkan kepada seseorang, kepada orang yang mau mengislah bahwa si fulan begini, begini, dan seterusnya. Tiga itu saya rasa cukup. Apa yang saya sebutkan, Allah Ta'ala alam. Ya. Jadi orang tadi, dia tidak mau melakukan sunnah, kalau tidak ada, bagi diri. Ia termasuk salah satu bentuk penolakan sunnah, karena orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka menolak sunnah, karena tidak masuk ke dalam akalnya. Tidak masuk ke dalam akalnya. Dan akal orang tadi, mungkin dia dalam dunia kesehatan, maka ketika tidak masuk ke dalam dunia kesehatannya, sunnah tadi, maka dia tolak. Maka tidak ubahnya dia dengan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisalnya. Mereka tolak hadis ahad, mereka tolak hadis tentang Masih, Dajjal, mereka tolak hadis tentang Mahdi dan yang lainnya, karena mereka mengatakan hadis tersebut tidak masuk akal mereka. Dan dia termasuk orang yang seperti tadi, orang yang tidak mau menerima sunnah kalau tidak bisa dicerna oleh pikiran mereka. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup di sini dulu pertemuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kekuatan iman, masih tetap ditunjukkan atau dijadikan tetap berada di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, dimudahkan untuk talabul ilmi, untuk mengkaji masalah-masalah yang penting dalam agama yang tujuannya nanti akan membawa kita kepada kebaikan dan upaya untuk meraih keimanan yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwatu fillah, pada malam hari ini tema yang kita akan bahas mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Tazkiyatun Nufus. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pensucian jiwa. Tema ini perlu kita bahas sehubungan dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhaj salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kurang memahami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa. Bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini diklaim atau dianggap cuma milik dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sebagai orang-orang yang paling paham tentang masalah jiwa, masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati, upaya pembersihan hati, yaitu orang-orang ahli tasawuf. Maka perlu kita lihat dan perlu kita kaji bagaimana perhatian besar para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan masalah ini. Bahkan bagaimana pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati ini ternyata merupakan tujuan utama dari seruan dan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seruan, tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Quran yang kita kenal semua, yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini, sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya. Bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dari manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus untuk kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wa yuzakikum, dan mensucikan diri-diri kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, serta dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah Nabi SAW, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam melalui penjelasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampaikan kepada manusia, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, semakna dengan ayat di atas. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari diri-diri mereka sendiri, yang tugasnya rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya datang rasul tersebut, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini menggambarkan dengan jelas bahwa tugas utama mereka, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan fungsi utama daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Sunnah adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Kalau timbul pertanyaan, kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nufus kepada umat manusia, kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan dengan keterangan bahwa tugas utama para rasul adalah mendakwakan tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya adalah inti daripada tauhid adalah untuk membersihkan hati manusia, membersihkan jiwa manusia. Karena tauhid itu merupakan salah satu di antara sebab utama seseorang bisa mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan cuma dengan itulah seorang bisa mencapai takwa yang sebenarnya, yang mana takwa itu sendiri hakikatnya merupakan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabbmu. Sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, tujuannya tauhid adalah untuk mewujudkan takwa, sedangkan takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Pensucian jiwa, karena kesucian jiwa tidak akan dicapai kecuali jika jiwa manusia diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan makna dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasainya dan melindunginya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itulah para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya, cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus, diantaranya kita tahu semua, kitab yang paling agung dalam masalah ini setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masayidi Syaitan, yang dibahas secara khusus dalam kitab ini bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam setelah mereka mengetahui memahami agungnya kedudukan tazkiyatun nufus, semua berlomba-lomba mengaku bahwa mereka lah yang paling paham dan paling tepat dalam menerapkan atau mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini. Semua mengaku demikian. Saya katakan tadi, orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, zikir-zikir yang tidak bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa, malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua sepakat, semua orang yang menisbahkan diri kepada agama mengakui bahwasanya kedudukan tazkiyatun nufus itu sangat agung dalam agama. Sampai Ibnu Qayyim menegaskan dalam hal ini, dalam kitab yang saya katakan tadi, beliau mengatakan, Ajma'as-sa'iruna ilallah alakhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim wa tabayuni masalikihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabbi tabaraka wa ta'ala. Semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa manusia merupakan satu-satunya penghalang utama, merupakan penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sepakat. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini kemudian dikecilkan artinya oleh Ahlus Sunnah hanya karena orang-orang Ahlul Bid'ah tasawuf kemudian mengaku tazkiyatun nufus, kemudian kita meninggalkan. Padahal ini merupakan istilah syar'i, pembahasan yang sangat penting, bahkan paling penting dalam agama. Bayangkan, penghalang utama untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik Artinya, tidak mesti istilah-istilah syariah, pembahasan-pembahasan penting dalam agama, karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut atau kita remehkan arti dan kedudukannya. Contohnya, sekarang ini karena orang-orang yang, sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, karena mereka mungkin terbiasa mengkritik, kemudian membicarakan kejelekan orang lain dengan mengatasnamakan manhaj salaf, mereka berdalil dengan kaidah jarh wa ta'dil yang di situ para ulama mengkritik perawi dengan pertimbangan syar'i yang bahkan ini diperbolehkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin, sehingga dengan ini kita meremehkan pembahasan misalnya masalah dosanya perbuatan ghibah atau menuduh orang tanpa bukti. Dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran, dengan alasan ini merupakan bagian dari manhaj misalnya, maka ini jelas keliru. Ghibah tetap besar, merupakan dosa besar dan haram hukumnya, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Di antaranya adalah misalnya mengadukan kezoliman, kemudian yang paling penting di antara itu adalah untuk dalam rangka penjagaan agama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan terang-terangan ucapan yang buruk, kecuali orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi dalam masalah hak pribadinya boleh dibicarakan, apalagi orang yang mendzalimi agama. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas sehingga tidak mengenal batasan-batasan ghibah. Sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan. Orang yang asalnya manhaj salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya. Ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf. Bagaimana hati-hatinya mereka, bagaimana waktu Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah ghibah. Pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal, kitab Jarh wa Ta'dil, sampai buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menunjukkan takutnya mereka. Takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Sehingga kemudian dengan itu, sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah ghibah, kemudian dicap sebagai sururi. Jadi bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat Al-Quran, dengan tegas-tegas mengharamkan perbuatan ghibah, kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh, membicarakan kesalahan orang lain, khususnya dalam hal ini adalah kesalahan sama ahlu sunnah. Maka ini adalah perkara yang keliru. Jadi kita harus mendudukan pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, untuk kita dudukan makna yang sebenarnya, seperti hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam masalah tazkiyatun nufus, mengaku sebagai orang yang paling paham dalam masalah ini, maka perlu kita lihat bagaimana cara mereka melakukan tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim menyebutkan, sebagian dari mereka-mereka ini, ahlu tasawuf, memang mereka menyadari pentingnya tazkiyatun nufus. Akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu, tapi juga ada yang menungganginya, yaitu syaitan. Inna syaitana yak'udu libni Adam bi'atrukihi kulliha, kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Nah, disinilah mereka terjerumus. Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia bisa melakukan tazkiyatun nufus yang benar. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru, cara-cara yang baru, wirid-wirid yang baru, yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan di antaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri, atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak, yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi. Dari sinilah kemudian syaitan masuk. Oleh karena itulah, memang benar bahwasanya syaitan termasuk menjadikan jalan ilmu, menghalangi manusia dari ilmu, sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu, bagaimana Imam Ibnul Jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini, beliau mengatakan, wa'alam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kaifa sya. Ketahuilah bahwasanya perangkap pertama dan utama yang akan diterapkan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah dengan dihalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, kata beliau. Ilmu itu adalah cahaya, penerang. Maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengombang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah syaitan yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya tazkiyatun nufus, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan cara yang sesuai dengan ilmu. Karena ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia itu berfungsi untuk menjaga hati manusia dari upaya syaitan yang ingin mencuri keimanan darinya. Sampai-sampai para ulama sewaktu menjelaskan mengapa dalam banyak atau dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Mengumpamakan fungsinya ilmu dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit. Hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi yang persis seperti fungsinya ilmu dalam menjaga manusia. Kata Imam Qatadah yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang ulama tabi'in yang terkenal, beliau mengatakan, khalaqallahu an-nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga tujuan. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian. Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia. Orang yang selalu menghiasi ucapannya, apalagi hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan bersih. Dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia. Ketika syaitan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut, sehingga keimanan manusia akan terjaga, sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu yang dilontarkan oleh syaitan, baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat. Dan yang ketiga, alamatin yuktada biha, sebagai petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai petunjuk arah. Maka demikian pula keadaannya ilmu merupakan petunjuk bagi manusia dalam memahami hal-hal yang bisa menjerumuskannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, sekali lagi, disinilah yang menjadikan terjerumusnya orang-orang ahlul bid'ah. Kadang-kadang mereka memahami satu pembahasan yang benar-benar penting dalam agama, tapi karena tidak didukung dengan ilmu, akhirnya mereka menyimpulkan dari pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Maka dengan ini syaitan benar-benar bisa menjerumuskan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sejauh-jauhnya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, tazkiyatun nufus dalam agama kedudukannya sangat penting. Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya menundukkan hawa nafsunya untuk diisi dengan ilmu, dengan amalan, kemudian berdakwah, kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu, maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu sangat merugi seorang yang sudah mengenal manhaj salaf, diberikan sekian banyak kenikmatan mengenal manhaj salaf, mempelajari ilmu agama, mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama, tapi bersamaan dengan itu orang tersebut tidak juga sadar untuk segera merubah diri. Nah, ini jelas ciri-ciri, ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengambil manfaat daripada ilmu. Sudah sekian lama dia belajar, waktu pertama kali dia mengikuti pengajian, dia semangat dengan bertekad mengatakan, kalau saya sudah faham agama, saya sudah mengerti agama, saya akan berusaha mengamalkannya. Tapi sampai sekarang, belum juga terwujud hal tersebut. Ini jelas bukan tazkiyatun nufus. Ini jelas merupakan ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor, yang berarti perlu dibersihkan. Apa gunanya kita belajar selama ini memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia, tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud. Ini merupakan kerugian. Dengan kita mengenal manhaj salaf, seharusnya peluang kita untuk mendapatkan dan bisa meraih sekian banyak keutamaan itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita. Tapi ternyata sampai saat ini juga hal tersebut masih kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti. Sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian, juga masih taswif, mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, taswif itu merupakan junudu syaitan, tentara syaitan yang paling berbahaya dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. At-taswif, keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ayol ikhwatu fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan tazkiyatun nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun Ibnu Mihran mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syariki. Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung, maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi agar kita bisa mencapai kebaikan dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita adalah lemahnya persiapan kita untuk menyambut kematian. Masing-masing kita terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk angan-angannya. Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang. Tiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia, masih muda, ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua. Semua masing-masing sadar bahwa kita ini setiap saat kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, persiapan yang kita lakukan juga sangat pas-pasan sekali. Justru kalau mengejar dunia, semua berlomba-lomba mengejarnya. Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi, semua berlomba-lomba dan tidak menunda dan bersegera untuk meraihnya. Tapi dalam masalah kematian yang kita semua mengimaninya bersama-sama,
3: Tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran yang mengingatkan akan kematian. Hadis Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat perusak kelezatan, yaitu kematian. Mungkin setiap hari kita melewati

sebagai celaan bagi mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Wa hum anil akhirati humul ghafilun. Mereka apa ini hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan dari kehidupan atau kenikmatan di akhirat mereka lalai. Mereka lalai dari kenikmatan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini tentang iman kepada hari kemudian, apa yang merupakan thamroh utama, buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian. Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya menjadikan kita cinta, semakin cinta kepada hari akhirat, dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya, yang lebih banyak menjerumuskan daripada mendatangkan manfaat kepada kita semua. Buktinya para ulama salaf, kenapa mereka demikian semangat untuk mengejar akhirat padahal dunia datang kepada mereka. Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian benar-benar menancap ke dalam hati mereka sebagai hasil dari bersihnya jiwa mereka. Adapun kita, karena hati kita kotor, maka ketika kita mempelajari tentang sorga, sekedar lewat begitu saja. Kalau kita benar-benar beriman, harusnya kita semangat dan berusaha keras untuk segera meraih kenikmatan tersebut. Semakin rindu kita kepada hari akhir. Ketika kita mempelajari ayat-ayat neraka, seharusnya kita semakin lari daripadanya dan berusaha untuk menghindarinya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita santai-santai saja. Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan. Bahkan semakin hari kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi. Ilmu yang kita pelajari seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua di antara hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya, di antara hikmahnya adalah agar orang yang beriman ini menyadari hakikatnya dunia itu cuma sementara dan bukan di sini tempat untuk bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang abadi, yang benar-benar sempurna, agar dia semakin rindu kepada akhirat. Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia, maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam cobaan-cobaan atau di antara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua, bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia. Tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayushay'in az-zuhdu fi dunya, apakah pengertian zuhud yang di dunia yang sebenarnya, beliau mengatakan kosrul amal, tidak panjang angan-angan, angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore hari lagi. Ini pengertian zuhud yang sebenarnya. Memang tidak mengharuskan orang tersebut miskin, yang penting tidak tergantung dia atau bersandar kepada dunia atau kedudukan yang dimilikinya. Tapi kebanyakan kita tidak bisa melaksanakan hal ini. Kebanyakan kita memiliki dunia dan hati kita ikut terikat dengan dunia tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi syarat zuhud itu harus miskin, tapi kita harus waspada dengan namanya harta. Waspada dengan namanya kedudukan duniawi. Karena Nabi SAW mengingatkan, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatia al-mal. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatia al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjerumuskan mereka, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi, ini yang mengharuskan kita untuk waspada. Terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir
tentang masalah dunia.

0: Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal semua hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebuah risalah, menunjukkan penting dan benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing, sekawanan kambing, dalam hal merusaknya, ini tidak melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi manusia untuk mengejar harta dan kedudukan duniawi dalam merusak agamanya. Jadi ini yang namanya tazkiyatun nufus yang sebenarnya. Mengapa para ulama salaf berusaha untuk menghindari kedudukan dunia, ataupun kalaupun mereka mencari harta adalah sekedar untuk lebih banyak membantu mereka dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka benar-benar mereka menyadari hakikat daripada kehidupan di dunia. Mereka menyadari betul sabda makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia. Tidak lain keadaanku dalam dunia ini adalah, dalam kehidupan di dunia adalah seperti orang yang sedang menunggang kendaraan, kemudian berteduh sebentar di bawah naungan sebuah pohon, kemudian ketika datang waktu sore, raha wa tarakaha, kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut. Tidak ada ketergantungan dan keterikatan dengan dunia sama sekali. Nah, oleh karena itulah perlu kita fahami bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Quran sebagai ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Ini asal sifat daripada nafsu. Maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai. Jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada dua pilihan yang kita bingung dalam menentukan pilihan tersebut, lihat yang paling dekat kepada nafsu, maka tinggalkan, karena itu mesti membawa kepada keburukan. Ini hukum asalnya. Nafsu manusia adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya, maka itu perlu dicurigai dan dituduh. Karena nafsu manusia, kalau kita ingin perbaiki, itu tidak ada cara kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha, kata Ibnu Qayyim. Kalau ingin diluruskan agar bisa menjadi nafsu yang mutmainnah, yang disebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang, bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, "Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah," kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha. Selalu menyelisihi keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang dimauinya. Jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya, tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya, maka ini merupakan alamat kebinasaan. Berarti dia akan selalu memanjakan hawa nafsunya untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya, yaitu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, selalu memerintahkan kepada kejahatan. Nah, oleh karena itulah kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas mungkin dalam masalah akidah, Usulul Thalatsah. Syekh penulis, Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab tersebut tentang maratibu jihadin nafs, tahapan-tahapan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Sangat mudah untuk dihafal, tapi sulit untuk diamalkan. Pertama, menundukkan nafsu kita agar mau memahami ilmu agama. Karena ini merupakan obat utama untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah itu menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Sekedar belajar untuk dijadikan wawasan, pengetahuan, tidak mau merubah diri, maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ini mungkin bisa menjadi wabal, menjadi malapetaka bagi orang yang mempelajarinya. Tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama. Dia sudah mengetahui satu keutamaan, tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya. Padahal dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya. Maka tidak ada seorang pun yang baru belajar, saya sudah sering tekankan dalam pengajian, tidak ada seorang pun yang belajar kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yatasabbar yusabbiruhu Allah, waman yasta'iffa yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah akan berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah." Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaknya kalian selalu menetapi kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu bersikap jujur, berkata jujur, dan selalu mengutamakan kejujuran, sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduq wa yataharra sirqa. Senantiasa dia melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong, maka yuktaba indallahi kadzdzaba. Wa ma zala ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan, sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula na'udzubillah min dzalik, sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar mujahadatun nafs, upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kebaikan, ini sudah saatnya dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya? Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian. Sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan dalam pengajian, kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Quran atau ditegur dalam Al-Quran, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang tidak ingat-ingat juga meskipun banyak keterangan dan nasihat dari Allah yang turun kepada mereka. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum. Hati mereka kemudian menjadi beku. Hati mereka terkunci. Tidak bisa menerima kebenaran lagi selamanya setelah itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak. Ini teguran kepada para sahabat, padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Makana baina islamina wa baina an atabanallahu bihadhil ayati illa khamsu sinin." Tidaklah ada jarak antara masuk Islamnya kami dan waktu Allah subhanahu wa ta'ala menegur kami dengan ayat ini, kecuali cuma 5 tahun saja ditegur dengan ayat tersebut. Dan ini merupakan teguran yang keras. Bayangkan diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, turun kepada mereka peringatan, turun kepada mereka nasihat, diturunkan anugerah yang agung dengan diutus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak sadar-sadar juga. Fatala alaihimul amad. Sehingga ketika berlalu masa yang panjang, suka diulur-ulur waktunya, ditunda-tunda, tidak bertobat-tobat juga, akibatnya apa? Sampai pada batasannya, dikunci mati hati mereka. Dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan. Orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, telah diberikan anugerah nikmat yang besar mengenal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada halangan bagi dia untuk mengamalkan hal ini. Dia sudah bisa, sudah dewasa, sudah mengetahui yang kebenaran. Sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya. Tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka. Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya diberi hukuman untuk dikunci hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya. Dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya dialah kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia mampu untuk menghalangi seorang dari hatinya. Kata beliau, ini merupakan ancaman bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya, kemudian dia berpaling, maka janganlah dia merasa aman, akan kemungkinan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati hatinya, maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa orang-orang yang tahu diri sehingga mau menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri nikmat yang subhanallah sekian banyak manusia tidak mengetahui nikmat sunnah ini. Tapi kemudian kita diberi, kemudian juga tidak kita mensyukurinya dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah ya ikhwatu fillah yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah upaya untuk membersihkan jiwa dengan cara merenungi makna ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini, dan insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang tazkiyatun nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Dan dalam makalah yang saya berikan ini, yang dikopikan ini, saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini sebagai sebab untuk kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya dan kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
2: Min syarri syarri ma khalaq.
1: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
2: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat semakin bahagia. Kalau belum bisa dekat langsung, di dunia bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung. Dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah. Dengan ibadah. Mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. At bidzikrillahi tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Udahlah, wis dongo, wain dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh, tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan. Ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah. Ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allahu Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling, kamu itu lama-lama, oh, kamu lama-lama. Malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa. Karena dia bukan manfaat murni.
1: Saudara-saudari rahimakumullah. Kita akan membahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah di dalam arti bahasanya adalah jambi-jambi. Adapun at-tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bala atau menangkal gangguan-gangguan yang akan mengganggu anak tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik. Dan ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkanlah ruqyah kalian dan sesungguhnya tidak menjadi masalah ruqyah itu selama tidak mengandung unsur syirik. Nah, sekarang bentuk-bentuk ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik antara lain adalah ruqyah-ruqyah atau jambi-jambi yang berasal dari doa-doa Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang difahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun ruqyah yang mengandung unsur syirik antara lain menjampi orang sakit dengan nama-nama jin, nama-nama syaitan, malaikat atau nama-nama wali. Ini seluruhnya jambi-jambi atau ruqyah yang mengandung unsur syirik dan ini dilarang bagi setiap muslim tidak boleh melakukan dan tidak boleh bermuamalah dan tidak boleh mencari kesembuhan atau mencari obat dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya masalah tamimah. Tamimah juga dibagi menjadi dua. Ada tamimah atau sesuatu yang dikalungkan pada leher anak dan tidak hanya anak saja, bisa saja dikalungkan pada leher orang dewasa atau apa saja yang dikantungkan pada badan seseorang atau tempat-tempat lain yang diyakini bahwa yang dikantungkan itu bisa menolak bala, bisa menghilangkan mara bahaya. Nah, tamimah yang pertama, jenis pertama adalah tamimah yang berasal dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, atau tulisan-tulisan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di antara ulama-ulama yang membolehkan dari kalangan sahabat adalah Amr ibn al-Aus, Aisyah, dan Abu Ja'far. Adapun ulama-ulama yang melarang adalah Abdullah ibn Mas'ud, Uqbah ibn Amir. Yang kuat di dalam masalah ini atau pendapat ini adalah pendapat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Hal ini didasarkan atas keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggantungkan tamimah. Yang kedua, menghindarkan untuk tidak mengalungkan atau menggantungkan sesuatu yang bukan Al-Qur'an. Karena nanti kalau orang ini dibolehkan untuk menggantungkan dari tamimah atau sesuatu yang tertulis dari Al-Qur'an, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Qur'an. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya dilarang secara mutlak walaupun dari Al-Qur'an, karena kemungkinan besar akan melecehkan dan menghina Al-Quran. Suatu saat orang yang membawa tamimah itu masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, padahal di dalam tamimah itu tertuliskan ayat-ayat atau asma Allah, maka di sini akan menghinakan Al-Quran dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Selanjutnya, akhwani rahimakumullah, tamimah yang bukan dari Al-Quran ini jelas dilarang secara mutlak oleh ulama dan tidak ada perbedaan di antara ulama, yaitu mengalungkan jimat-jimat, mengalungkan kalung yang notabene dari dukun, dari tukang sihir atau tukang tenung dan yang lainnya, baik berupa tulisan-tulisan atau disebut orang lain Quran Stambul, ini seluruhnya adalah dilarang. Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah sumpah dengan selain Allah, tawassul dan isti'anah. Kita telah ketahui bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadisnya bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Adapun masalah tawassul, tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dianjurkan, tawassul yang diperintahkan, seperti tawassul dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh dan iman, seperti tawassulnya orang yang terjepit di dalam gua, kemudian masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Yang ketiga, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Seseorang bisa melakukan tawassul karena dia telah mentauhidkan Allah dengan baik. Yang keempat, tawassul dengan memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa saya tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita dibolehkan tawassul dengan itu. Adapun tawassul yang kelima adalah tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita dibolehkan oleh agama untuk bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita meminta supaya didoakan agar ujian saya lulus. Kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup agar saya mengajukan lamaran kerjaan ini dikabulkan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, tawassul dengan bertaubat dan mengaku seluruh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang terpenting. Merasa bersalah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa seluruh hidupnya ini lebih banyak bersalah daripada baik. Seluruh amalan-amalan di atas bisa kita buat untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, adapun tawassul yang dilarang di dalam ajaran Islam adalah bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini jelas tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada contohnya di zaman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Umar mau istisqa, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, diminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Dan pada saat itu Umar tidak meyakini sama sekali bahwa Abbas lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar yakin dan Umar tahu bahwa meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan manzilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, ya, memiliki manzilah di hadapan Allah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, tidak mengisyaratkan sama sekali bahwa manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuat tawassul. Selanjutnya, tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan zatnya para makhluk. Artinya, ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan rambutnya para makhluk, tawassul dengan anggota tubuhnya para makhluk, tawassul dengan bekas-bekas anggota tubuh atau bekas-bekas pakaian dan yang lainnya, ini seluruhnya adalah tidak diperbolehkan. Yang terakhir, tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan hak makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk Allah ini ada yang memiliki hak setelah mati ini bisa mengabulkan doa, bisa menggugurkan musibah, bisa membatalkan musibah yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Maka sebagian orang bertawassul ke kuburan orang-orang yang dianggap bisa melakukan itu untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar mara bahaya, musibah bisa dihilangkan, agar jodoh didekatkan. Semuanya ini tidak dibolehkan, karena hak makhluk yang diperoleh dari Allah ini adalah hak karunia, hak khusus yang diberikan kepada orang itu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Sehingga ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan hak makhluk ini dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, derajat orang itu setinggi apapun, tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas masalah al-isti'anah wal istighatsah. Masalah isti'anah adalah masalah yang termasuk ibadah, dan penjelasan di sini kita akan singkat, karena masalah isti'anah ini adalah masalah yang sangat gamblang. Artinya, masalah isti'anah ini ada dua. Ada isti'anah yang diperbolehkan, artinya meminta bantuan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, al-isti'anah atau minta bantuan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Adapun isti'anah atau minta bantuan yang diperbolehkan adalah meminta bantuan kepada makhluk yang dimampuinya. Seperti minta bantuan agar ditolong untuk menutupi hutangnya, meminta bantuan untuk memindah rumah, meminta bantuan untuk membenahi jalan dan selanjutnya. Hal-hal yang dimampui oleh makhluk, kita boleh meminta bantuan. Adapun isti'anah yang tidak diperbolehkan adalah isti'anah atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak dimampui dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta bantuan agar dikabulkan doanya, meminta bantuan agar dihilangkan mara bahayanya, meminta bantuan agar dihindarkan dari musibah, bencana dan yang lainnya. Ini jelas tidak dibolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, minta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya isti'anah atau minta bantuan dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. Menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawari kita. Dan ini sungguhnya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ilaha illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim, kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain. Sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan wa tanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan, amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawari dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya Dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah, hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang, hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT, yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina. Kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wala tufdil hatam illa bihaqqiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu gua. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah SWT. Demikian pula wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan, imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat walladhi angzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya di antaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya, sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup, semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau merangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithil kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama. Yaitu khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i di antaranya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Qur'anul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan di antaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah di antaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan." Apa kata Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa ij'alana ilan kama lam ahliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam ini berbagai macam kelalaian sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah SWT, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia hingga dia sampai ketika ajal datang dia belum memiliki kesiapan sama sekali amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk, kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. As-sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan, sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilil miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majlisnya majlis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayuhriqa thawbak, imma akan membakar pakaian Anda,
3: wa imma an tajida rihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a 'alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk di konsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un.

banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita. Akan ngerubung kita. Akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita, seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam, ya, yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Sidi narik apa nih? Pupune, sidi narik, swiwine, orang ketinggalan brutune. Pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adikuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idz?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum katsir. Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musala, sing sholat pirang.

banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghuza, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lah wong aslinya umat Islam itu enggak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinter? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan. Perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah nopo? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, Perang Badar, Perang Tabuk, Perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan. Tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini 2 orang jalan, habis itu capek, gantian. 3 orang, 1 kendaraan buat 3 orang, gantian. Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Ya sekarang keimanan kita lemah. Bagaimana mungkin kita akan menang? Kemudian apa kata Nabi SAW? Musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan, sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla
Hati kalian diisi dengan kelemahan. Al-wahan. Merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama apa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ini apa? Cinta dunia. Karahiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia, angkat tangan. Berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Weruh duit apa? Kok ijo abang? Mana ada ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat. Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda. Wis azan lah engko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning. Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi Ustaz cirinya. Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang. Yang kedua, apa tadi? Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian. Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa? Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian. Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara
alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian selesai pembahasan kitab ini, 40 hadis al-arbauna al-qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh, maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain, masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub, kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala, dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, dan juga Radio Roja Kendari, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wasitun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. Al-ilmu wa tauhid, ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu la syai'a athyabu lil 'abdi wa la aladhu wa la ahna'u wa la an'amu li qalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dhikrihi wa sa'yi fi mardatihi. Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, serta lebih menyenangkan bagi hatinya dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. Ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Untuk kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan benar. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk kita kenal iman, kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat. Tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan, dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Taib, kata Ibnu Qayyim, وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدِ dunia. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini, tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya.
وله الخلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya ya sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup, ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Nah. Wa wujidatil jannatu wan naru wa li ajlihi syuriatis syara'i'u wa wudi'al baitul haramu wa wajaba hajjuhu 'alan nasi iqamatan lidzikrihi alladhi huwa min tawabi'i mahabbatihi war ridha bihi wa anhu. Karena itulah surga dan neraka diciptakan, karena ibadah yang landasannya adalah cinta. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk menjadikan balasan bagi orang-orang yang taat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Untuk tujuan inilah semua syariat Allah turunkan. Haram, Ka'bah diletakkan di muka bumi ini untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Dan diwajibkan menunaikan ibadah haji dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan tawabi', konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan. Wali ajli hadza umira bil jihad. Bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad. Wa duribat a'naku man abahu wa athara ghairahu alai, dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir. Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka, semua tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan salat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya salat, tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah, ingat Allah. Hati kita tidak lalai dari mengingat Allah, supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
وعلى هذا الأثر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب الراحة الخلق والأمر الذي مدارهما عليه ولا سبيل إلى دخول في ذلك إلا من باب العلم. Dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya, semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Semua. Kalau antum lihat di ayat-ayat Al-Quran, semua para nabi dan para rasul mengatakan agama kami adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengatakan, waja'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami dua orang muslim. Karena Islam artinya apa? Al-istislam. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wanusibal kiblatu, dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa qutbur rohal khalqi wal amr, yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya, tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, tidak paham isinya? Dari pintu ilmu harus. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memahami tauhid dengan benar kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' far'un 'ani syu'uri bihi. Karena mencintai sesuatu adalah cabang dari merasakannya, memahaminya dulu. Masuk akal antum bisa tertarik dengan sesuatu kalau tidak kenal sesuatu itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang orang yang menyukai perkara-perkara urusan dunia, kan setelah dia kenal dulu, dia tahu dulu manfaatnya, dia tahu dulu apa kegunaan atau kelebihan sesuatu ini, baru dia menyukai hal tersebut. Maka demikian pula tauhid tentang iman, tidak akan bisa kita mencintainya, mengutamakannya, atau bersemangat untuk mengajarnya kalau kita tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Wa a'raful khalqi billahi ashadduhum hubban lahu. Fakullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa ad-dunya zahida fiha. Dan orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling mencintainya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling besar kecintaannya kepada Allah. Fakullu man arafa Allah ahabbahu, maka semua orang yang mengenal Allah pasti akan mencintainya. Karena Allah itu maha indah, maha sempurna kebaikannya. Ini adalah motivasi utama bagi hati manusia untuk mencintai sesuatu secara sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha, sebaliknya orang yang mengenal dunia, maka dia akan zuhud, ya, tidak berambisi untuk mengejarnya. Kenapa? Mengenal keburukannya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai dunia setelah dia mengetahui kerendahan dan kehinaan dunia? Makanya orang semakin mengenal agama, pasti dia akan semakin semangat mengerjakan agama, mengamalkan agama, karena agama itu indah dan sesuai dengan hati manusia.
Ya. Makanya orang yang mengenal agama dengan benar, dia akan lapang dadanya karena bertemu dengan sesuatu yang cocok dengan hatinya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia merasa lega dengan Islam. Cocok dengan hatinya. Itulah Islam. Semakin kita kenal dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin kita merasakan lapang ketika memahami dan mengamalkannya. Fal ilmu yaftahul babal azima alladhi huwa sirrul khalqi wal amr. Maka ilmu inilah yang akan membuka pintu yang agung. Pintu yang agung yang merupakan sirrul khalqi wal amr, rahasia penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pintunya untuk bisa masuk ke dalamnya adalah melalui pintu ilmu. Oleh karena itu ilmu kedudukannya sangat tinggi karena membawa kepada tujuan yang paling tinggi dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya di alam semesta. Inilah segi keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang ke-65. Berikutnya, al-wajhus sadis wa sittun. Segi yang ke-66. Al-ilmu aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas, paling dekat untuk mencapai kelezatan yang paling tinggi. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling pendek untuk mencapai kelezatan yang paling agung, yang paling tinggi.

0: طيب ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه. Kaidah dulu ya, supaya kita paham nanti kelanjutannya. Kelezatan ya, bahwa kelezatan terhadap sesuatu yang dicintai bisa menjadi lemah atau kuat, atau bisa menjadi kuat atau lemah sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan. Besar sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Jadi kita mencintai sesuatu. Kita mencintai sesuatu. Kalau kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin merasakan lezat ketika dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya lemah, maka kita pun kurang merasakan lezat. Makanya orang yang merasa malas ketika beribadah kepada Allah, pasti cintanya kepada Allah lemah. Itu sudah pasti. Kalau kita ingin semakin merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, maka kita harus kuatkan sisi yang bisa menjadi daya tarik di hati kita untuk mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengenal kemaha indahan Allah. Kita mengenal hikmah-hikmah agung disyariatkannya ibadah. Nah. فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَقْوَ كَانَتِ اللَّذَّةُ أَعْظَمْ. Semakin, ya, maka semakin kecintaan itu kuat, maka kelezatan yang dirasakan juga semakin besar. Coba kita lihat contohnya kata Ibnu Qayyim. Walihada ta'dhumu ladzatu dhum'ani bisyurbil ma'il baridi bihasabi syiddati talabihi lil ma'. Oleh karena itu, orang yang sedang kehausan akan merasakan kelezatan minum air dingin semakin besar sesuai dengan bagaimana inginnya dia, bagaimana keinginannya dia untuk minum air. Sekarang orang yang sedang haus sama orang yang tidak haus, ketika dihadapkan kepada air dingin, lebih semangat mana minumnya? Yang minum? Ya? Yang haus. Kalau orang sudah kenyang, biar kok kasih hidup. Kita kasihkan hidangan yang enak apapun, biasa-biasa saja. Kita hidangkan minum, dia sudah kenyang. Ya, sama dengan orang yang tidak lapar, sudah kekenyangan. Di buah makanan yang enak, kira-kira dia masih mau apa tidak? Tidak mau, sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan di hatinya. Beda kalau orang yang lapar misalnya. Di sini contohnya orang yang sedang kehausan dihadapkan padanya air dingin. Langsung diminum mungkin dengan gelas-gelasnya sekalian. Ya, saking hausnya. Wa kadzalikal ja'i, kata Ibnu Qayyim. Demikian orang yang lapar juga seperti itu. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu ala qadri hubbihi iyyahu. Dan demikianlah orang yang mencintai sesuatu, kelezatan yang dirasakannya sesuai dengan kecintaannya kepada sesuatu itu. Sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sesuatu itu. Wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Maka yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan tentang apa yang kita cintai. Mengikuti pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tidak akan mungkin kita mencintainya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal, tidak mungkin dia menyayangi sesuatu. Oh, dia tidak kenal. Sama sekali, biar orang tersebut punya banyak kelebihan, dia tidak kenal. Tidak. Tidak akan dia mengakui, tidak akan dia mencintai sesuatu itu. Ya, orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Dia akan memusuhinya. wa ma'rifati jamalil zahiri wal batin. Jadi kecintaan itu ikuti ilmu terhadap sesuatu yang kita cintai dan mengenal keindahannya lahir dan batin. Mengenal keindahannya lahir dan batin. Orang yang melihat pemandangan indah, suka apa tidak? Suka. Karena rasanya tenang hatinya ketika berada di pemandangan yang indah. Enak matanya melihatnya. Bagaimana kalau orang yang mengenal sesuatu yang maha indah, pencipta dari semua keindahan tersebut? Kira-kira hatinya lebih senang apa tidak? Pasti lebih senang. Kalau orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan cuma indah, maha indah. Semua keindahan yang kita cintai di dunia ini, maka Allah adalah penciptanya. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan dia mencintai keindahan. Yakni, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti indah. Makanya syariat Islam ini indah. Karena Allah mencintainya. Nah. Faladzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi kuwati hubbihi wa iradatihi. Maka keledatan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemunya pada hari kiamat nanti. Keledatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala serta setelah bertemu dengannya pada hari kiamat nanti adalah sesuai dengan kuatnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia. وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْعِلْمِ بِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ. Yang mana kekuatan cinta kepada Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang itu kalau dia beramal dengan kecintaan di hati, itu bisa melebihi nilai dan keutamaan orang yang beramal dengan badannya tanpa ada kecintaan di hati. Sebenarnya kita contohkan kemarin. Ya, keadaannya sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibandingkan dengan sahabat yang lain, sama-sama rajin beribadah. Para sahabat semua rajin-rajin beribadah. Tapi sepakat para sahabat semua, siapa yang paling utama di antara mereka setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Jadi beramal dengan kecintaan di hatinya. Ya, ada nukilan yang kita sebutkan di pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu. Dari seorang tabi'in. Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala yang berkata, Ma sabakahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sodakatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain. Hanya dengan banyak berpuasa, salat dan banyak bersedekah. Tapi dengan sesuatu yang menancap kuat di hatinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tasdik, pembenaran yang kuat, keyakinan yang kuat. Jadi amalan dengan hati itu menjadikan keutamaan atau perjalanan menjadi ringkas untuk mencapai keutamaan yang paling tinggi. Makanya judulnya ini, pembahasan ini apa? Kata Ibnu Qayyim, fa'idhan, kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Al-ilmu huwa aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas untuk mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk mencapai kenikmatan atau sebesar-besarnya keledatan atau kenikmatan. Inilah keutamaan, segi keutamaan ilmu yang ke-66. Tayyib barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini dua segi yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk antum yang ingin bertanya jawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Berikutnya sesi interaktif soal jawab, dan untuk sesi interaktif soal jawab ini kami akan mengangkat dua pertanyaan insya Allah, disebabkan karena memang setelah ini ada kajian lagi yang insya Allah akan dilanjutkan. Dan untuk kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini dengan Abu Anis di bawah Ustaz.
1: Ya, silakan Abu Anis.
2: Ya, saya tanyakan ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, di situ dikatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh imam, misalnya imam yang lima atau imam yang empat atau imam yang tiga. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan imam yang lima, empat, yang tiga, dengan yang tiga itu Ustaz. Kemudian juga di situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat jamaah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis riwayat jamaah itu Ustaz?
1: Enam. Cukup Bapak.
2: Ya, kemudian ada satu lagi Ustaz, ada satu. Cukup. Mengenai sekarang ini kan ramai sekali keseorang itu dia dipanggil sebagai Ustaz. Sebenarnya apa saja syarat keseorang itu dia dapat dipanggil sebagai Ustaz?
1: Naam. Terima ya. Kasih Abu Anis, pertanyaannya cukup.
2: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya, Bapak yang ada di bau-bau tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadikannya istiqomah ya, sampai di akhir hayat. Demikian pula kebaikan itu untuk kita semua. Assalamualaikum. Tadi istilah-istilah yang Pak sebutkan, diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh imam yang lima, imam yang empat, atau imam yang tiga, itu adalah istilah-istilah yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kalau Bapak membaca di mukaddimah atau kata pengantar kitabnya itu ada penjelasannya. Bisa dijelaskan, ya. Jadi sekarang istilah kalau disebut mutafakun alaihi misalnya, hadis ini disepakati. Maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebagian kecil para ulama ketika menyebutkan mutafakun alaihi maksudnya tiga. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Tapi yang masyur, yang terkenal adalah dua. Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilah. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh al-jamaah. Diriwayatkan oleh al-jamaah. Ya, berarti sekelompok para ulama meriwayatkannya ini semua. Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian pemilik musnad yang ya, pemilik musnad yang empat yaitu pemilik sunan yang empat, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasa'i. Ya, enam kitab ini kadang-kadang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang enam. Al-Jama'ah nanti ditambah lagi dengan satu yaitu musnad Imam Ahmad. Itu kalau disebutkan dengan riwayat Al-Jama'ah. Jadi semua imam ini mengeluarkannya. Kalau disebutkan dengan imam yang empat, maksudnya pemilik kitab sunan yang empat yang terkenal. Yaitu Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya. Kalau disebutkan yang tiga saja berarti selain selain Ibnu Majah. Ya, selain Ibnu Majah. Oleh karena itulah di sini kalau selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim untuk masalah penilaian hadis harus kita baca penilaian dari para ulama ahlul hadis yang menghukuminya sahih atau tidak. Kalau disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka sudah kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi istilah-istilah ini cuma sekedar istilah untuk meringkas saja ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun nanti kalau di kalangan ulama lain atau kita baca buku yang lain, kita harus lihat kata pengantarnya untuk memahami istilah yang disebutkannya di dalam tersebut. Kadang-kadang nanti ada misalnya imam ketika dia menyebutkan seorang rawi, contoh kitab misalnya Tahdzibul Kamal, disebutkan huruf Ain. Apa artinya Ain? Ain maksudnya ini dikeluarkan hadisnya oleh imam yang enam tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini istilah masing-masing buku bisa berbeda ya. Tapi yang mungkin mempertanyakan tadi yang memang sering mengungkapkan dengan istilah ini imam yang empat, imam yang tiga itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua masalah ustadz. Masalah ustadz, secara umum kita artikan ustadz itu adalah guru. Maka orang bisa memanggil sesuai dengan keinginannya tentang gurunya. Dia panggil orang yang pernah mengajar dia, dipanggillah ustaz dalam bahasa Arabnya. Ya. Ini istilah ustaz. Jadi kriteria tertentu, ya kita katakan orang bisa memanggil sesuai dengan, kalau itu adalah gurunya, dipanggillah sebagai ustaznya. Itu adalah ustazku. Atau itu adalah ustaz karena dia mengajar di beberapa tempat. Tapi tidak menunjukkan arti bahwa ini asalnya dengan penggunaan di masyarakat, tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Ya, tidak menunjukkan arti bahwa itu mesti benar yang disampaikannya. Ya, meskipun muridnya tujuannya untuk memuji, tapi belum tentu pujian tersebut benar-benar ada pada orang pun dipanggil ustaz, tapi ternyata misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar, atau dia malah menyebarkan sebuah sesuatu yang salah, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, bahkan menyebarkan kesyirikan, padahal dia juga dipanggil sebagai ustaz, waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum.
1: Tamu ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Abu Anis di Bau-Bau, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dan kami angkat, silakan. Ya, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Hamba Allah dari Rio, Pak.
1: Silakan Ibu.
3: Nah, saya mau minta pencerahannya Pak Ustaz.
1: Naam, silakan.
3: Saya udah berumur 67 tahun dan ada sakit kaki. Baik, saya ingin minta amalan yang baik yang seperti apa Pak Ustaz?
1: Amal apa Ibu? Maaf.
3: Amal untuk akhir hidup saya, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Ya.
1: Ya Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab dan juga memberikan ikhtitam. Dan kami persilakan kepada Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan, mewafatkannya di atas keimanan dan keislaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan itu juga bagi kita semua. Ya. Amal yang dikerjakan, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi itu membuat bab, ya, memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Kita ketahui usia 60 tahun, kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Yakni dominannya orang Islam itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka betul ya, di akhir umur ini yang perlu kita amalkan perbanyak Ibu adalah amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam. Pertama kita sempurnakan dulu kewajiban-kewajiban, kayak salat kita perhatikan, untuk salat di awal waktu. Kemudian kita amalkan amal-amal pendukung amal sholat yang wajib, yaitu amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah rawatib. Kita perhatikan apalagi yang ada hadisnya, ya yang sholat rawatib 12 rakaat itu, ya 4 rakaat sebelum duhur, ya 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian tambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tambah dengan amal-amal yang lain, sholat sunnah yang lain, maka semakin bagus. Ada sholat duha, apalagi sholat malam yang merupakan seutama-utama sholat sunnah, seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib. Setelah itu amal-amal ibadah yang lain kalau bisa kita lakukan, misalnya banyak memperbanyak zikir yang disyariatkan, baik itu zikir yang ada waktunya seperti zikir pagi dan petang, apalagi zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur, kemudian zikir-zikir yang bersifat mutlak, kita perbanyak lisan kita, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini keutamaannya sangat besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisan radban min dzikrillah, senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang disyariatkan. Selama ada dalilnya, Ibu, ada hadisnya yang diperintahkan dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita perbanyak. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya, ini tidak, jangan harus ditinggalkan. Diperbanyak semakin memperbanyak dosa, na'udzubillah min dzalik. Kita amalkan zikir-zikir yang ada tuntunannya, karena itulah sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dan kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawab untuk ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ini insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dari kajian membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Semoga nanti kita akan dapatkan pencerahan yang tentu akan semakin memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Itu merupakan sebaik bekal yang kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena manusia, kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya

antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan. Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil. Di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus. Melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah, apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Qur'an, ma farratna fil kitabi min syai. Tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah, lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan, ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun dari organ tubuh ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati dan fikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak.

Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang anda sebut tadi dengan kebenaran. Baik. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak? Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui rasul-rasul, lalu bagaimana engkau bertindak? Ma'asyarul muslimin. Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu. Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun, siapa yang kalian ibadati, wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyebut seruan para rasul. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng? Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat. Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang? Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan. Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya? Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat. Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan, kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya. Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha kathirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku,
Masyaallah muslimin wal muslimat. Kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah tabaraka wa taala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri, sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau, wahai imam? Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah, aku langkahkan. Sekiranya tidak di atas ridho Allah, saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah, seluruh yang dicintai Allah, dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Enggak mau lagi nyari, enggak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama. Sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian, dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita, semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, yang pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta SAW. Sehingga, kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting, kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita. Di hadapan Allah. Di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil.
Jawaban anak selalu mengatakan, alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun anak ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil wa tawaasaw bis-shabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling nasihat. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenaran. Anaknya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabb-nya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi, tak ada kata, saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz, sudah malas saya ngomong dengan dia, enggak ada. Nasihati terus, bertemu nasihati terus, bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah, ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu'alam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah
untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja, tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal," harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduha samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang size dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,
1: kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan intisari daripada agama ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang murni. Dan kita tahu juga bersama bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit. Betapa banyak perkataan salaf yang menunjukkan sulitnya seorang memperoleh keikhlasan. Karena hati ini yataqallab, karena hati ini selalu berubah-ubah. Bisa jadi seorang sekarang ikhlas, besok tidak ikhlas. Bisa jadi minggu ini ikhlas, minggu depan tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya kemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis, yaitu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa qartin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni," kata Allah Subhanahu wa taala. "Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang yang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai." Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah menghendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana adna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kedirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas. Sebagian disebut oleh sebagian salah sekali ada seorang yang senantiasa sholat di masjid saf pertama. Lalu demikian dia sholat di saf pertama. Suatu saat dia terlambat sehingga dia pun sholat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat timbul rasa malu dalam dirinya. Timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang kok dia sholat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah tapi malu sama jamaah. Tatkala dia sholat di saf kedua. Terlebih lagi, ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji, semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala din wal syaraf li dinihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya dan tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan, dua ekor serigala yang lapar, serigala kalau tidak lepaskan pada sekumpulan kambing tentunya akan merusak kambing tersebut. Dia akan menerkam kambing tersebut. Apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar semakin merusak, semakin buas. Apalagi dua ekor dilepaskan untuk sekumpulan kambing itu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk memperoleh harta dan syaraf kedudukan. Dan Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk memperoleh kedudukan lebih merusak daripada semangat orang memperoleh harta. Kita dapat betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, betapa banyak pilkada yang apa? Calon caleg yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia ingin diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tapi kalau tidak diterima, tidak diterpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustaz. Karena itu kenikmatan tersendiri, kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Tiga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan salah seorang Malikul Mimulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, "Saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita. Tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya." Itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja dihormati oleh masyarakat lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit. Karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari, ya, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atas, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihra'at hubadhin bagaya bani Israel. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan bani Israel. Karena za'at mumfaham, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur, kemudian dia ambil air dari sumur, kemudian dia pun naik lalu memasakatuh, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini. Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya. Hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut, keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal, dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwa dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya apa? Dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak akan mengatakan terima kasih. Tidak. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya, dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali dua kali, tapi tukang zina. Dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah. Yang ini masalah keikhlasan sekarang kita beramal. Milik keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fi din azani Allahu ayyakum, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan yang panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrod dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah. Apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan Ibnu Dakiqil Ain menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantaslah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashhabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela para sahabatku." Yang namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud, antum tahu Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin enggak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu enggak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud empat. Kata orang, tiga sehat, empat sempurna. Kalau antum punya emas sebesar Gunung Uhud, terus antum infak dan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain. Itu berat itu. Antum baru infak 10 ribu ini sudah cerita-cerita. 100 ribu sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100 ribu. Yang lain cuma uang biru 1 ribu, 10 ribu. Saya 100 ribu, uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar Gunung Uhud, entah berapa ribu ton. Antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak satu genggam apa? Satu genggam korma. Atau satu genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang dua orang sholat dalam satu masjid sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung apa langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan satu khusyuk, satunya enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala, kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji, mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang kesalahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, apa? Meskipun kita tahu Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau, Umar bin Abdul Aziz dalam apa memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun Rasulullah mengatakan debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai apa? Amalan zahir. Adapun amalan batin kita tidak tahu, amalan batin kita tidak tahu. Antum lihat waktu orang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu amalan zahir dia punya ilmu sholat, tapi amalan batin kita nggak tahu. Antum tahu kisah siapa? Kisah Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in Uwais Al-Qarni, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib, lebih baik daripada Hasan Al-Basri. Padahal Uwais Al-Qarni tidak dikenal dengan riwayat hadis, tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir, Hasan Al-Basri ahli tafsir, ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni lebih baik daripada mereka berdua, daripada seluruh tabi'in, khairu tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia, semoga Allah maafkan engkau. Minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Sampai Uwais Al-Qarni apa? Uwais Al-Qarni ini apa? Jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bisa zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Dia mengatakan bahwasanya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwan fillah dzan yang iyyakum, faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwan fillah dzan yang iyyakum wa hadzin, faedah yang kedua bahwasanya ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah? Fabi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Allah, dengan keperasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan. Semuanya, termasuk mas-mas semua ini, semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis, termasuk pembicara semuanya. Iblis bersumpah bahkan dengan
2: keperkasaan Engkau ya Allah, Aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in seluruhnya, seluruh keturunan anak Adam akan Aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Oleh karena itu ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisa Allahu bikafin 'abdan? Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abdah di sini ada dua tafsiran. Abdah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran kedua abdah di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir. Dan dalam kaidah usul fikih, kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah, maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu. Dalam qiraah yang lain, alaita Allahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya, ikhwan fillah fatihin azani Allah wa iyyakum, terutama para pemuda ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tertungkur. Diuji dengan fitnah harta, tertungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tertungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkurnya di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri, kita ketahuilah bahwa ibadah kita selama ini keikhlasannya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fiddin azani Allah wa iyyakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu ya, tadu'akum yudhilluhumullah fi yawmi la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat mengerikan, tatkala tiba hari kiamat, yang kita semua akan berharapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetek anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa tukara wa ma hum bitukara, kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena azab Allah yang sangat sangat dahsyat. Idza sama'u fatarat tatkala langit terbelah. Wa idzal kawatibu tatarat tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat tatkala lautan menjadi lautan api. Wa idzal kuburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa'idha ja'atis sakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yasirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya yang sangat dia sayangi akan dia tinggalkan, bapaknya yang sangat dia sayangi dia tinggalkan, wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan ditinggalkan, anak-anaknya sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imrin minhum yauma idzin sya'nuhu yughni, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhsalun nasu yawma qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman, sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama, bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah SAW, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd, perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah kerowongan Mina, Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa kerowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa kerowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli bagaimana bisa menyelamatkan dirinya. Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah SAW, rajulun zakarallahu khaliyan mukhabat ainah. Seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri tidak ada yang lihat. Dia menangis tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ketiwi. Tapi kalau sendirian merenungkan dosa-dosanya menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri, karena tangan kanan dan tangan kiri nanti ada bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, inshallah, azani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya kalau kita punya amalan soleh, gatal digaru-garu sama setan. Oh, saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh, cerita, mungkin niatnya kita enggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu ikhwani fillah dan Allah iyyakum, berusahalah kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bayatuka li ghanima. Kata dia, ya Rasulullah, sungguh saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang bukan karena untuk memperoleh ghanima. Inna ma bayatuka liyadkhul as-sahmu minha huna wa yakhruju minha huna. Kata dia, ya Rasulullah, sungguhnya saya yang bayar engkau ikut perang. Dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain. Kata Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasduqka. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian? Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallaha fasadaqahu. Maka orang ini telah jujur, telah artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun memudahkan urusannya. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah, dalam urusan apa saja, tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan masalah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahlil-tahlilan. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Pecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukanlah orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa? Apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in. Hadis Arba'in. Banyak orang punya buku tentang hadis Arba'in. Tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak. Tapi yang diterima oleh masyarakat, Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan. Dan kita dapati sebagai orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis. Tapi ternyata dakwah dia diterima. Dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah. Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas. Namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh saya katakan. Ada seorang da'i, mungkin dia di kampungnya, dialah yang paling hebat. Di pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Datang baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah apa orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Disitulah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci? Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Disitulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tawaiqul Mursala, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah Khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis Sari, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Tawaiqul Mursalah Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu. Maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majlis dia pun semakin apa? Semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Hasad. Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai da'i senang kalau ada da'i lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendalil? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahlil ilmi asaddu minal hasad baina ahlil amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu, lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya.

Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit rame. Sampai-sampai khilaf masalah kelas, bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu mahad ditahdir kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasa, tidak boleh ngaji akidah tsahawiyah. Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut, ya Allah, itu masalah kecil. Belum ada masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan, khilaf yang timbul di antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak mungkin, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihad, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun dalam keikhlasan, mereka kembali lagi. Tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah, tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "La tatunfiqu nafaqatan tabdagu biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidaklah engkau berinfak apa saja, engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut, sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya, itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesra-mesraan enggak mungkin apa? Disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya, sudah kamu sana tadi. Apalagi sedang menyuap, itu lagi bermesra-mesraan. Bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku, agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara tadi. Itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri. Dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aqtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa kilana junubun." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina', dari satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melombai itu mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aku da'li, kata Aisyah, sampai aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan, sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng, menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng, kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan, sudah ini, sudah anak lima masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng? Dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala, jadi perkara adat menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah. Suatu perkara yang biasa yang ini berdiri di Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanillah, jazakumullah Allah wa yakum, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam faedah-faedah terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau enggak ada? Demikian saja kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak. Apa tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Sambil nunggu berbuka mau tanya jawab? Boleh kalau gitu silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya silakan tanya.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada ya di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin? Amin dan amin. Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmat-Nya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan hadza syahr ramadan ja'akum. Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surganya yang 8 jumlahnya, ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu nerakanya yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga yang terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat, ya, berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin. Non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin. Yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu. Ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah, Ramadan itu hanyalah merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Quranul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut Hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagai ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maradatul jin, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, menyal jin nati wan nas. Subhanallah. Ada setan dari bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat asyayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. "Wa yunadi munadin," kulla layla, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "ya baghiyal khairi aqbil," "ya baghiyal khair," wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song. "Wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun, menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar." Beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murka. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan Allah suruh mereka berhenti di sudut langit, "ya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa engkau senangnya keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil, walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kulla laylah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka, dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga, Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunia-Nya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam limang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat-Nya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahukah Anda Di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali. Malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini. Padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer. Berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, dialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'alam ceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat. Malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya. Di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya nanti. Ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaf, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, serat, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam mendapatkannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, masya Allah. Ya. Apalagi yang malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihissalam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan sholat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam. Imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wa ihtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan ya Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Dia bukan dalam kondisi hamil, dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadan billah, yang terancam dengan neraka. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya, dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya, mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, masya Allah. Alasannya kerjanya berat dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada, masih berisya. Ramadan 3 minggu lebih. Bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya lebih banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya. Yeah. Orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum mampu menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan, ya. Apalagi sekarang begitu dahsyat, ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya, Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini, ya, sedang berperang, seolah-olah sedang berperang satu sama lain, ya, tenggelam. Banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga, ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya, puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan ya ini perutnya, kemaluannya. Ada pun anggota tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, Anda melihat ketika Ramadan pagi hari selepas sholat subuh, ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya, macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus saleh kala masa Ramadan mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang salat yang mereka lalai dalam sholatnya. Salat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus, spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus? Ibnu Qudamah mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was-sam'i wal basari wasa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa, dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya, puasa-puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa-puasa, tapi teriak-teriak. Puasa-puasa, tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَفْ وَلَا يَجْهَلْ. Kalau telah datang salah seorang kalian padanya bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafat, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Wala yajhal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mur'un sha'im, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahalanya jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mru'un sha'im." Katakan aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan la khulufu famis saimi athyabu indallahi min rihil misik. Puasa itu tak ada orang berpuasa mengeluarkan harum bau mulutnya, enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum, mulutnya tidak. Dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi mulut orang berpuasa. Masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja inni mru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus. Lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share. Yang hoax dia share, maksiat dia share, puasa-puasa juga, tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax, bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua, dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya, begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, wa amma shaum khususil khusus, namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial, khususul khusus, khawas, ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah, ini kelas VIP-nya ini, ya, VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid dani'ah, itulah puasa bagi orang-orang yang telah, ya, mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna. Wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala, puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji, subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu, ya, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai Nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah sehingga Nabi melaksanakan puasa wisal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata Nabi, "Lastu ka hayatikum, aku tak sama dengan kalian." Kalian, Nabi melarang mereka puasa wisal. Kata Nabi, fa inna ma ana yut'imuni rabbi wa yasqini, abitu wa yut'imuni rabbi wa yasqini, aku memang sama seperti kalian. Di malam hari, ya, kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. Para ulama membahas apa makna asupan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan Nabi diberikan Allah SWT, ya, dari arah yang tak terduga makan minuman. Dan ini pendapat lemah. Berarti Nabi bukan puasa wisal. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya Nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat Nabi lupa, lalai daripada kebutuhan dia kepada makan dan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat, bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ada puasa, kata Ibnu Qudamah, fa min adabi shaumil khusus. Ya. Di antara adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang puasa yang spesial, ghadul basar, menjaga pandangan mata, wa hifdzul lisan, menjaga lidahnya daripada semua yang haramkan, dari ghibah, namimah, mencela, mengumpat, amma yu'dhi min kalamin muharram am makruh, bahkan semua perkataan yang makruh pun hendaklah dia jauhi. Aw ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali. Wa hirasatu baqil jawarih, menjaga semua anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagian Bukhari mengeluarkan, man lam yada qaula zuri wal amal bih, barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar, meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua, tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini adab puasa. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin dari pada nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan, dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفى

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat Taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah: pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan, Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah dibalik turunnya hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
6: Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hamba-Nya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan. Sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Ada satu doa yang sangat sederhana yang layak dibaca oleh seorang muslim ketika hujan sudah mulai reda. Karena doa ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sebut orang yang membacanya sebagai orang yang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Siapa yang selesai hujan dia mengucapkan, 'Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah,' dia membaca kalimat, 'Mutirna bi fadlillahi wa rahmati.' Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang." Rutinkan doa semacam ini.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita, utamanya tentu saja kebaikan yang berhubungan dengan agama kita, karena perbaikan urusan agama itu insya Allah menjamin kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Semua urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah kalau perbaikan agama kita usahakan, karena dekat dengan Allah berarti dekat dengan yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Coba kita camkan sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku, perbaikilah imanku yang itu merupakan penjaga atau penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang di situ tempat aku hidup, serta perbaikilah urusan akhiratku yang negeri akhirat merupakan tempat aku kembali. Makanya ini nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Salah satu di antara wujudnya adalah dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Namanya apa? Daurah pemuda. Pemuda dan pemudi, begitu ya. Yang ini sudah di hari keberapa sekarang ini? Hari ketiga ya. Masya Allah, berarti materinya sudah banyak yang disampaikan. Alhamdulillah, mulai hari Rabu ya. Sampai rencananya sampai kapan? Sampai besok insya Allah. Ya alhamdulillah. Ya ini seperti ini. Ini kita katakan nikmat wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena apa? Karena antum semua ketahui fitnah di akhir zaman. Apalagi pemuda. Ya. Pemuda yang masih, masya Allah, ada yang masih
2: imut-imut kayak antum sudah ada keinginan untuk belajar agama yang mungkin kalau di zaman-zaman dahulu kebaikan masih tersebar, ya, pengaruh-pengaruh informasi media sosial yang belum begitu banyak, itu saja kerusakannya sudah banyak, apalagi di akhir zaman yang demikian keadaannya antum tahu semua. Yakni mungkin seperti di zaman-zaman kami dulu masih muda, ya, karena sekarang sudah mudah-mudahan, kalau dulu masih muda kita, ya, kita tidak dapat yang kesempatan seperti ini, tidak dapat. Orang tua tidak pernah mengajak, lingkungan juga tidak ada tempat-tempat untuk bisa kita berusaha memperbaiki diri, nasihat juga tidak masuk. Sekarang alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, ini merupakan wujud penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sadar atau kita tidak sadar. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Latif. Wa huwal latiful khabir. Al-Latif itu dari bahasa Arab al-lutf, artinya lembut, halus. Di antara maknanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita berlimpah ada dengan cara yang halus tanpa kita sadar bahwa itu kebaikan. Contoh seperti musibah. Orang menyangka musibah keburukan, padahal musibah adalah penggugur dosa-dosa. Musibah untuk menguji kesabaran, meninggikan derajat kita, membuat kita ingat akan dosa-dosa. Masya Allah, dari area yang kita tidak sangka-sangka, Allah berikan kebaikan. Ini termasuk lutfullah, kebaikan halus yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, dengan kita dimudahkan hidayah, mau datang mendengarkan kajian, mau mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang demi Allah ini untuk kebaikan dan perbaikan dunia dan akhirat kita. Apa yang kita dengarkan saat ini kita akan rasakan manfaatnya di kemudian hari. Waktu kita sudah besar. Apalagi yang berhubungan dengan pemuda, kita ketahui bersama ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebutkan khusus dengan kata-kata syabab. Artinya pemuda, iya kan? Menunjukkan Islam itu punya perhatian besar kepada para pemuda. Dan memang istimewa seorang pemuda itu, dia memberikan perhatian besar kepada agamanya di saat-saat apa ini? Nafsunya sedang bergejolak. Di saat-saat keinginannya untuk apa? Memperturutkan hawa nafsu sedang kuat, dia menahan diri karena Allah. Ini luar biasa. Di dalam Islam itu antum ketahui ya, sesuatu yang semakin kuat tarikan hawa nafsu untuk melakukannya, kalau kita bisa menahannya karena Allah, keutamaannya semakin tinggi. Keutamaannya semakin tinggi. Makanya orang yang menahan kemarahan ketika mampu melampiaskannya, itu lebih utama daripada orang yang menahan kemarahan memang dia tidak mampu, takut sama orang yang dihadapannya. Ya ini dipuji juga, tapi tidak seperti pujian bagi orang yang apa? Dia bisa melampiaskan kemarahannya. Misalnya dia marahan kepada bawahannya, marah kepada orang yang lemah, tapi dia bisa menahan dirinya. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahum minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia di hadapan semua makhluk, diagungkan di hadapan semua makhluk, sampai kemudian dia disuruh memilih bidadari yang paling disukainya. Masya Allah, ini keutamaannya besar. Orang yang mudah memaafkan, sampai-sampai di dalam surat Ali Imran ketika Allah mencontohkan sifatnya orang yang bertakwa, ya, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Apa istimewanya? Orang yang sedang lapang berinfak, gampang dia karena uangnya banyak, iya kan? Orang yang punya penghasilan 10 miliar, nyumbang cuma 500 ribu, kira-kira berat apa tidak? Tidak berat, karena kelebihan uangnya banyak. Tapi kalau dia sendiri punya penghasilan yang secukupnya, dia mau berbagi karena Allah, ini yang luar biasa. Karena ada apa? Tarikan hawa nafsu, itu intinya. Terus wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Mungkin kita bertanya, kenapa waktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa dicontohkan dengan ini? Ada rahasia di situ, yaitu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Ini tema yang kita angkat saat ini. Perjuangan menundukkan hawa nafsu. Sekarang memaafkan orang. Apa sih istimewanya memaafkan orang? Ya. Istimewanya memaafkan orang, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali apa? Kemuliaan. Itulah istimewanya memaafkan. Dalam urusan dunia, kalau kita bermasalah sama orang, ya, kita benar atau merasa benar? Karena semua orang rata-rata kalau bermasalah sama orang lain, dia menganggap orang lain salah, iya kan? Sampai pun sudah jelas-jelas dia salah. Rata-rata orang gengsi minta maaf di luar, padahal urusannya dunia. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis ini, pemaafan itu hanya menambah kemuliaan. Tidak peduli kita merasa salah atau merasa benar, minta maaf di luar, menegur di luar, mengucapkan salam di luar, itu yang paling baik. Ketika dua orang saling bermusuhan, ya, dalam urusan dunia tidak dihalalkan kan, orang bermusuhan itu sampai 3 hari berturut-turut tidak saling bertegur sapa, iya kan? Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar, memboikot, yakni tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam, 3 hari. Keduanya bertemu, ini berpaling, tidak saling bertegur, saling membelakang. Apa kata Rasulullah SAW itu? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Apa istimewanya dia mulai mengucapkan salam? Dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Dia berhasil mengamalkan sifat mulia tadi. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Jadi antum perhatikan, ketakwaan itu bukan hanya sekedar mengamalkan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Kenapa? Kadang-kadang orang mengamalkan kebaikan itu ada kepentingan yang dia rasa bisa tersalurkan di situ. Contoh sederhana saja, kita dimintai tolong oleh seorang teman. Kita bantu apa tidak? Bantu gak? Bantu. Ada gak keutamanya orang yang menolong seorang muslim, meringankan urusan-urusannya, membantu misalnya pindah rumah, membantu pekerjaannya? Ada keutamanya apa tidak? Keutamanya besar. Tapi coba lihat kenyataan, apakah setiap orang yang minta tolong kita bantu? Kalau orang yang pernah punya masalah pribadi sama kita, kira-kira kita bantu apa tidak? Susah kan? Kita milih-milih. Kalau teman kita yang suka memberi hadiah, suka ngajak makan, suka traktir, kira-kira kita bantu apa tidak? Belum dimintai tolong, kita sudah menawarkan pertolongan, iya kan? Karena teman kita selalu melakukan hal-hal apa? Yang diinginkan oleh jiwa kita. Tapi coba dia punya masalah pribadi, padahal masalah pribadinya belum tentu dia yang salah. Dia pernah menyinggung perasaan kita, dia pernah menyakiti kita. Ingat, bukan urusan agama, urusan dunia. Sangat susah kita akan membantu dia. Coba antum perhatikan di surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketakwaan di antara bentuk contohnya, contoh bentuknya yang paling utama, ya,
1: Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
2: Janganlah kebencianmu terhadap seseorang, satu kaum terhadap satu kaum, menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil ini susah. Kita sekarang menyikapi orang itu sesuai dengan keinginan. Sampai dalam pertemanan pun rata-rata kita berteman ya hanya karena tabiat. Iya kan? Kalau kita sama-sama perantau, sedang kuliah misalnya di Malang, nanti kita hanya akan dekat dengan orang yang satu daerah. Iya kan? Sama-sama punya hobi suka naik sepeda. Sama-sama orangnya cerewet. Sama-sama pendiam, dekat. Tabiat, dia dekat. Jarang yang kita jadikan pertemanan kita itu karena orangnya rajin ibadah, orangnya suka menasehati kita. Ini tabiat manusia, bersikap adil. Ya, apalagi kayak tadi membantu. Allah berfirman di ayat tadi, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum dalam urusan dunia menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat dengan takwa. Bagaimana adil? Coba antum perhatikan. Lihatlah di sini bedanya ketakwaan yang diamalkan dengan menundukkan hawa nafsu dan dengan memperturutkan hawa nafsu. Lihat, definisi adil Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Risalah Tabuqiyah menukil pernyataan seorang ulama terdahulu yang mengatakan, definisi orang yang adil itu apa? Kata beliau, kata ulama ini, al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia dalam kesalahan. Wa idza radiya, dan kalau dia sedang senang, lam yukhrijuhu ridahu anil haq. Sikap senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Jadi dia bisa menjaga perasaannya, tidak dipengaruhi dengan marah atau senang. Kita kalau lagi senang dengan seseorang, gampang kita maafkan kesalahannya. Bahkan kita berusaha mencari-cari sebab untuk membenarkannya. Tapi coba kalau kita sedang marah dengan seseorang, apa yang terjadi? Belum bicara, salah kamu. Semua sikapnya salah. Iya kan? Kenapa? Manusia tidak adil bersikap dengan hawa nafsu. Jadi kita perhatikan di sini hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu itu bisa menjadi sebab yang merusak amal. Kadang-kadang orang beramal kelihatannya baik, tapi ketika Allah uji dia dengan amal-amal yang di situ dituntut menundukkan hawa nafsu, kelihatan aslinya orang tersebut, kelihatan belangnya. Inilah yang saya katakan tadi, termasuk di antara yang dipuji dalam masalah ini, seorang pemuda yang di usia penuh gejolak, tarikan syahwat dan hawa nafsunya sedang kuat-kuat.

nafsunya sedang kuat-kuatnya menarik dia untuk mengikuti, ya, kerusakan-kerusakan di sekitarnya, tapi dia menundukkan hawa nafsunya karena Allah. Ada di antara antum yang pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan apa? Naungan, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar nanti. Yang waktu itu tidak ada naungan selain naungannya. Antum perhatikan, yang disebutkan 7 golongan ini, rata-rata mereka itu orang yang punya potensi atau peluang untuk melanggar, tapi dia berusaha untuk menetapi kebaikan. Pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Apa istimewanya pemimpin yang adil? Istimewanya apa? Sekarang pemimpin kalau berbuat zalim, kira-kira ada yang bisa mencegah dia? Susah kan? Karena posisinya di atas. Kalau bawahan yang berbuat adil, wajar. Karena kalau zalim langsung dipecat. Tidak istimewa. Ini pemimpinnya bisa adil, dia bisa berbuat sewenang-wenang, tapi dia berusaha berlaku adil. Berarti apa? Istimewa. Karena dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah apa? Wa syababun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya seorang pemuda yang tumbuhnya membiasakan dirinya mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah? Istimewanya karena dia adalah seorang pemuda yang sedang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tarikan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Masuk ke dalam 7 golongan ini, berarti ini istimewa. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, ya, kesempatan seperti ini, ini adalah kesempatan yang jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Orang sekarang, apalagi kalau liburan, maunya hura-hura, maunya senang-senang mengikuti keinginannya. Padahal kita ketahui kesenangan yang disangka oleh sebagian orang kesenangan dengan memperturutkan hawa nafsu tidak mungkin hakikatnya merupakan kesenangan. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan kita itu cuma ada 2 jalur, kebaikan atau keburukan. Cuma ada 2 jalan, jalan Allah atau jalan syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita merenungkan, kira-kira syaitan mungkin gak mengajak manusia kepada kebaikan? Tidak mungkin. Baik, mungkin gak mengajak kesenangan manusia pada kesenangan dunia? Ada mungkin yang menjawab, iya, kesenangan dunia. Jawabannya juga sebenarnya tidak. Dunia ini siapa yang miliki? Syaitan atau Allah? Allah. Bisakah orang berbahagia di dunia yang diciptakan oleh Allah kalau bukan dengan mengikuti petunjuk Allah? Jadi syaitan itu kelebihannya dia membuat tipu daya, membangkitkan angan-angan, tapi hakikatnya tidak terwujud seperti kenyataannya. Itu tipu daya syaitan. Jadi kelebihannya dia cuma membuat promosi, janji-janji palsu. Dan antum tahu sendiri yang namanya promosi, ya, yang kita dapatkan dalam urusan dunia kita ketika produk ditawarkan, bagaimana kira-kira? Kita sudah terpikat, sudah mengeluarkan uang banyak, sudah membelinya, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih seperti itu tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim.

0: وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Syaitan itu menjanjikan kepada mereka janji-janji palsu. وَيُمَنِّهِمْ, membangkitkan angan-angan mereka, angan-angan kosong. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dan syaitan tidak lain menjanjikan kecuali tipu daya semata-mata. Ini kelebihan syaitan, tidak lebih. Membuat angan-angan palsu, janji-janji kosong, kemudian apa? Menghiasi keburukan seolah-olah baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya, maka dia melihatnya seolah-olah kebaikan. Jadi siapa yang mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia adalah orang yang mudah tertipu, orang yang mudah terpedaya. Sementara agama Islam, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, siapa yang menurunkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, apa sifatnya dia? Maha pengasih, maha penyayang. Iya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa? Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Itu diantara Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Bar, maha melimpahkan kebaikan. Al-Wahhab, maha pemberi karunia. Al-Mannan, maha pemberi anugerah. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya semua maha indah. Bahkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Sekarang gambaran kasih sayang yang paling nyata, paling besar dalam kehidupan manusia, sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sampai hewan, binatang buas saja, bagaimana terhadap anaknya? Sangat sayang kan? Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu kepada anaknya. Baik, zat yang seperti ini sifatnya, kira-kira akan menurunkan agama yang mempersulit atau membahagiakan manusia? Kira-kira? Kira-kira gimana? Kalau hewan saja, induk binatang buas tidak akan menyakiti anaknya, Allah yang lebih sayang kepada kita, maka tidak mungkin dia akan menurunkan agama yang mencelakakan atau menyusahkan hidup manusia. Cuman tadi, manusia punya permasalahan tadi, gampang ditipu sama syaitan, gampang diperdaya. Ini kenyataan. Oleh karena itulah, di sini kita katakan, agama Islam itu diturunkan dengan sebaik-baik petunjuk. Orang yang ingin memperbaiki dirinya, meluruskan hatinya agar mudah menangkis tipu daya syaitan, membenarkan kesalahan-kesalahan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia ketika Allah inginkan hamba ini untuk menjadi baik, dimudahkan dia belajar agama, dimudahkan dia untuk mau mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebaikan. Karena yang menurunkan petunjuk adalah zat yang paling sempurna kasih sayangnya. Wujud rahmat Allah itu paling besar diturunkan di dalam agamanya. Orang yang belajar agama berarti dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan rahmat Allah untuk dirinya. Subhanallah. Makanya agama Islam ini kalau kita baca di ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan hidup manusia. Coba datangkan satu ayat saja, tidak pernah. Justru yang namanya kesulitan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usur. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama sesuatu yang memberatkan. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Surat Qaf ayat yang kedua. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran supaya kamu celaka. sengsara. Ini semua. Bahkan berpaling dari agama, Allah tegaskan, "Waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," di surah Thaha. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Subhanallah, ajakan yang indah di dalam agama. Tapi syaitan yang berhasil memperdaya kebanyakan manusia. Makanya pemuda istimewa ketika mereka mau mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Syababun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang hidupnya tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ada hadis yang semakna dengan ini, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab silsilah hadis sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laisat lahu sabwah." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat kagum, sangat mengagumi, sangat ta'ajub. Ini termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kemahasempurnaan, kemahatinggiannya. Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sabwah. Pemuda dan termasuk pemudi tentu maksudnya, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum terhadap seorang pemuda yang laisat lahu sabwah, tidak punya kecenderungan memperturutkan hawa nafsunya. Tidak punya keinginan mengikutkan tarikan syahwatnya. Ini sangat dikagumi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan memuliakan seorang pemuda yang seperti ini keadaannya. Baik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Ya. Para ikhwan dan akhwat peserta daurah pemuda rahimakumullah, sehubungan dengan tema yang kita pilih untuk kajian kita di kesempatan kali ini, perjuangan menundukkan hawa nafsu. Tadi sudah kita bahas, pemuda dipuji ketika mengisi hidupnya dengan semangat mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena di saat itu sedang kuat-kuatnya tarikan untuk mengikuti syahwatnya, dia menundukkannya karena Allah. Baik, sekarang apa istimewanya orang yang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah? Saya ingin tanya sama antum, apa istimewanya kira-kira? Apa keutamaannya? Saya bisa jawab. Apa? Menjaga dirinya dari perbuatan zina dan maksiat. Ya, salah satu di antara jawabannya. Ada lagi? Jadi perlu kita katakan, hawa dalam bahasa Arab, hawa itu keinginan jiwa. Keinginan jiwa. Jiwa manusia itu disebutkan di dalam surat Yusuf. Mungkin antum pernah baca surat Yusuf, di situ kan ada ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang mengatakan, "Innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ammarah. Ammarah itu bukan cuma memerintahkan, tapi selalu memerintahkan. Di dalam bahasa Arab itu kalau wazannya itu fa'al, berarti menunjukkan sangat. Ya, makanya kalau dikatakan Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, bukan cuma pengampun. Kalau Ghafir itu pengampun artinya. Kalau Ghaffar itu Maha Pengampun, sama dengan Ghafur, Maha Pengampun artinya. Nah, ketika dikatakan fa'al atau ammarah, artinya sangat memerintahkan, selalu memerintahkan bisu kepada keburukan. Itu nafsu, jiwa kita. Keinginan jiwa kita. Makanya Di dalam pembukaan khutbah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, pengantar ceramah beliau, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Di situ ada ucapan apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah min syururi, dari keburukan-keburukan jiwa kita, keinginannya, dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Inilah keinginan jiwa yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Karena jiwa ini dia suka dan hanya mudah tertarik dengan hal-hal yang nampak di hadapannya. Perhiasan dunia, harta, kedudukan, permainan-permainan yang dianggap menyenangkan, sesuatu yang bersifat hura-hura bagi pemuda, ya, bermain-main yang dianggap memuaskan keinginannya, itu semua yang tadi ya dibisikkan oleh syaitan. Dan memang kenyataannya hawa nafsu ini menjadi senjata dan tunggangan utama syaitan untuk menjerumuskan manusia. Seandainya tidak ada hawa nafsu, syaitan akan kesulitan masuk ke dalam diri kita. Dengan cara mana dia masuk dalam diri kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman. Cuman ketika orang yang beriman ini lemah penjagaannya, tidak mengusahakan penjagaan Allah, syaitan yang akan masuk ke dalam dirinya. Dan syaitan mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan akses untuk memudahkan godaannya kepada manusia melalui jalur mana? Hawa nafsu, keinginan jiwa. Makanya sekarang kalau kita tanya, saya bertanya sama antum semua. Mayoritas manusia yang ada di sekitar kita, tetangga kita, di lingkungan kita, kita lihat lebih banyak yang mengikuti jalan Allah atau jalan syaitan, kira-kira? Hah? Jalan syaitan. Iya kan? Tidak perlu jauh-jauh orang lain. Contohkan diri kita. Kita lebih sering berzikir atau lebih sering lalainya? Lebih sering? Yang lain malu-malu, yang lain terus terang. Lebih sering apa? Lebih sering lalainya. Padahal kita tahu keutamaan, kebahagiaan yang hakiki dengan berzikir, hati kita tenang. Tapi anehnya, kenapa syaitan lebih kuat? Iya kan? Sekarang pertanyaan satu lagi, tambah lagi pertanyaan tadi, memperjelas masalah. Syaitan itu kuat atau lemah? Hah? Lemah. Siapa yang pernah berkelahi dengan syaitan sampai berani mantangan dia lemah? Antum pernah berhadapan sama dia? Pernah sparring sama syaitan? Apa buktinya bahwa syaitan itu lemah? Sekarang kalau ada orang awam yang mengatakan, Anda mengatakan lemah, buktinya syaitan itu berhasil menggoda manusia. Bahkan mayoritas banyak yang tergoda. Bahkan kita sendiri sering dilalaikan oleh syaitan. Berarti kuat dong harusnya dia. Iya kan? Berarti mana yang benar? Terjadi perselisihan di antara para pemuda, sebagaimana perselisihan di antara para ulama. Di tengah-tengah, ya. Ya, ini yang jawaban yang singkat tapi tidak jelas. Di tengah-tengah betul, daripada pusing-pusing. Dia kuat tapi lemah, atau lemah tapi kuat. Taib, secara dalil di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sekarang idealnya atau harusnya yang lemah itu sering berhasil atau sering gagal? Harusnya sesuatu yang lemah. Ini kaidah dasarnya. Kalau lemah berarti sering berhasil atau sering gagal? Harusnya gagal. Kok syaitan bisa sering berhasil? Ya? Jawabannya, tipu daya syaitan itu lemah. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya jalan untuk masuk ke dalam diri manusia itu bagi syaitan tidak mudah. Tapi karena manusia punya apa tadi? Hawa nafsu. Inilah yang memudahkan akses bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia. Syaitan itu punya kemampuan, ya, masuk ke dalam tubuh manusia. Syaitan bisa masuk ke dalam tempat-tempat mengalirnya darah. Pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim dari Sofia bintu Huyai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofia bintu Huyai istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa apa ini? Beredar atau mengalir dalam tubuh manusia. Bisa masuk dalam tubuh manusia di tempat-tempat peredaran darah. Salah satu di antara keutamaan puasa, keistimewaan puasa karena mempersempit jalur-jalur lewatnya syaitan dalam tubuh manusia. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar atau mengalir dalam tubuh manusia di tempat-tempat mengalirnya darah. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Hafan ketika menjelaskan makna hadis ini, bahwa ini menunjukkan syaitan itu punya kemampuan, tentu ini ujian bagi orang yang beriman, masuk dalam tubuh kita, kemudian semacam apa ya, mendeteksi orang ini senangnya apa, orang ini cenderungnya kemana, orang ini maunya apa, orang ini kecenderungan hawa nafsunya kemana. Jadi bayangkan dia bisa menggoda kita dari arah yang mungkin ini kita bisikan dalam jiwa kita, oh saya ingin ini, syaitan langsung dibangkitkan. Oh, kamu punya kesempatan untuk berbuat itu. Wah, berarti ini enak kamu lakukan, ini menyenangkan, daripada kamu seperti ini capek, kamu harus duduk, banyak dengarkan, ngantuk-ngantuk lagi dan seterusnya, mending kamu ikuti ini. Subhanallah. Ini ujian kan? Jadi kelemahan tadi menjadi kuat karena apa? Manusia ditunggangi lewat hawa nafsunya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, semua kotoran penyakit hati, ingat syaitan itu ketika menyerang, yang diserang hati. Lewat hawa nafsu inilah hati ini dibisikkan, dibuat angan-angannya tentang dunia, dibuat dia benci kepada agama, dibuat dia merasa senang dengan kelalaian, tapi agama dianggap terasa berat lewat hati semua. Kira-kira kenapa hati yang diserang? Karena hati adalah raja pada tubuh manusia. Hati adalah inti kebaikan, yang kalau dia baik maka semua anggota badan akan baik. Kalau buruk maka atau rusak, semua anggota badan akan rusak. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kesegumpal daging ini kalau baik maka semua anggota badan akan baik, kalau buruk maka semua anggota badan akan buruk. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati manusia. Inilah yang berusaha untuk dirusak oleh syaitan. Makanya tadi sudah kita katakan, ada orang yang berbuat baik kelihatannya, ternyata hatinya rusak. Dia berbuat baik tidak ikhlas karena Allah, karena ada keinginannya yang terpenuhi. Nanti akan diuji dia kalau disuruh berbuat baik yang di saat itu keinginan nafsunya tidak terpenuhi, susah dia lakukan, mundur dia. Contoh seperti apa? Contoh ekstrimnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di belakangnya Rasulullah SAW, mereka salat apa tidak? Salat berjamaah, seolah-olah bersedekah, seolah-olah ikut berjihad, tapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian, mencari-cari kesempatan. Ketika Islam dirasakan, kaum muslimin dirasakan lemah, mereka justru membantu orang-orang kafir untuk melawan orang-orang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contohnya. Jadi kita kembali kepada permasalahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah tunggangan utama syaitan untuk menjerumuskan manusia. Dan hawa nafsu sifatnya selalu memerintahkan kepada keburukan. Syaitan mudah untuk merusak hati manusia. Hati ini tempat tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya rasa takut kepada Allah, tempat ikhlas, ya. Syaitan mudah untuk memasukkan berbagai macam penyakit hati dan kerusakan melalui pintu hawa nafsu. Makanya antum buka di firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nazi'at di ayat-ayat terakhir. Ya, bagian-bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri utama penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Ciri utama penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa arti ayat ini? Dan adapun orang-orang yang dia itu khofa, memiliki rasa takut dengan agungnya kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat utama, mereka memiliki rasa takut kepada Allah, mengagungkan, membesarkan Allah, tunduk kepada kemahatinggiannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wanahan nafsa anil hawa, dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Inilah sifatnya ahlu surga. Hawa nafsu. Ini kelihatannya sepele. Hawa nafsu ini ada pada diri kita masing-masing. Sadar atau tidak sadar, selama ini kita terbiasa memanjakannya. Padahal dia ini merupakan tunggangan utama syaitan. Oleh karena itulah, ya perlu saya sampaikan di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah menyebutkan kesepakatan para ulama, semua sepakat, ijma, ittifaq. Ya, para ulama semua bersepakat mengatakan bahwa hawa nafsu adalah penghalang utama manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan begini lafaz ucapan beliau. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allahi 'ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb. Sungguh orang-orang yang ingin melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, semua mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, kesimpulannya apa? Berarti kalau orang tidak berusaha menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, tidak mungkin dia bisa meraih takwa. Tidak mungkin dia mendapatkan keridhaan Allah, karena penghalang utama ini harus ditundukkan dulu. Harus diarahkan dulu ke jalan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Itu hadis sahih, dinyatakan sahih dalam kitab silsilah hadis sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, pembahasan tentang upaya menundukkan hawa nafsu ini tidak bisa lepas dari kajian kita kalau kita ingin benar-benar mengusahakan perbaikan diri kita agar meraih perbaikan iman, meraih kesempurnaan takwa. Di sini juga perlu kita ingatkan kepada antum sekalian, sampai dalam mengikuti pengajian, ya. Sekarang kalau tadi kita kan waktu saya tanya, semua antum sepakat dan kita semua sepakat mengatakan kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini kita katakan kebanyakan, bukan berarti kita suka dengan kebanyakan ini, iya kan? Cuman ini bicara kenyataan. Kebanyakan manusia lebih banyak yang tergoda syaitan. Iya kan? Memperturutkan hawa nafsunya, lebih sedikit yang benar-benar taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah saja kita belum lihat lagi niatnya, apa motivasi ketaatannya, iya kan? Baik. Dan memang banyak ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan keadaan mayoritas manusia. Ini sungguh sangat disayangkan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Terutama diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Ayat Al-Quran banyak-banyak mengisyaratkan demikian. Contoh masalah iman saja, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Coba dibayangkan, syirik ini kebaikan atau keburukan? Adakah keburukan yang lebih besar dibandingkan syirik? Tidak ada kan? Tapi kebanyakan manusia, Allah berfirman, coba lihat, dan tidaklah mayoritas manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali masih dalam keadaan berbuat syirik. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini keadaan kebanyakan manusia. Makanya kita tidak boleh mengikuti yang kebanyakan, kalau itu salah. Contoh sekarang, sederhana saja, masalah pengajian. Masalah yang berhubungan dengan pengajian. Saat ini pengajian yang paling diminati oleh kebanyakan orang, yang modelnya bagaimana kira-kira? Hah? Yang lucu, iya kan? Yang lucu. Yang bisa membuat tertawa, atau yang penyampaiannya tidak ada kritikan, semua benar. Pengajian yang dipilih adalah yang lucu. Kalau cuma sekedar ingin lucu, mending nonton lawak. Ini disukai kebanyakan orang. Kenapa? Hawa nafsunya senang di situ. Coba dalam pengajian sering disampaikan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah SAW. Kata orang bosan, masa bahasa Arab kita nggak paham disampaikan terus bahasa Arab. Ini kebanyakan manusia tidak menyukainya. Padahal pengajian yang seperti ini adalah pengajian yang benar-benar akan meluruskan kesalahan kita. Antum ikut pengajian tujuannya untuk apa? Untuk hanya menyenangkan telinga? Atau untuk perbaikan diri kita? Kan perbaikan diri kita, untuk menegur kesalahan kita, untuk menumbuhkan iman kita. Ilmu itu dipuji karena semakin orang itu menuntut ilmu, semakin memperbaiki keadaan dirinya. Bagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Kebaikan itu bukan didapatkan dengan banyaknya perkataan manusia, tapi dengan banyaknya firman Allah yang dibacakan, hadith-hadith Rasulullah SAW yang dinukilkan, pernyataan-pernyataan para ulama salaf yang diperdengarkan. Itu yang membuat baik hati kita. Ya, di dalam beragama itu seseorang akan menjadi baik kalau sumber yang dijadikan sebagai narasumbernya baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran, daripada hadith-hadith Rasulullah SAW. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berarti antum itu kalau baca Al-Quran paham isinya, sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW paham maknanya, itu lebih baik beribu-ribu kebaikan dibandingkan penjelasan orang yang panjang lebar tapi tidak pernah menukilkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kan banyak, jarang yang menyadarinya. Orang lebih senang mendengarkan kata-kata indah, rangkaian bahasa-bahasa yang apa namanya itu, retorika. Retorika ini memang dibutuhkan, bisa jadi baik, tapi dia bukan inti dalam hal yang disampaikan dalam kajian. Dia cuma sekedar penjelasan, sekedar pendukung. Utamanya yang dibawakan dalam kajian adalah sebaik-baik petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Kalau cuma retorika, coba antum perhatikan. Orang yang ahli, apa istilahnya itu? Motivator gitu ya. Menyampaikan sesuatu, bisa membuat orang terpengaruh berjam-jam, iya kan? Mendengarkan penyampaiannya, padahal tidak ada isinya. Sampai dalam urusan dunia, tidak sejauh-jauh, orang yang sedang promo saja, orang yang sedang promo sama kita, bisa terpengaruh kita kan, dengar penjual obat di pinggir jalan selalu. Tidak tahu kalau di kota, kalau di kampung-kampung masih ada, di desa-desa masih ada, atau di daerah-daerah masih ada orang penjual obat di pinggir jalan. Dia jualan obat, bayangkan orang betah mendengarkan, padahal jualan obat. Kata-kata itu memang bisa mempengaruhi, tapi belum tentu isinya bisa bermanfaat terhadap hati kita. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kepandaian berkata-kata. Ada hadisnya memang. Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, retorika, itu ada sihirnya. Ada sihirnya. Orang itu kalau kepandai berbicaranya baik, bisa mempengaruhi orang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang munafik, kalau kita dengarkan ucapannya, kita akan terkagum-kagum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik padahal. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan fisik. Ini penampilan fisik ini juga bukan merupakan dalil. Ya. Dan kalau mereka berbicara, kamu akan tasma' kagum mendengarkan ucapannya. Bukan merupakan kelebihan, sekedar kepandaian berbicara. Oleh karena itu, ini juga termasuk yang kita ya berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika kita menghadiri kajian atau mendengarkan nasihat untuk kebaikan iman kita. Barakallahu fikum. Baik. Jadi hawa nafsu adalah penghalang utama bagi manusia untuk meraih ketakwaan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita ketahui, bagaimana caranya untuk kita berupaya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah? Allah Ta'ala pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Jadi pertama, tadi saya katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, dan kita semua yakin janji Allah pasti benar. Dia akan membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Sempurna Kebaikan. Zat yang seperti ini sifatnya, apakah akan membiarkan kita terpedaya oleh syaitan, terperangkap syaitan, masuk dalam jebakan syaitan, atau dia akan menolong kita dan menyelamatkan kita? Yang pantas bagi Allah mana kira-kira? Menyelamatkan. Itu pasti. Allah berjanji di dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Baik. Orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah. Muncul pertanyaan lagi, kenapa banyak orang yang muslim di muka bumi ini ditindas oleh orang kafir? Apa jawabannya? Jawabannya qadarullah wa masya'a fa'al. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini jawaban benar tapi tidak jelas. Apa kira-kira jawabannya? Jauh dari sunnah. Masya Allah. Allah berjanji menolong orang-orang yang beriman. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkannya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah meninggikan Islam itu di atas agama yang lainnya. Ini berhubungan dengan pembahasan kita. Allah itu berjanji. Janji Allah itu ada syaratnya. Syarat terpenuhi, janji terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi, ya sudah, jangan harapkan janji terpenuhi. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan penjagaan bagi orang-orang yang beriman. Berarti intinya adalah perbaikan iman, setelah itu Allah akan menolong. Sampai-sampai di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala sehubungan dengan masalah yang saya tanyakan tadi. Ya, walayyaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, di surat An-Nisa. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menundukkan orang-orang yang beriman. Allah menutup jalannya. Kenapa terjadi ada orang-orang muslim ditundukkan oleh orang-orang kafir? Karena mereka yang membuka jalan untuk orang kafir itu masuk menguasai diri mereka. Apa jalannya? Mereka tidak berpegang dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ibaratnya benteng. Kalau kita berpegang berarti kita masuk dalam benteng yang kokoh, yang tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya. Syaitan tidak akan berdaya. Apalagi tipu daya syaitan lemah. Syaitan itu tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan selalu bersandar, bertauhid dengan benar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi ketika orang itu tidak paham iman, tidak belajar agama, tidak dekat dengan Allah, berarti dia membuka jalan, atau dengan kata lain dia melemahkan penjagaan Allah terhadap dirinya. Akhirnya kalau lemah penjagaan dari Allah, yang kuat adalah tipu daya syaitan. Inilah jalan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu menjadi sebab lemahnya kita. Berarti oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hawa nafsu ini kita harus tundukkan di jalan Allah. Ya, hawa nafsu harus ditundukkan di jalan Allah. Dan diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, menundukkan hawa nafsu seperti diterangkan di dalam syarah kitab Usulul Thalathah, itu ada 4 tahapan. Mudah sebenarnya bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi jihadun nafsi arba'u maratib, perjuangan menundukkan hawa nafsu ada 4 tahapan. Yang pertama, mujahadatuha ala ta'allumil ilmin nafi', berusaha menundukkannya agar mempelajari ilmu yang bermanfaat. Harus ngaji. Karena orang yang tidak ngaji, dia tidak akan tahu kesalahannya. Orang yang tidak ngaji, dia akan berjalan di dalam kegelapan. Sehingga, ya, tentu yang dimaksud di sini adalah ngaji ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Sehingga antum jangan bertanya, kenapa orang banyak yang mengadakan pengajian-pengajian tapi juga masih melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan tadi sebabnya, kenapa kaum muslimin banyak yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, karena mereka jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penjagaan Allah kepada mereka lemah. Belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ibaratnya cahaya. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Orang yang hidup dalam cahaya, syaitan akan kebingungan menggoda dia, karena dia lihat ini tipu daya syaitan. Oh ini adalah jebakannya. Oh ini adalah pembuka-pembuka untuk menyeret kita ke dalam tipu dayanya. Itulah ilmu agama. Syaitan ketika ingin menggoda manusia supaya dia gampang menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan, ibaratnya seperti kita di dalam sebuah ruangan, matikan lampu saja, orang akan kebingungan. Ada yang mau jalan ke sini nabrak tembok, ada yang ke sini akhirnya jatuh, ada yang kesini. Itu keadaan manusia kalau tanpa cahaya ilmu. Makanya menghalangi manusia dari ilmu ini termasuk program penyesatan utama syaitan. Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, ini jelas tadi sudah kita bacakan hadisnya, merupakan ciri utama orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Imam Ibnul Jauzi, imam besar Ahlus Sunnah rahimahullah ta'ala, punya kitab yang berjudul Talbis Iblis, perangkap syaitan, atau talbis artinya pengkaburan, ya, pengkaburan iblis. Ada terjemahannya bukunya, sudah lama diterjemahkan dan sudah tersebar di toko-toko buku, ya. Sewaktu beliau menyebutkan termasuk perangkap utama dan pertama yang dipasang oleh syaitan untuk menyerumuskan manusia, ternyata adalah menghalangi mereka dari majelis ilmu, dari pengajian. Pengajian yang tentu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, pengajian sunnah. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil 'ilmi li'anna al-'ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa sya. Ketahuilah, perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menjerumuskan manusia, tentu memalingkan mereka dari jalan Allah, apa? Menghalangi mereka dari belajar ilmu. Ini perangkap pertama. Dibuat hidupnya gelap dulu sehingga tidak tahu arah. Kenapa demikian? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa'idha atfa'a masabihahum, maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka dia bebas mengombang-ambingkan, menjerumuskan mereka ke arah mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi tahapan pertama menundukkan hawa nafsu adalah belajar. Antum mengikuti kajian, jangan sampai malas. Di dalam pengajian, kalaupun kita datang kurang faham, minimal kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, iya kan? Apa pengaruhnya berkumpul dengan orang yang baik? Apa manfaatnya terhadap iman kita? Akan menguatkan semangat kita. Manusia itu punya tabiat. Apa tabiat manusia? Mudah mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Ini tabiat tidak bisa dipungkir oleh siapapun. Bahkan ada hadis yang menunjukkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannada. Jiwa-jiwa manusia itu suka berkumpul, suka meniru. Ini kecenderungan. Makanya antum, siapa yang merasa dirinya lemah, ya, kalau dia ingin kuatkan, coba selalu berkunjung ke rumah orang yang baik, orang yang rajin, selalu berkumpul dengan dia, kita akan terpengaruh. Karena ini tabiat jiwa manusia, ya. Makanya pergaulan sangat mempengaruhi karena kecenderungan jiwa manusia seperti itu. Al arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Maka siapa saja di antara jiwa itu yang saling dekat, dia akan cenderung suka mengikutinya. Adapun yang jauh, maka dia akan mengingkarinya. Ini sifat tabiat asal manusia. Baik, di majelis pengajian kita dapatkan teman bergaul yang baik. Kita bisa dengarkan nasihat. Seburuk apapun hati manusia, kalau terus disentuh dengan nasihat, kemudian disampaikan padanya peringatan dari sebaik-baik petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kira-kira dia akan terbuka apa tidak? tentu dia akan terbuka, kecuali orang-orang yang benar-benar ditutup hatinya. Kecuali orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempan. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada generasi yang terbaik para sahabat. Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang terbaik? Karena selalu mendengarkan siapa guru mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya manusia yang terbaik, jadilah murid-muridnya sebagai generasi yang terbaik, karena hati mereka akan disentuh dengan nasihat. Ya, akan disentuh dengan nasihat sebaik-baik petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang tertutup hatinya. Makanya orang yang mendatangi pengajian, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan majelis ilmu, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanan," ada si fulan yang datang hanya sekedar duduk saja. Mungkin ada orang yang teman kita datang ingin ketemu dengan kita. Ternyata kita sedang pengajian, dia duduk saja, nunggu-nunggu sampai selesai pengajian baru dia ingin bertemu. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi orang yang mau duduk dengan mereka. Berapa banyak orang yang tadinya tidak suka dengan pengajian, hanya dia duduk di luar nunggu temannya, atau tadi ada suami yang mengantar istrinya, dia tidak mau datang, dia dengarkan sekali dua kali, setelah itu tertarik, berubah. Antum mungkin pernah dengarkan beberapa pengajian-pengajian yang didatangi oleh sebagian orang yang tujuannya untuk mengintai, memata-matai. Dia dapat hidayah kemudian, masya Allah. Pengajian itu tidak akan membuat rugi dan celaka orang yang menghadirinya. Di tempat pengajian itu ada orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Ada juga orang-orang yang pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik menyebutkan salah seorang muridnya yang paling utama dari generasi tabi'in yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri. Ini seorang perawi terkenal. Hadis-hadisnya dikeluarkan dalam riwayat Bukhari, Muslim. Pokoknya hadisnya nomor satu selalu. Dia termasuk yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini satu di antara tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Taib, setelah menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, Thabit al-Bunani min mafatihil khair. Thabit al-Bunani, tabi'in yang utama tadi, dia adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Kata para ulama, ini menunjukkan yang namanya orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan, dia selalu ada di majelis ilmu. Apa artinya pembuka pintu kebaikan? Antum kalau dekat dengan dia, kebaikan antum mudah terbuka. Potensi kebaikan kita akan mudah terbuka, dan keburukan akan mudah tertutup. Masya Allah, ini kita inginkan perubahan seperti ini. Ini kalau kita ingin bahas keutamaan ilmu, kita akan memakan waktu yang sangat lama. Maka saya ringkas saja. Itu jadi yang pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk menghadiri mempelajari ilmu. Yang kedua, tentu mujahadatuha alal amali bihi, berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengamalkannya. Beramal. Dan yang namanya berjuang mesti ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan. Agama ini tidak berat. Cuman tadi karena hawa nafsu kita yang menghalangi, jadi kelihatan terasa berat karena kita ingin merubah watak hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ammaratun bisu, sifatnya selalu mengajak kepada keburukan. Ada lagi sifat yang kedua, fala uqsimu bin nafsil lawwamah, nafsu yang selalu berbolak-balik, berubah-rubah. Ini nafsu yang sedang proses untuk perbaikan. Kadang-kadang ditarik kebaikan, kadang-kadang ditarik keburukan. Ada nafsu yang ketiga, ini nafsu yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang selalu tenang, senang dan bahagia ketika berzikir kepada Allah. Itulah nafsu yang setelah dirubah kebiasaannya. Nah, untuk bisa merubah ini kita harus berjuang mengamalkan kebaikan. Kita harus ada panggilan sholat di awal waktu kita laksanakan. Kalau kita bisa laksanakan sholat sunnah, kita bisa berzikir kepada Allah. Bahkan kita berbuat dosa, segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini akan mendidik jiwa kita untuk kebiasaan buruknya berubah. Ada tipu daya syaitan, kita harus lawan. Syaitan tidak bisa memaksa kita. Kita berlindung kepada Allah, kemudian tinggalkan godaannya. Masya Allah, tipu daya syaitan lemah. Jadi kita harus yakinkan dalam diri kita tipu daya syaitan itu lemah. Makanya kita harus tutup jalannya dengan cara menundukkan hawa nafsu. Nanti kalau kita ingin bahas panjang lebar, ini termasuk melatih menundukkan hawa nafsu dalam urusan-urusan yang mubah. Kalau dikhawatirkan berlebihan, itu termasuk. Ya, ini pembahasannya lebih rinci lagi. Katanya kemarin ada kajian tazkiyatun nufus, mungkin tadi pagi ya. Itu mungkin dibahas, harusnya dibahas di situ, perjuangan menundukkan hawa nafsu yang bersifat lebih detail begitu. Baik. Yang ketiga, ini saya ringkas karena jam 10 saya harus menghadiri kajian Syekh ya. Yang ketiga, mujahadatuha ala da'wati ilaih. Berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengajak manusia ke jalan ilmu, berdakwah. Setelah kita belajar, kita berusaha sampaikan kepada yang lain semampu kita. Tidak mesti kita harus berceramah di depan umum, kita sampaikan orang lain untuk mengajak. Karena dengan kita mengajak orang lain, di situ ada ajakan untuk diri kita sendiri, membuka pintu-pintu kebaikan di hati orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan untuk semakin terbuka pintu-pintu kebaikan pada diri kita. Anfik yunfikillahu alaih, kata Rasulullah SAW. Berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Bukan berarti berinfak di sini, kalau kita bersedekah 1 juta nanti Allah berikan 3 juta. Tidak. Ini tidak boleh orang mengharapkan dunia seperti ini. Balasannya di akhirat. Infak di sini bersifat umum. Ajarkan kebaikan sama orang, maka Allah bukakan kebaikan pada dirimu. Kalau kita sering memberikan nasihat kebaikan pada orang dengan ikhlas, maka nasihat itu akan juga tertuju pada diri kita. Makanya bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, mujahadatuha ala sabri fihi, berjuang untuk menundukkan hawa nafsu untuk bersabar menempuh tahapan-tahapan tadi. Namanya perjuangan butuh kesabaran. Sesuatu yang tinggi dan mulia didapatkan dengan berjuang. Urusan dunia saja kita mau berjuang, apalagi untuk urusan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, wa kullil muraji ma'aliyal umuri bighair ijtihadin rajautal muhala. Seorang penyair Arab mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi dan mulia tanpa perjuangan dan kesungguhan, berarti kau mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Inilah perjuangan menundukkan hawa nafsu. Dan ingat yang paling penting, dari semua sebab kebaikan, sebelum kita memulai sebab apapun, berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, untuk dimudahkan menundukkan hawa nafsu kita, dimudahkan untuk bisa menghindari godaan-godaan syaitan, dan dimudahkan untuk selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas keimanan Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya beri kesempatan bagi ada yang ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan sebelum saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Apa mereka tidak melakukan sesuai sunnah Rasulullah?
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Sebenarnya kalau kita ingin bicara kenyataan, ya kita juga tidak tega harusnya membicarakan tentang mereka begitu ya. Yang jelas kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka dan menjaga mereka serta menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. orang Palestina, bahkan termasuk orang Syam secara keseluruhan. Saya punya beberapa teman yang di Madinah, orang Palestina dari kecilnya, yang waktu masih S1 ada, yang S2 juga ada. Mereka menceritakan sendiri kehidupan di sana sebelum bencana yang menimpa mereka. Itu kehidupan yang, ya, mereka itu terpengaruh dengan gayanya orang Eropa. Gitu saja kesimpulannya. Ya, masalah hijab, masalah pergaulan bebas, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi seperti mereka kan dekat dengan negara-negara tersebut. Yang jelas keburukannya sangat-sangat parah. Dan kita ketahui Allah Subhanahu

0: Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya ingkar janji, tidak mungkin menyelisih janjinya untuk menolong orang-orang yang beriman kalau bukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah, itu sebabnya kenapa kita semangat dalam menyebarkan kebaikan di negeri kita, supaya tidak terjadi seperti yang menimpa mereka. Antum tahu bencana terjadi karena apa? Karena musibah, karena perbuatan maksiat, iya kan? Bencana musibah karena perbuatan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan olehmu sendiri. Makanya ini yang menjadikan dia semangat untuk mendakwai kaum muslimin kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, mengadakan pengajian untuk nasihat. Dan ini yang justru diharapkan bisa mendatangkan perbaikan, bukan membuat kekacauan, bukan melakukan pengrusakan, bukan. Tapi justru dengan dakwah kebaikan ini yang akan mengembalikan atau merupakan sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, silakan yang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ini terkait menundukkan hawa nafsu untuk mengajak orang lain kepada ilmu, Ustaz. Yang saya tanyakan terkait sebenarnya batasan kita begitu dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, terlebih kan kita sebagai orang awam gitu, Ustaz. Yang batasan kita dalam mengajak orang lain ataupun memberitahukan orang itu seperti apa? Ya kan? Takutnya mungkin itu apa istilahnya kurang pas gitu kita lakukan sebagai orang awam.
0: Kita belum ahlinya begitu ya maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali ya. Jazakallahu khairan. Batasan kita mengajak orang lain kepada kebaikan, saya katakan tadi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ada orang yang antum lihat keluarga kita yang belum sama sekali punya ketertarikan terhadap agama. Antum ingatkan tentang agama, bahwa ini untuk keselamatan kita dunia akhirat, ini untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup kita, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dia belum bisa melaksanakan sholat, masya Allah, bahaya orang yang tidak melaksanakan sholat. Nasihati dia untuk melaksanakan sholat, karena ini sebab turunnya rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah sampai di akhir hayat kita, bahkan sampai kita di akhirat nanti kita tidak ingin celaka. Maka laksanakan sholat supaya turun rahmat Allah kepada kita. Sesuai kemampuan kita. Seandainya kita punya tulisan yang bisa kita kasih tulisan. Kalau mungkin pesan singkat yang benar isinya, kita sampaikan kepada dia. Semampu kita yang kita bisa lakukan. Kalau hal-hal yang ada tidak kita mampu lakukan, tanya sama ustaz supaya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selama kita batasi diri kita sesuai kemampuan, itulah yang dimaksud dengan berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nah, satu lagi pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, cukup ya. Ya, mohon maaf, maaf ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu yang lain. Yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di dalam surga Firdaus insyaallah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya yang kekal abadi. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum. Untuk informasi ilmu yang akan kami hadirkan di ruang Anda, yang pertama adalah tentang imam disunahkan menghadap makmum sesudah sholat berjamaah. Para pendengar dan pemerhati Radio Raja Kendari Mokomullah, menoleh ke arah makmum sesudah sholat adalah amalan yang disunahkan bagi imam. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat yang mulia Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza sholla sholata akhbal alaina biwajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sesudah mengimami kami sholat, maka beliau akan menghadap ke arah jamaah. Hadis ini sahih Imam Bukhari. Dalam hadis sahabat yang mulia Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu juga dijelaskan, hadis ini riwayat Imam Muslim, "Kunna idza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yukabbilu alaina biwajhihi." Dahulu jika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami senang jika berada di saf sisi kanan beliau supaya beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Bahkan sebagian ulama menilai makruh jika imam tetap pada posisinya, tidak menghadapkan wajahnya ke arah makmum sesudah sholat berjamaah. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil disebutkan, wa kariha tanafal imam bi mihrabil masjid. Makruh bagi imam melakukan sholat sunnah, yaitu sholat rawatib badiah, ya, ba'diyah di mihrab. Demikian juga makruh jika imam tetap duduk seperti posisinya sebagai imam, tidak menghadap ke makmum. Mengapa makruh? Karena alasannya yang pertama, agar makmum yang ketinggalan, itu makmum masbuk, tidak salah paham bahwa sholat itu sudah selesai.
4: Di sholat-sholat
3: matakan tidak mengubah posisi duduknya, bisa-bisa makmum yang tertinggal
4: ini lebih mendekati
3: langsung duduk tahiyat, padahal imam
4: dan dengan memakai tahiyat awal. Sholat-sholat yang 4 rakaat dilaksanakan langsung 4 rakaat dengan memakai tahiyat awal. Kalau setiap 2 rakaat ada tahiyatnya. Setiap 2 rakaat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim memakai tahiyat. Ada yang bertanya, kalau gitu Ustaz, sama dengan sholat zuhur? Sama. Qobliyah subuh dengan sholat subuh sama. Yang
3: pikir. Yang kedua, status keimamannya itu sudah gugur setelah dia mengucapkan salam, sehingga dia tidak berhak lagi dalam posisi duduk seperti imam, itu duduk tahiyat. Yang ketiga, menjaga imam dari penyakit riya, karena posisi imam adalah posisi yang rawan mendatangkan perasaan sombong dan ingin dimuliakan, sehingga dia mengubah posisi dengan menghadapkan wajah ke arah makmum dapat mencegah dari perasaan ini. Lalu kapan menghadap wajah ke makmum setelah sholat tadi, yaitu sesaat setelah salam. Setelah sang imam membaca zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam iza salama astaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Rasulullah SAW biasa jika seusai salam beliau akan beristighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Setelah menukil riwayat tadi, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, walam yamqasu mustaqbilul qibla illa bimikdari ma yaqulu dhalik. Rasulullah SAW tidak tetap berada dalam posisi duduk menghadap kiblat setelah sholat, kecuali selama beliau membaca zikir yang di atas tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan beliau selalu segera berpindah ke barisan makmum. Bahkan beliau terkadang menghadap makmum dengan memutar ke sisi kanan atau terkadang ke sisi kiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apakah zodiak dan ramalan termasuk sihir. Kami nukil dari fatwa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam website www.alfauzanaf.org/sa. Ketika ada pertanyaan kepada Syekh, ya. As-su'al ahsanallahu ilaikum sahibul fadilah, haza sa'il yaqul hal yadkhulu fi sihir ilmu tanjim wa ilmu arafah. Syekh yang mulia, apakah Syekh yang mulia, semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Anda, apakah ilmu tanjim, ilmu nujum dan ilmu zodiak termasuk juga dari sihir? Beliau mengatakan, telah lewat pembahasannya dalam kitab Tauhid bahwa di antara macam-macam sihir ada yang ilmunya diambil dari cabang ilmu nujum, sebagaimana di antara ilmu nujum juga merupakan cabang-cabang dari jenis-jenis sihir. Kemudian beliau mengatakan, manik tabasa syubatan minan nujum faqad tabasa syubatan minas sihir. Ya, beliau mengatakan, jadi barang siapa yang menggunakan jenis tertentu dari ilmu nujum, artinya dia menggunakan jenis tertentu dari ilmu sihir, maka semakin tinggi ilmu nujumnya, semakin tinggi pula ilmu sihir yang digunakan. Jadi ilmu nujum termasuk sihir, bahkan termasuk salah satu macam ilmu-ilmu sihir. Adapun ilmu ramalan, peramal terkadang adalah seorang tukang sihir, tapi terkadang hanya menebak-nebak saja, karena peramal adalah orang yang memberitahukan kejadian yang gaib. Bisa dengan memperkirakan, memproyeksikan dengan persangkaan atau menebak-nebak saja, yang kebetulan atau terkadang sesuai dengan realita, bukan karena dia mengetahui perkara gaib, sehingga terkadang terbukti keliru, atau kebetulan sama sekali sama, ya, dengan takdir dari Allah. Ini adalah tukang ramal yang mengabarkan sesuatu dengan tanda-tanda yang dia perkirakan atau perkara-perkara yang dia perhitungkan. Ini pendusta, bukan penyihir. Tapi terkadang ramalannya sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah, dan kejadian terjadi bukan karena mengikuti ramalannya, melainkan karena takdir Allah. Dan bisa jadi peramal itu juga adalah tukang sihir. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kenamkumullah, sebagai yang terakhir, kali ini kita bahas tentang masalah cara sholat di atas pesawat. Ikhwatul iman, ketentuan sholat di atas pesawat sebenarnya sama dengan sholat di atas kendaraan yang lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun sudah pernah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, padahal saat itu belum ada pesawat. Misalnya di zaman Al-Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau membuat sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Ikhwatul iman, mengenai cara sholat di atas pesawat ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia pernah menanyakan Nabi SAW tentang tata cara sholatnya. Dalam hadis surat Imam Bukhari, maka Nabi mengatakan, sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala janb. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, silakan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Di beberapa pesawat Arab Saudi disediakan musholla. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi kita sebagai penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, maka boleh sholat sambil duduk. Lajna Ad-Daimah Fatwa Arab Saudi, Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi, pernah ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya dia mampu melakukannya dengan berdiri. Maka Fatwa Lajna Da'imah Lil Buhusi Ilmi Wal Ifta mengatakan, tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lain, ketika dia mampu untuk berdiri, karena Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Juga dalam hadis Imran bin Husain yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah, boleh menghadap ke arah manapun sesuai arah pesawat. Sebagaimana dalam hadis surat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diberkata, karena Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, fa iza aradal faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika beliau ingin melaksanakan salat fardu, maka beliau akan turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sahnya sholat. Hanya saja untuk sholat di atas kendaraan, dia bisa menjadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tentunya tetap dianjurkan, ya, tetap dianjurkan ketika takbir atau ihram untuk bisa menghadap kiblat terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, dia mengatakan, anna Rasulullah SAW kana iza safara fa arada ayatatawwa istiqbala istiqbala bidzaq bidan yakihil kiblah. Maka baro summa sholla haitsu wajaha rukbatan. Rasulullah SAW, beliau pernah bersafar dan ingin melaksanakan sholat sunnah. Lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau sholat sesuai arah kendaraannya tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Maka di pesawat kondisi ini mungkin tidak mungkin bisa kita lakukan, karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat. Maka agar bisa takbir atau ihram, ya, karena itu kita bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Namun kalaupun kita tahu arah kiblat, kita bisa tentunya bergeser di ruang musholla yang terletak di dalam pesawat-pesawat, misalnya dalam pesawat Saudi tersebut. Wallahu ta'ala alam biswab. Baiklah ikhwatul iman dan para pendengar hamukumullah, demikianlah beberapa informasi ilmiah yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

turunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Tidak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur,

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki iman dan Ali tidak memiliki iman. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rapat ya. Radio Reja Bogor 100.1 FM. Radio Reja Majalengka 93.1 FM. Radio Reja Palu 101.8 FM. Dan Radio Reja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Kalau bila Ustaz berkenan nanti beliau mungkin ada yang bertanya langsung. Untuk di area akhwat khususnya di lantai 2 mohon untuk menjaga kondisivitasnya. Gitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kajian kita.
3: Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan musafir. Sungguhnya seorang manusia pada hakikatnya adalah musafir menuju alam akhirat ya. Dia berjalan terus dalam kehidupannya menuju alam barzakh, kemudian melanjutkan ke padang mahsyar, kemudian sampai pada destinasi terakhir apakah surga atau neraka. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau hajian, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebenarnya mengatakan isyarat ada safar yang lain, yaitu safar menuju alam akhirat. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wazadu la yubaldighuni, wazadu la yubaldighuni, quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kata dia, safarku sangat jauh sementara bekal tidak mencukupiku, kekuatanku semakin melemah sementara kematian terus mengintaiku. Maka seorang sadar bahwasanya dia sedang apa? Musafir menuju alam berikutnya, maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari destinasi yang satu kita melanjutkan ke destinasi berikutnya hingga akhirnya destinasi terakhir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah safar di dunia. Safar di dunia, yaitu hal yang terkait dengan musafir. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersafar maka turun rahmat Allah kepadanya karena dia dalam kondisi sulit. Makanya Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, bahwasanya safar itu adalah potongan dari kesulitan, yaitu azab, maksudnya kesusahan. Kenapa yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu, ya, karena safar menghalangi seorang dari makannya, minumnya, wanaumahu, dan tidurnya. Biasanya dia makan dengan yang biasa, kemudian dia minum dengan yang dia sukai, dia tidur di tempat yang biasa dia tidur, ya. Kali ini dia harus berubah semuanya. Maka Rasulullah mengatakan adalah kesulitan. Apalagi kalau kita bicara tentang safar zaman dahulu yang bersafar melewati padang pasir, ya, kemudian mungkin di bawah terik matahari atau di turunnya salju dan berbagai macam kondisi, belum lagi kalau ada kutu'ut tariq, yaitu perampok, dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kekurangan makanan, terkadang harus berburu di tengah jalan. Safar dahulu sulit, safar sekarang pun dengan kenyamanan fasilitas pun kita merasakan apa? Kesulitan, ya. Makanya kata Rasulullah, wa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahlihi, kalau sudah selesai urusan dari safar segera menuju ke istri. Selesai segera kembali ke istri. Ini bagi yang punya istri, kalau yang enggak punya sudahlah. Baik. Oleh karenanya musafir dalam kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, ya. Benar, meskipun kita naik pesawat dengan bisnis kelas lebih enak di rumah, ya enggak? Namanya naik pesawat tetap enggak enak. Mau bis tidurnya bisnis kelas bisa kaki terjulur, tetap aja lebih enak di rumah, ya. Mau makanannya Eropa makanannya Arabik, lebih enak kangkung tumis sama tempe goreng ya. Maksud saya, safar itu enggak enak. Mau fasilitas zaman apapun, lebih enak di rumah. Oleh karenanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya orang yang bersafar boleh tidak puasa. Di antaranya orang bersafar boleh mengkosor atau disunahkan mengkosor sholat ya, boleh menjamak sholat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh tidak puasa dan digantikan di hari-hari yang lain. Jadi Allah gantikan dengan sakit, orang yang sakit. Di antaranya juga orang yang bersafar mudah dikabulkan doanya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'watin mustajabah. La syakka fihinna." Tiga orang yang doanya dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bersafar. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah summa dzakara rajulan yutilu safar asy'atha asy'atha ra'suhu ya wa akbar ya asy'atha wa akbar, kata Rasulullah sallam yamuddu yadayhi ila samaa faqala ya rabbi ya rabbi. Kemudian Rasulullah sallam sebutkan tentang seorang laki yang sudah safar dan sudah lama safarnya, dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa berkata ya rabbi ya rabbi, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Ini Rasulullah sebutkan bahwasanya orang ini setelah melakukan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa, di antaranya rambutnya semerawut, di antaranya penuh dengan debu, di antaranya diangkat tangan menuju langit, di antaranya dia mengulang-ulang ya Rabbi, di antaranya dia telah lama bersafar. Dia telah lama bersafar ya. Hanya saja doanya tidak dikabulkan karena dia wa mat'amuhu haram, makannya hasil yang haram, wa mashrabu haram, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa anastajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan. Tetapi isyarat bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah safar. Adalah apa? Safar. Maka seorang ketika bersafar banyak berdoa karena rahmat Allah turun kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, argo pahalanya tetap berjalan meskipun dia tidak beribadah, jika itu merupakan kebiasaannya ketika tidak bersafar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, tetap dicatat argo pahalanya sebagaimana yang tradisi atau kebiasaan ibadah yang dilakukan ketika sedang tidak bersafar. Artinya kalau tidak bersafar, dia biasanya puasa Senin Kamis, dia biasanya puasa Daud, atau biasanya dia qiyamul lail, atau biasanya dia sholat rawatib. Ketika safar ternyata dia terhalangi, tidak sempat sholat malam, tidak sempat puasa Senin Kamis, tidak sholat rawatib, maka tetap dicatat pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kenapa rahmat Allah bagi orang yang musafir. Rahmat Allah bagi orang yang musafir. Maka musafir memiliki hukum-hukum khusus yang hendaknya diperhatikan agar seorang bersafar dan safarnya menjadi ibadah baginya. Menjadi ibadah baginya. Ya, tadi kita ingatkan apa? Rahmat Allah bagi musafir. Apa saja tadi? Catat enggak? Hah? Pertama apa? Boleh tidak puasa. Terus apa lagi? Satu. Yang kedua, boleh apa? Boleh tidak puasa. Terus apa? Boleh jamak. Boleh jamak sholat. Kemudian yang ketiga, tapi disunahkan qasar. Disunahkan apa? Qasar sholat. Yang empat, sholat rubaiyah, maksudnya yang empat rakaat. Yang keempat tadi apa? Doanya mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Apalagi? Argo pahala tetap jalan. Argo pahala tradisi ibadahnya tetap jalan. Tradisi ibadah yang biasa dilakukan ketika tidak safar tetap jalan. Oleh karenanya ini adalah salah satu atau beberapa rahmat Allah bagi musafir. Baik. Safar ada beberapa model-model safar sebenarnya lama menyebutkan model safar menjadi seperti hukum ahkam taklifiyah. Ada lima. Yang pertama safar wajib, yang kedua adalah safar sunnah atau mustahab, yang ketiga safar apa? Safar mubah, yang keempat safar makruh, ya. Yang kelima safar haram. Contoh safar wajib misalnya apa? Dalam rangka berhaji. Misal untuk haji wajib, haji Islam disebut apa? Untuk haji wajib pertama. Haji pertama bagi yang mampu hukumnya wajib, ya. Sunnah misalnya haji kedua, haji ketiga dan seterusnya, ya. Di antara juga umrah misalnya. Misalnya tadi apa? Untuk umrah sunnah. Umrah atau haji sunnah. Ini contoh. Mubah contohnya apa? Safar untuk apa? Rekreasi. Ke Bandung misalnya. Masalah enggak ke Bandung? Safar ke Bandung masalah enggak? Boleh enggak rekreasi ke Bandung? Boleh, berarti mubah. Boleh lah ya. Safar untuk apa? Kuliner misalnya. Safar untuk apa? Kuliner. Safar untuk apa lagi misalnya? Untuk dagang. Safar untuk apa? Misalnya untuk apa? Cari istri. Cari apa? Cari istri. Boleh enggak ke Bandung?

3 orang lebih baik ya. Haram misalnya buat apa? Buat main judi, safar main judi. Dia mau ke Las Vegas. Tempat main judi di mana? Las Vegas ya, Las Vegas. Atau dia pengin ke misalnya ada tempat judi di pulau mana, dia pergi untuk zina misalnya, untuk nonton konser ya. Nonton konser. Kalau nonton konsernya di Bandung, mubah atau haram? Haram. Tadi mubah, kalau cari istri mubah. Kalau nonton konser apa? Haram. Benar enggak? Itu enggak disabotase, berarti benar. Nonton konser. Maksiat ya, maksiat ya, untuk zina waliyadzubillah ya. Sampai ke luar negeri, buang-buang uang untuk macam-macam. Ini macam-macam safar. Maka seorang berusaha melakukan safar yang bisa dinilai ibadah. Kalau wajib dan sunnah jelas ini safar ibadah. Safar ibadah. Adapun safar mubah diniatkan ibadah. Niatkan ibadah. Karena perkara mubah bisa kita niatkan ibadah. Rekreasi kita niatkan agar merefresh kembali semangat anak-anak, semangat kita ya. Kata sahabat, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idzah. Rasulullah sallam kadang-kadang memberi mau'idzah silih berganti, tidak terus-menerus ya. Kenapa Rasulullah takut sa'amah ya, takut kami bosan ya. Maka di antara hal yang menghilangkan kebosanan dengan apa? Dengan rekreasi, refreshing, untuk agar kita bisa segar kembali. Anak-anak pun dari pondok, jangan pulang dari pondok suruh murojaah, ayo murojaah, murojaah. Di pondok murojaah, sini murojaah juga. Terus kapan main-mainnya ya? Ada waktunya mereka main, main-mainnya. Waktunya mereka main-mainnya. Ya. Maka ini bisa diniatkan jadi ibadah. Kenapa kita perlu membagi masalah ini? Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Apakah setiap safar seorang musafir boleh mengambil keringanan? Yaitu dia boleh tidak puasa dan dia boleh mengqasar sholat, menjamak sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau safarnya safar maksiat. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka maksud saya, ketika kita bersafar, kita usahakan perjalanan kita juga merupakan apa? Ibadah. Meskipun kita untuk kerja. Kerja, saya mau safar, saya mau lihat barang bagus, saya mau jualan. Niatnya untuk menafkahi anak istri. Karena menafkahi anak istri adalah ibadah ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, Allah gandengkan apa namanya, tentang orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad, dan sebagian lagi berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi, itu sebagian orang-orang ada yang bersafar di atas muka bumi. Yadribuna fil ardi, bersafar ini buat apa? Yabtaguna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi dalam rangka berjihad, karena jihad sering butuh safar. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah menggandengkan antara orang yang bersafar untuk berjihad dengan orang yang berjalan di kampung, maksudnya bersafar untuk mencari nafkah, sehingga mencari rizki halal adalah jihad. Nilainya seperti jihad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Allah menggandengkan antara berjihad dengan mencari rizki halal. Dan benar, mencari rizki halal bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya, jika kita sedang bersafar untuk mencari nafkah, ya sebagai apapun, nafkah macam-macam perlu safar. Ya, cari beli barang, jual barang butuh bersafar, apalagi zaman dahulu. Ya, seperti sekarang mungkin sebagian kawan-kawan menjadi pembimbing travel, dia bersafar, dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala agar semua safarnya dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, berikutnya adalah tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diperhatikan oleh seorang yang sedang bersafar, atau hal-hal yang disunahkan terkait orang yang bersafar. Ini sudah? Sudah ini? Sudah. Sunnah-sunnah atau zikir atau doa yang dianjurkan.
beliau mengatakan tentunya karena orang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau bisa sebelum dia bersafar dia bereskan urusan-urusannya, ya. Bereskan sebisa mungkin tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Seperti apa di antaranya? Seperti dia mengembalikan wadiah, mengembalikan titipan. Karena dia enggak tahu bisa jadi dia meninggal dunia. Misalnya contohnya kalau dia bisa dia bayar hutang. Kalau bisa bayar hutang. Kemudian kalau memang ada yang perlu dia tulis-tulis wasiat. Mungkin ada yang mungkin khawatir dia tidak bisa kerjakan maka dia tulis wasiat. Khawatir dia pergi dan tidak balik, balik lagi. Dan betapa banyak orang pergi bersafar kemudian tidak balik lagi. Safar apapun, maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka dia berusaha melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak sempat dia lakukan kalau dia meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia istikharah. Kalau memang safar itu perlu istikharah. Istikharah untuk waktu yang tepat untuk bersafar. Bagusnya kapan dia bersafar? Apakah sekarang atau nanti? Ya, misalnya dia mau umroh kapan? Sekarang atau nanti? Ya. Atau dia misalnya mau dagang bagusnya kapan? Dan tidak ada ruginya seorang beristikharah. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tentang masa depan. Maka dia mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka biqudratik. Ya. Ya Allah, aku minta pertolongan darimu, ya. Karena engkau takdir wala akdir, ya. Astakhiruka biilmik, aku minta pilihanmu, ya. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya kau mengetahui hal yang gaib. Fa innaka ta'lam wala a'lam, wa takdir wala akdir. Kau yang tahu, aku tidak tahu. Kau mampu, aku tidak mampu. Itu manusia terbatas kemampuannya. Tidak tahu apa yang terbaik, masa depannya. Maka dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, jika memang safarku ini baik, maka mudahkan aku safar. Jika tidak, tunda di waktu yang lebih baik. Kalau bisa istikharah, maka istikharah. Berikutnya, diantaranya adalah dia tentunya mendoakan orang yang dia tinggalkan. Taudi. Ya, taudi apa namanya? Doa perpisahan. Doa perpisahan. Dia mengatakan astaudiukumullah astaudiukumullah alladzi la tadiu wada'i'u, ya. Alladzi la tadiu wada'i'u. Yang maknanya aku nitipkan kalian kepada Allah. Astaudiukumullah. Alladhi yang Allah itu la tadhi' wada'i'uh, bahwasanya titipannya tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Jadi saya mau pergi, saya titipkan kalian kepada Allah. Makanya di antara doa safar wal khalifatu fil ahl, ya. Anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Maknanya ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan dan khalifah yang aku tinggalkan kepadamu keluargaku ketika aku sedang bersafar. Itu di antara maknanya khalifah fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepadamu ketika safar. Kita bilang astaudiukumullah alladzi la tadiu wada'i'u. Bilang sama istri sama anak. Ya, sambil dicium keningnya tentunya. Bukan disendul kepalanya. Sambil dicium apa? Keningnya. Salaman, bismillah, ya. Menunjukkan kasih sayang, berdoa agar Allah menjaga anak istri. Kelihatannya sepele, tapi doa ini pembuka segala kebaikan. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Dalam rumah kita, berusaha kita hidupkan sunnah. Anak-anak kita, astaudiukumullah. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang ditinggalkan mengucapkan apa? Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Wa khawatima amalik. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima. Yang ditinggal membaca apa? Berdoa. Astau
astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik, yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu. Maknanya sama, kau titipkan aku kepada Allah, kami juga titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan khawatima amalik, dan penutup amalmu. Ya, kalau terjadi apa-apa bisa jadi husnul khatimah, ya. Yaitu titipan Allah. Demikian juga di antara doa, zawadakallah taqwa wa ghafara dzambak wa yassarallahu alkhair haitsuma kunt. Ya. Zadakallahu taqwa terus apa? Zadakallahu taqwa wa ghafara dzambak terus wa yassarallahu lakal khair haitsuma yassarallahu lakal khair haitsuma kunt atau haitsa kunt. Maknanya, semoga Allah tambahkan takwa kepadamu, semoga Allah ampun dosa-dosamu, dan Allah mempermudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada.

Doa ini penting. Kita ajarkan istri kita kalau kita mau pergi, ngomong apa doanya apa, suruh dia berdoa, doain kita. Ya. Jangan sibuk main Facebook aja, medsos. Doain orang, doain suami yang sedang apa? Bersafar. Karena suami butuh doa. Dan doa-doa orang yang tulus itu doa-doa yang mudah dikabulkan. Di antara sebab kenapa doa anak bermanfaat kepada orang tua, karena doa anak tulus kepada orang tuanya. Dan doa yang paling bermanfaat doa orang tua kepada anak, karena doa yang paling tulus doa orang tua kepada anak. Di antaranya doa suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, mereka tulus dalam mendoakan doa perpisahan. Kemudian di antaranya doa keluar rumah. Jangan lupa. Apa? Doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil, au udhal, au azil, au uzal, au azlim, au uzlam, au ajhal, au yujhalu alayya. Doa sebelum pas keluar rumah. Kemudian doa ketika naik kendaraan. Ya, naik kendaraan dan akan bersafar. Doa naik kendaraan dan bersafar. Doa safar. Ya, kita naik kendaraan, kita bilang bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. معنانya indah, ya. Maknanya Maha Suci Allah Alladzi sakhkharana hadza, yang menundukkan tunggangan ini bagiku. Kalau naik onta, naik himar dahulu atau naik kuda, kalau sekarang naik motor, mau touring misalnya, atau naik mobil, naik kereta, naik mobil biasanya kalau di rumah naik apa? Naik mobil, ya. Wa ma kunna lahu mukrinin, kita tidak bisa menundukkannya. Allah yang semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar pun kita ingat Allah. Baru kita berdoa, Allahumma inna as'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami ini kebajikan dan takwa. Kebajikan maksudnya amal soleh, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Kalau albir wa takwa digabungkan, maka albir maknanya amal soleh, takwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa takwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Jadi tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan aja, meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Nah, dalam safar ini potensi maksiat juga besar. Safar itu potensi maksiat besar, apalagi safar sendirian, apalagi dia masuk ke hotel. Tahu-tahu malam-malam jam 2 malam diketuk sama makhluk halus kuntilanak. Dan itu terjadi. Diketuk, buka, wah ada kuntilanak sini. Ada kawan tidur di hotel, tahu-tahu diketuk sama kuntilanak malam-malam. Bapak katanya pesan saya aja, Pak. Ada aplikasi. Waduh, kaget itu. Nomornya seluruh hotel ini, nomor kamarnya begini, nyata. Kuntilanak malam-malam. Ngeri. Maksudnya potensi maksiat bisa datang kapan? Kapan saja. Orang bisa tergoda, tawaran. Teman saya cerita, dia pulang dari suatu negara, luar negeri. Tahu-tahu, sama temannya. Tahu-tahu itu ada lagi promo. Bisa berhubung, bisa zina sama 13 wanita dari 13 negara. Harganya murah waktu itu. Subhanallah, teman saya ditawarin. Kapan lagi, akhi, katanya. Kapan lagi. Subhanallah, 13 cewek dari 13 negara. Ya, murah, entah berapa ribu dolar aja, enggak mahal. Subhanallah, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Dia selamat, temannya melakukan. Dia mau coba kapan lagi. Namanya orang sendirian itu idenya macam-macam. Maka kalau dia tidak berdoa, khawatir dia terjebak dengan maksiat di tengah safarnya. Karena jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Banyak yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat mempengaruhi apa? Hatinya. Maka dia berdoa, Allahumma inna as'aluka fi safarina hadza albirra. Ya Allah, aku bermohon dalam safarku ini aku bisa melakukan kebajikan. At-taqwa, agar aku bisa meninggalkan apa? Maksiat. Wa minal amali ma tarda. Dan agar aku bisa melakukan amal yang engkau ridhai. Allahumma hawin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah safarku ini. Safar banyak problem.

Safar umrah sering problem, safar haji sering problem, banyak gangguan. Bis macet lah, macam-macam lah. Ada kawan-kawan kemarin haji, 3 bis. 3 bis atau 2 bis, saya lupa. Ternyata supirnya, orang Mesir pakai kain ihram. Ditangkap sama polisi, enggak boleh supir haji. Akhirnya bisnya diberhentikan. Akhirnya 2 bis jadi 1 bis. Contoh. Susah, jadi padat akhirnya. Lagi haji, lagi di Arafah, susah. Ada lagi haji naik mobil, mobilnya kemudian mogok, repot. Pokoknya tantangan dalam safar itu banyak. Maka kita berdoa diantaranya, Allahumma hawin alaina safar hati. Allah mudahkanlah safarku. Waktu yang anna bu'dah. Agar yang jauh kelihatan lebih cepat. Lebih terasa dekat. Ya. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkaulah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Engkau adalah yang aku tinggalkan untuk keluar keluargaku. Yang tadi kita doa, astaudi Allah, astaudi ukumullah, alladzi la tadiu wa da'iu. Aku titipkan kalian kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Aku berlindung dari kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, dari pemandangan yang tidak baik, yang menyedihkan. Wasu'il munqalab, dan kembali yang buruk. Fil mali wal ahl, yang terkait dengan hartaku dan keluargaku. Ini kita seorang pulang dari safar dapati macam-macam. Ternyata hartanya dicuri, keluarganya diganggu orang dan macam-macam. Kemudian dia bersafar. Ini diantara doa naik kendaraan. Ketika dia sudah di kendaraan, dia berdoa dengan doa tersebut. Dan seorang bersafar, dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diantara doa yang perlu dia perhatikan juga, doa ketika mampir di hotel, di tempat suatu jalan, apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa ya. A'udzu bikalimat. Min syarri ma khalaq. Kita mampir ke hotel, mampir ke mana, kalau mampir ke restoran, setiap mampir. Tidak ada seorang nazala manzilan, dia mampir suatu tempat, mau tidur ke, mau makan ke, mau kemana ke, mampir, mau ke kafe, mau kemana. Jangan lupa bilang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman yang sempurna, dari keburukan ciptaannya. Kita tidak tahu orang ganggu kita di mana aja. Kemudian juga di antara doa yang penting adalah doa masuk kota lain. Doa masuk kota lain. Masuk kota lain. Apa doanya? Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna. Wa rabba al-ardina sab'i wa ma aqlalna. Wa rabba syayatini wa ma adlalna. Wa rabba riyahi wa ma zaraina. As'aluka khaira hadhil qaryah. Wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa penting sekali. Ya Allah, yang menciptakan langit yang 7, ya, dan apa yang dinaungi langit tersebut. Wa rabbi wa rabba al-ardina sab', dan pencipta bumi 7 lapis bumi, wa ma aqlalna, dan apa yang ditopangi oleh atau dinaungi oleh bumi tersebut. Dan juga rob-robnya setan-setan dan apa yang mereka sesatkan. Dan robnya angin dan apa yang dia hembuskan. Aku memohon kepada engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di negeri ini. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di negeri tersebut. Kita baca doa tersebut. Sampai kota lain baca lagi. Apalagi kita mau mampir berdoa. Agar kita benar-benar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia miskin, enggak punya kekuatan. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan, enggak ngerti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doa ketika pulang, ya. Doa. Tunggu sebelumnya, doa naik kendaraan. Bas, naik kendaraan. Dia naik kendaraan apa? Alhamdulillah. Subhanalladzi astaghfara lahu ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Kita minta ampun kepada Allah ketika naik kendaraan ya. Ada doa naik kendaraan khusus. Dan ketika pulang doanya lagi beda. Yang terakhir doa ketika pulang. Ketika pulang dari safar. Ini kalau kita sudah sampai pada tujuan terakhir kita mau pulang, keluar dari hotel, kita naik kendaraan, kita baca seperti doa safar, cuma kita tambahkan di akhirnya, apa? Ta'ibun, abidun, aibun, li rabbina, hamidun. Ada tambahan. Sama, subhanallah, bistaghfirullah, adhamah, terus ada tambahan di akhirnya. Intinya, seorang berusaha, kita doa tadi, subhanakallahumma inni zalamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya lupa doa kendaraan tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanalladzi, subhanallah inni zalamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap kita naik kendaraan. Kalau kita sudah naik kendaraan musafar pulang, doa yang seperti mau safar, subhanalladzi sakhrallahu lana, Allah minna as'aluka fi safarin hadha, dan seterusnya di akhir kita tambah aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Aibun maksudnya kita kembali ya Allah, abidun dalam kondisi beribadah, taibun bertobat kepada Engkau ya Allah atas kesalahan-kesalahan dalam safar, li rabbina hamidun, dan senantiasa memuji Rabb kami, kemudian berjalan pulang. Ini mungkin doa-doa yang penting untuk diketahui ketika kita sedang bersafar. Baik. Sudah kita lanjut ya. Sekarang kita terkait dengan keringanan yang Allah berikan ketika safar, yaitu tentang salat. Ahkam salatil musafir. Ini sudah? Sudah ya. Hukum-hukum terkait dengan salat orang yang musafir. Tapi pertama kita bahas tentang pengertian safar ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama, apa itu safar? Atau berapa jarak safar, gampangannya berapa jarak safar? Sesungguhnya khilaf tentang berapa jarak safar banyak, tetapi syarum ada dua mazhab. Yang pertama, safar tidak ada jarak tertentu. Safar tidak ada jarak tertentu. Tapi kembali kepada urf. Namun kembali kepada urf. Kepada urf masyarakat. Yaitu kapan masyarakat namakan safar itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau dibilang safar, safar. Kalau masyarakat mengatakan bukan safar, meskipun 100 kilo, maka bukan safar. Maka ini kembali kepada urf. Dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Ibn Taymiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beberapa ulama, mereka berpendapat safar tidak ada jarak tertentu. Yang kedua, safar ada jarak tertentu. Jarak tertentu, ini pendapat yang kedua. Dan ini juga ada khilaf berapa jaraknya. Ada yang bilang sekian, sekian, sekian. Dan datang dalam hadis dengan perselisihan Rasulullah pernah safar dalam jarak sekian, dalam jarak sekian, dalam jarak sekian. Ada perbedaan ya. Ada yang 80 kilo, ada yang kurang dari 80 kilo. Ada yang perjalanan sehari, Rasulullah menamakan perjalanan sehari dengan safar. Perjalanan sehari cuma mungkin 50-an kilo. Ya. Ada berbagai macam hadis tentang masalah ini. Namun, mayoritas menyatakan, adalah yaitu empat marhalatan, disebut marhalatan. Marhalatan ini sama dengan arba'at gurut, ya, sama dengan empat gurut, ya, sama dengan 16 farsah, ya. Satu farsah sama dengan 3 mil, berarti kalau 16 kali 3 berapa? 48 apa? Mil. Ini kurang lebih 80 kilometer. Ini istilah-istilah. Bahwasanya marhalatan itu perjalanan 2 hari 2 malam. Satu hari 1 malam namanya marhalah. Jalan dulu orang 2 hari 2 malam. 4 burut, 1 barit sama dengan 4 farsah. Berarti sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 48. 1 farsah sama dengan 3 mil. Kalau 16 farsah 48 mil ya.
Jadi satu barit sama dengan 4 farsakh. Satu farsakh sama dengan 3 mil. Berarti kalau 16 farsakh sama dengan 48 mil. 48 mil, 1 mil, 1,6, 1,8, sekitar begitu. Kira-kira 80 kilo. Iya, kalau 1 mil 1,6 berapa coba? 1,65 coba. 48 kali 1,65 sama dengan 79. Kalau 1,8 86 kilo. Ya. Jadi kurang lebih 80 kilo kilometer. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mayoritas ulama sehingga mereka menentukan bahwa safar itu berjarak. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Saya terus terang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya safar tidak ada jarak tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya, dalil pendapat pertama, karena Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Nabi tidak, Allah syariat tidak menentukan, batasan, tidak ada dalam syariat kalau safar sekian. Adapun Nabi hanya menentukan contoh-contoh safar. Siapa yang safar satu hari semalam, siapa yang bersafar dua hari dua malam, siapa yang bersafar tiga hari. Rasulullah juga pernah sholat qasar sebelum 80 kilo. Sehingga syariat tidak pernah menegaskan safar itu harus sekian. Oleh karena ketika tidak ada pembatasan, maka harusnya kita tidak membatasi. Dan dalam kaidah usul fikih, tahdid harus kembali kepada syariat, dalil. Kalau enggak ada dalil, maka kembali kepada hakikat urfiyah. Kalau secara urf tidak ada hakikatnya, kembali kepada hakikat lugawiyah. Ini dalam usul fikih. Maka ketika hakikat syariah tidak menentukan berapa batasan safar, maka kita kembali kepada urf. Urf maksudnya apa? Tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap itu safar, maka safar. Kapan dianggap tidak safar, maka bukan safar. Ini secara dalil sangat kuat. Apalagi dalam Al-Quran, Allah memutlakan. Dalam Al-Quran, Allah memutlakan secara mutlak tanpa ada pembatasan. Kata Allah, fa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ayat apa itu? Idza darabtum fil ardi, ayat ayatnya. Falaisa alaikum junahun idza darabtum fil ardi. Jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian qasar salat in khiftum, ya. Di sini Allah mengatakan idza darabtum fil ardi. Surat apa? An-Nisa itu berapa? 101. Quran surat An-Nisa 101. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Saba, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layal wa ayyaman amin qalu rabbana ba'id bainana wa baina asfarina. Dalam surat Saba, perhatikan. Kalau Rabbana ba'id baina asfalina. Lihat dalam surat Saba dari ayat 18 sampai ayat 19. Ya. Surat Saba ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Kata Allah, waja'alna bainahum bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Kami jadikan ini, jadikan bagi mereka penduduk negeri Saba antara mereka dengan negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, quran zahiratan, yaitu negeri yang berdekatan. Negeri satu, negeri berikutnya, ya. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Jadi dari negeri Saba musafar ke tempat lain ada destinasi-destinasi berupa kota-kota kecil. Kota pertama, kota kedua, yang kota tersebut tidak jauh berdekatan. Wa qaddarna fiha sayr, dan di situ ada kami tentukan jaraknya, siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah sebut ini nikmat, maka berjalanlah kalian siang hari, malam hari dalam kondisi aman karena sebentar lagi sudah mampir destinasi berikutnya. Sebentar lagi mampir destinasi berikutnya. Rupanya orang-orang Saba ini mereka bosan, kok begini-begini aja. Mereka pingin safar tuh yang susah. Ini terlalu dekat ya Allah. Maka mereka kufur nikmat. Mereka berkata, faqalu rabbana ba'id baina aswarina. Ya Rabb kami,
jauhkanlah jarak safar kami. Wadzalamu anfusahum. Mereka tidak suka sebentar-sebentar ketemu destinasi. Mereka maunya jauh-jauh seperti orang-orang Arab dahulu yang ini kufur nikmat bukan? Kufur nikmat. Sama seperti Bani Israel, dikasih mana wasalwa katanya bosan. Padahal mana sholat dari langit, dari makanan enak tinggal makan, kata mereka enggak, kami pingin apa? Ada suha wa basaluha dan basaliha dan macam-macam yang sayur-sayur mayur itu di mana-mana juga ada. Kata mereka kami bosan mana wa salwa. Seperti ini dikasih nikmat mereka enggak, kami pingin safar jauh-jauh. Maksud saya yang jadi perhatian kita di sini, Allah menamakan jarak antara satu kota-kota berikutnya disebut apa sah? Safar, meskipun Quran zahirah itu kota yang berdekatan. Demikian juga dalam surat Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Quran surat 9. Ayat 42. Kata Allah, "Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalau seandainya orang munafik yang kalian serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, wasafaran qasidan, Allah sebut kesafaran qasidan. Di sini ada wasafaran qasidan. Itu safar yang tengah-tengah. Qasid maksudnya tengah-tengah. Berarti safar itu ada safar jauh, ada safar sedang, ada safar dekat. Lattaba'uk. Tentu mereka akan ikut kalian. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi yang dituju terasa jauh. Tabuk, jauh. Di sini Allah bagi ada safar jauh. Ada safar sedang. Jadi safar tidak harus jauh. Berarti ada safar dekat dong. Ya. Intinya ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya safar tidak harus ada jarak tertentu. Ini pendapat cukup kuat. Yang menjadi problem ketika kita memegang pendapat ini. Sekarang tradisi masyarakat ghairu munthabit. Tidak bisa kita pegang karena masyarakat sudah tidak perhatian sama safar atau tidak safar. Sehingga mereka, beda kalau zaman dahulu, misalnya dari Bandung ke mana, mungkin 40 kilo, mereka sudah bilang apa? Safar. Karena dulu enggak ada bent, enggak ada ini, enggak ada. Jadi sehingga ada lapangan terbuka atau sawah dilewati, sehingga dianggap safar. Tapi sekarang, semuanya dianggap apa? Dekat. Makanya saya bilang, kalau kita di Jakarta, sekarang enggak ada yang bilang Jakarta pergi ke Bogor safar. Ada yang bilang safar? Enggak ada. Ada yang bilang padahal sudah beda kota. Apakah ada yang bilang dari Jakarta ke Depok safar? Sekarang enggak ada. Tapi kalau Jakarta ke Bandung orang masih bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok mungkin zaman dulu Jakarta Depok safar. Zaman dulu karena jarak jauh, susah, harus naik motor jauh terus. Sekarang jalan semua ada tol, potong kompas mudah. Ya. Kalau dulu mungkin jarak 40 kilo dibilang safar. Sekarang Jakarta Depok mau jalan 1 jam, 2 jam tidak dianggap apa? Tidak dianggap safar. Enggak ada yang bilang ke mana, musafar ke mana? Ke Depok. Safar ke Depok. Musafar ke mana? Ke Cilengsi. Kirain mau ke mana? Cilengsi itu bukan safar. Padahal sudah beda kota. Apalagi dari kota wisata ke kota legenda, cuma nyebrang. Maksud saya, ketika kita bicara tentang dalil secara urf, memang secara dalil dia sangat kuat, tetapi secara praktek agak susah. Agak susah. Maka ini khawatir hawa nafsu bermain di sini. Ah, bagi saya safar kok. Ya, yang jadi patokan bukan tradisimu, tradisi masyarakat. Penilaian masyarakat. Nah, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya seorang kalau pergi ke Depok bukan safar. Seperti yang terjadi sekarang di Riyadh. Riyadh itu kota panjangnya 80 kilo. Seandainya orang berangkat dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh, mereka enggak bilang safar, padahal sudah 80 kilo. Karena masih ada satu kota, kotanya terlalu luas. Panjangnya 80 kilo. Sehingga kalau orang berangkat dari titik pertama, titik akhir, tidak dianggap safar karena masih dalam kota Riyadh. Seandainya itu ditanyakan 50 tahun lalu, dianggap safar. Karena Riyadh dulu kota kecil, Riyadh dulu pertama dibangun cuma 1 km persegi, mungkin kecil. Jadi kalau jalan jauh udah dianggap safar. Sekarang enggak 80 kilo, enggak dianggap apa? Safar. Menunjuk urf bisa berubah. Dari sini, sebagian ulama meskipun merajihkan pendapat pertama bahwasanya safar itu tidak ada batasan ukuran tertentu, tapi mereka bilang lebih hati-hati ikut pendapat jumhur, yaitu angka 80 kilo. Lebih hati-hati. Setiap perjalanan dari mana? 80 kilo, safar. Kurang 80 kilo, anggap tidak sah? Safar. Faham? Faham tidak? Antum pilih mana? Pendapat pertama atau kedua? Hah? Pernah ada orang safar,
Kemudian pergi ke sebuah pulau. Pulau itu dekat, cuma naik kapal, naik Johnson mungkin cuma 20 menit. Sampai sana dia tanya sama penduduk penghuni pulau tersebut. Pak, saya dari sini ke sini safar enggak? Ini bingung juga. Yang ditanya bingung, safar apaan maksudnya? Cuma jalan dekat, kalau paling cuma berapa kilo naik kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah, karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal ini. Tapi kalau dibilang dari Jakarta Bandung, semua bilang apa? Safar, meskipun naik bus. Ya. Tadi bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta Depok, Jakarta Bogor, sampai ada yang bilang Jakarta, Jakarta Depok safar misalnya. Ada yang bilang, Ustaz Jakarta Depok safar. Oh, iya. Boleh kosor ya kosor. Ustaz boleh enggak buka puasa? Wah bingung dia. Kalau safar berarti boleh tidak puasa. Jangan bilang boleh kosor tapi tidak boleh buka puasa. Yang namanya bukan musafir dong. Musafir itu boleh buka puasa. Terserah Abdul atau tidak. Ustaz, antum ke Depok kosor. Iya, jamak-jamak. Safar. Boleh enggak saya buka puasa? Dia bilang boleh, takut dia. intinya ada safar, ada jarak yang kita sepakat seperti Jakarta-Bandung. Ada jarak yang mungkin di Betebel masih belum jelas. Tapi lebih hati-hati kita pakai 80 kilo. Seandainya kita mau jalan ke satu daerah, kemudian ada dua jalan, pakai Google Map, yang satu 80 kilo, yang satu 75 kilo, terus kita pilih 80 kilo, boleh enggak? Supaya dapat jarak safar, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Kalau keperluan, ada keperluan, saya mau ke situ, mau mampir ke ada makan situ, saya mau mampir lewat situ karena saya mau beli sate misalnya. Ternyata jaraknya menjadi 80 kilo, maka tidak mengapa. Baik, ini terkait dengan makna safar. Berikutnya, jadi lebih hati-hati jarak safar berapa? 80 kilo. Safar yang dibolehkan untuk tarakhus fihi, mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah, keringanan-keringanan. Tadi disepakati boleh, yang disepakati boleh adalah tadi kita sebutkan apa? Safar wajib. Terus apa? Safar sunnah. Sama apa? Safar mubah. Yang khilaf mungkin safar makruh juga mungkin oke lah, masih masuk. Yang khilaf safar haram. Yang khilaf adalah safar haram. Bagaimana hukumnya seorang hendak safar untuk maksiat? Apakah dia boleh kosor? Apakah dia boleh tidak puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan kalau kita bilang boleh berarti kita mendukung dia untuk bermaksiat. Padahal safar dia untuk bermaksiat hukumnya haram. Padahal safar dia untuk maksiat hukumnya haram. Kalau kita bilang boleh kau berarti seakan-akan kita mendukung dia bermaksiat.

Dan Allah sebutkan di sana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, tentang orang dalam kondisi darurat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِتْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, kelaparan, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dan tidak melakukan dosa, فَإِنَّ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمٍ. Itu boleh dia makan bangkai, boleh. Tapi kata Allah mensyaratkan, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dia tidak melakukan dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, tidak boleh dia makan yang haram tadi. Misalnya dia makan kebanyakan sampai kekenyangan, enggak boleh. Berarti keringanan yang Allah berikan jika tidak untuk maksiat. Ini dalil mereka. Sehingga mereka mengatakan ketika seorang bersafar untuk maksiat, dia tidak boleh mengambil apa? Keringanan. Sebenarnya Allah mengatakan tidak. Tarakhus safar bukan terkait dengan maksiat atau enggak, tapi terkait status dia musafir atau bukan. Kapan dia statusnya musafir, maka dia boleh mengambil apa? Maka berlaku kepada dia keringan-keringanan. Tanpa memperhatikan tujuan dia safar adalah maksiat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sama, bukankah orang ketika mukim, ya, kalau dia sedang maksiat, apakah kita larang dia sholat? Ya, boleh tetap sholat, ya. Ketika dia sedang mukim, kemudian dia maksiat, apakah kita larang dia jamak kalau memang turun hujan? Kan kita bilang tidak, turun hujan dia boleh. Oh, kalau gitu enggak boleh jamak, tetap aja boleh, meskipun dia sedang mukim dan dia sedang bermaksiat. Benar atau tidak? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan yang jadi perhatian kita bukan masalah tujuan dia, tapi status dia musafir atau bukan. Kapan statusnya musafir, maka dia berhak mengambil keringanan. Dan Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ard, ya, jika kalian sedang bersafar. Wallahu alam bisawab, maka pendapat bosnya, meskipun safar haram, tetap boleh mengambil keringanan, bukan tujuannya agar dia berbudah melakukan maksiat, tapi siapa tahu dengan mengambil keringanan dia sholat, semoga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perkara yang kedua. Ya. Yang ketiga, ikhwan. Yang ketiga. Ini pembahasan, saya masih belum apa namanya. Tapi disebut oleh para ulama, meskipun saya belum baca lebih dalam lagi, tentang mulai dari mana hitungan jarak. Apakah dari rumah, kalau kita Google Map dari rumah, apakah start dari rumah, atau dari perbatasan kota? Saya meskipun belum menemukan bahasan ini, tapi fatwa dari Lajnah Da'imah dan banyak ulama bahwasanya menghitung ukuran jarak bukan dari rumah, tapi jarak ketika kita keluar dari tempat dari pemukiman kita. Saya lanjutkan biar tidak rancu. Selanjutnya lagi yang keempat, kalau ini dibahas oleh para ulama, kapan seseorang mulai boleh mengqasar sholat, mulai boleh mengambil rukhsah. Yaitu maksudnya, apakah dia boleh sholat langsung qasar sejak di rumah? Jawabannya belum, tidak boleh. Karena dia belum safar. Saya mau pergi ke Bandung, Jakarta, rumah saya sudah qasar jamak, boleh? Tidak boleh, karena kau masih di rumah. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya sejak keluar rumah berarti dia sudah mulai start safar sejak keluar rumah, satu. Pendapat kedua, jika sudah naik kendaraan, tunggangan. Ini pendapat kedua. Pendapat yang lebih hati, pendapat mayoritas ulama adalah jika sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya itu kampungnya di belakang dia. Nah ini repot. Kalau di Riyadh, seperti tadi saya baru dengar ceramahnya saya saat Asyafri, Riyadh panjangnya 80 kilo. Nah orang tidak boleh, misalnya dia tinggal di ujung timur Riyadh, kemudian dia pergi menuju ujung barang Riyadh. Dia tidak boleh mulai qasar sholat kecuali setelah meninggalkan kota Riyadh. Jadi dia berjalan dari ujung sampai mungkin 2 jam macetnya. Riyadh macetnya, mirip-mirip Jakarta macetnya.
macet terus sampai di ujung 2 jam dia belum boleh. Dia belum boleh mengqasar salat karena dia masih di kota Riyadh dan ini satu kota namanya Samari Riyadh. Tapi Syekh saat Syekh Sri masih mengatakan kecuali mungkin ada pembagian wilayah di Riyadh tersebut maka bisa wilayah satu pindah ke wilayah yang lain sudah boleh mulai qasar salat. Karena kenapa Allah alam? Karena kita ini hukum safar ini untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. Kalau dulu kota Madinah kecil, kita keluar sedikit sudah keluar kota. Dulu Madinah itu adalah Masjid Nabawi dengan pagarnya itulah kota Madinah. Kalau kita keluar pagar Masjid Nabawi itulah keluar pagar kota Madinah. Madinah itu kecil. Kalau sekarang Madinah luas, nyambung sampai ke Bir Ali, sampai ke Dzulhulaifah. Kalau sudah keluar Dzulhulaifah baru tanah terbuka. Dulu Madinah itu adalah keluar dari pagar Masjid Nabawi itulah akhir dari kota Madinah. Setelah itu kosong berjalan terus. Maka mudah begitu keluar pagar kota Madinah sudah mulai boleh untuk mengqasar salat, menjamak salat. Seperti Rasulullah SAW ketika di Madinah beliau salat duhur, beliau sempurna, tapi ketika pergi ke Dzulhulaifah pada